0: 2 pagi, 8.04 minit pagi.
1: Ya, hari bergulai ngau kami Semina Boy FM, Bar Frequency semak ngau kita semua. Ya. Kita pun tuning radio lari bagi kita.
0: Sini gaya ni, Cak. Ya, signal lah, sekenial lah, semak gawai, Cak.
1: Kena macak. Aku tu lepas ngukak gawai tong keman-man, aku rehearsal dulu.
0: Rehearsal lo, eh?
1: Lepas orang dah practice, make perfect.
0: Rehearsal lah nang kurang.
1: Rehearsal nang kurang. Ya, kepas tu lepas aku rehearsal kalau bagas ke dalam 3 hari tu.
0: Tinggal berapa hari dah gini? 4, 3.
1: Hari puang ke, Cam? Sebelum malam 31.
0: Ya, nak kita ingin tu malam mentah gawai ni.
1: Ya, Mak. Ya,
0: tahun 2026 tu. Lalu, hari tu muka kemisi peningga berserah bengau hari raya Aidil Adha.
1: Ah, jadi dia bagi pilihan menua kucing di tu. Jalan bukai kuna nyangkuang. Jadi pom kami dua sama jalai saya mupu hari rumah pagi itu tadi jalai amat okay. Nanti kerja belawa jalai mupu kerja cari hari cak. Nada beri orang ti ya surga warah hari kau mukul jah.
0: Ya. Ya main-main lah.
1: Oh. Tangannya tadi dalam kita itu tadi pemisi tatangu bawa dari pan anak nak ingat.
0: Ya, sikit mah. Tang pelabaku bisnis kedai kita yang megah ya kau dah berengkah kemisi, dah ambil kemisi gawai.
1: Datang kan menua sekolah cak.
0: Sudah. Leban minggu tu megah sudah berengkah kemisi sekolah neh.
1: Ya mah.
0: Nah, ya, kemisi apa? Ben kemisi
1: ya, ya. Ya mesti akan ditiap apa ya cak. Anak gitu ke mana maya apa ya cigu kak.
0: Ah, nya bonus salahnya.
1: Nya nas kerja pun tanggal kau kita terus maya pemisi tu pulai ke menua kelebihan ke rumah ya ke ditinggal cak nanti orang ngibon rumah di menua tu memaya ya ke cukup kritikal
0: yeah,
1: tinggal
0: yeah.
1: Saya ke kumpulan siti kita yang ngemas rumah ke lama udah ditinggal tu nak bakal di baru rumah di pulai ring emasnya cak
0: ya yeah, amatnya leban namanya macam-macam mutai ke besaran dia sidam pelawak
1: gagap rumah kerenas
0: tidak ya. Sama lah spider dengan pelawak nak
1: ya dek ya.
0: Punya dek
1: spider tu ya boleh punya kau ya kau putih ya tolong gak ya ya aktor cak pelakon
0: top ya
1: pelawak tu bedau pelawak tu baru kau belajar jadi pelawak meh.
0: Okey, lalu kita ya ke nyangkanya pagi tu kiruah berintu kau tai ke kuih ke bergerak kau tai empat ke cerita kita pagi tu bak 2 pagi kita berkenang berjakuk pasal pemakai aku jadi, cerita pemakai tu nombor satu aku cak
1: ya nanti bak aku cak selalu ya bula main kita itu bak pemakai dari pun berkiraan cak tang tai expectation utai ke dijangka denah korang ya kita lebuah maya datai di rumah orangnya maya ngabang lebih lagi lalu PMG utanya mesti gigi dulu dijengkau kita expectation kita lebih maya datang ke rumah orang nama terus gigi ke jengkau kita memamat
0: dalam hati dia dalam rundian segi ayan pemakainya harap itu bisa lagi
1: coba kaku catatan itu lagi 3-4 tahun sebuah cak utai itu selalu tiap rumahnya kau bisik megang dan kadang 2-3 tahun itu kurang cak dan mau namanya cak suntuang mirah
0: suntuang mirah
1: oh
0: nyana gila nyana
1: okay aku kayak pula kiri kalau aku merak nambah becak tinggal kau makan suntuang mirahnya nama kita makannya jahit ngelih kita
0: aku nyelai gak aku siko cak aku unting abang de rumah orang harap disi pulut tu lagi aku
1: oh jangan dia cak
0: ya nemu gila pakai pulut tadi subam gila pakai pulut
1: tang pulut tu ya ke dia tu aku kagak makan tak aku milih cak dia ya. Mesti dua cak nanti pulutnya amai ditunu orang nak kayu api aku kagak lepas itu dunianya maju cak lepas sih sekedar pulut tu ya tu main kukus yang merubah aku bat nyawa aku sih kau nanti masuk aja
0: miliah gede na
1: gamal ketuk cantas selera tinggi high test
0: aku
1: tu
0: aku ada apa ngap ku maga
1: pengat maga
0: asal pulut
1: lama nanti bak pulut bak ku cak bau asap kayunya mesti kak baru tertuang
0: originality kayu. Ya
1: okay. Originality ya nanti bakal ya ke main kuku kukus tu nanti bak nyawa aku nyawa saya ke makai asyik bak perkaraan.
0: Ok nama menu special ketika rap kita mesti dinah ke orang maya ngabang ngabang okay. Gawai itulah lah
1: amat jadi post ngagai ya Facebook kami www.facebook.com lalu tinggal ke dia nama nak ni utai ke tulisnya meliwar kita ngenangnya dia tu
0: 2 pagi mulai kami

0: 96.6 FM. Segulai sejalan. Kes
1: culik tau kena biak ti di taban korang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak di kelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Rasa yang kaget dalam hati jangka kita yang ke bisi dekat berjanji, sudah berjanji ke bertemu maya gawai itu ilah.
1: Iya, amat. Lebih lagi bagaimana kita ya ke berkelala, tahu kan di kumpulan long,
0: lama aja.
1: Long.
0: Long distance.
1: Nyorong.
0: LDR.
1: Nyorong sebab kita kecah.
0: Wrong direction.
1: Leban ketika kau leban dia tahu dunia kita bukanlah terlalu mudah.
0: Oh,
1: hari mudah nama apa atau ada buah penduduk yang pengen diri cat. Jadi bisnis kedanya ngambil awak megawai itu dulu keterubah ya. First time keterubah.
0: Ya.
1: Udah first time keterubah lagi.
0: Tahu ke kita ya kanyang-kanyang bisnis sulu hati di menua cak. Maya namanya pengerami gawai tahun yang kemari bertemu. Udah nyata deh. Lalu berbungai lah pengerindu ya. Bisa nak kenyak.
1: Bisa aku kenyak kuat.
0: Kalah nak kenyak. Di bisa nak cerita kenyak cak.
1: Aku nak ada saya aku cak.
0: Ada dina.
1: Ada.
0: Aku bisa cak.
1: Oh dia bisa.
0: Oh ni pun cerita itu lah.
1: Ini cerita. Biar bisa biar nak cerita dari sok memang kenyak.
0: Oh mbak punya.
1: Dan cerita tu aku yang kenang kenyak. Nanti apa gitu?
0: Okay.
1: Kenang ke
0: pemakai.
1: Ya ya ke di anti sama pagi ngagai ada mending untur. Ya tengah dan cerita. Dan nah orang maya ngabang. Kesatu, janik pansuah. Kedua, kasam ikan.
0: Sedap.
1: Ketiga, ikan pansuah.
0: Okay.
1: Ikan tunu. Ikan lulun. Nanti pihak menyamai dia gaya fishing village ya. Kelebih lagi, nanti maya pulang dengan menua rantau limau. Kian menua ulu guys. Kia semah empurau. Kita nemu ikan sungai itu. Nang ya nyamai-nyamai deh. Lalu nanti ikan tu lawak ya kecun kena ngulu ya. Sekian ada bukai, segi puluhan. Tinggal bang agai muda bayu 60 digagak sida ya laban
0: bayu
1: kalau bidayu
0: bidayu ah
1: bayu hanya ibu kami ja
0: okay. Ibu bayu
1: jadi pulut sida ya nang berarti green tea ya nyamai kita makasih ya. Ini bau dia laban suah ngagak pulut ke besi inti ngagai ya
0: tam cerita pasal pulut tu ja inti orang ya ke penemu ya lah lang ngagak pulut tu ah. Kadang-kadang ya nantu dah tayar saya pun. Ya mesti orang ke nemu
1: sukat ya.
0: Nemu sukat ya. Udah nyaya nemu nunu ya.
1: Ya mama ngaliah ya.
0: Mesti skill magangnya kebenar ya.
1: Lepas mesti sekedar pulut tu cak. Dia berarti ke sepia tu tetap kerak je kalau masau deh. Hanya celuam gamal. Jadi sepia tu bakal ke kakre lewat ke mata.
0: Ya. Aku bisa ya aku sikut tu cak. Asal maya pengerami sigi ya belama namanya. Boleh tender.
1: Boleh tender.
0: Ngintu pulutnya.
1: Kira de pulut men segi ya cak.
0: Segi ya.
1: Jadi berengkah dia tahu ni anak-anak ngigak ngasih ngigak protoje kayaknya cak.
0: Aku lapan ter. Segi gila pakai pulut. Asal ukai pulut ter de namanya di tunu ya. Aku nemu ni bagi saya tergagak ya.
1: Ngau kau ukai na.
0: Ngau kau ukai.
1: Banyak mana dia tahu mesti kena siku protoje guru ria cak.
0: Ya.
1: Lapan utai tu tadi ngai ke ukai kita mana ada nama deh. Ngai ke lah ya nak dapat kini tahu ke malam suruh gawe ya overdose cak. Nah cuma ni nak pakai pulut.
0: Ya. Karena kebisik mah bala kami namanya suku juru. Ya ke kan ampu pengawal. Aku ni buah cak dari karam. Ngai ke pulut jadi ketupat.
1: Aku nemu cak. Ni buah dia buat cak. Dia cuma asyik panen tu berapa.
0: Okey, kita bisa Jonikal Juan pagi itu. Kelimpah hari nguat kau ya. Manu ngau itiat. Teh buka ya ke nang diante-ante ya lah. Lebih meja ngabang. Ia nya perut ngorengka dalam nguatnya. Kayak gulai ngau nanas kau ya.
1: Malgi ngau puluat.
0: Malgi ngau puluat.
1: Demo teh sebutannya puluat megang ni.
0: Ya mesti puluat gaya.
1: Amai. 80 tu kena kita yang ngelaban nama-nama aja lah. Wak ya segi masuk cak. Embal ke ngau kasam kok nyedi.
0: Ya, kok.
1: Embal ke ngau teh kesebut ning tadi. Kok. Embal ke ngau teh palonya kok. Akei. Lalu apa yang megap ke pagi tu tu sis Lucy. Oh tu. Tau ngadang kita nanti sis Lucy tu ke rumah utai ya ke patut ngasuh ya hati ya selera ya nikik ke cak. Main ngabang. Keterubah ya serungkuang. Kedua, kasam ikan.
0: Serungkuang.
1: Kasamnya ni, serungkuang. Kita pernah tahu serungkuang.
0: Nama ada serungkuang.
1: Dah, nama menunya ni.
0: Nah, namun kau tahu namanya. Bukan pulut kini.
1: Engkau.
0: Balut ngonunya. Balut ngon namanya daun utai kini.
1: Daun singkong.
0: Kuaku mah.
1: Daun singkong.
0: Daun singkong.
1: Tapi, artinya, bisa enggak kempar. Undai campur opak lengkik apa. Undainya apa yang mengigak saja.
0: Ya.
1: Kelima, jani pansu lah. enam ikan sungai Pansuah, ikan bawang kelebih lagi ikan seluai nanya moto maya gawai tu no diet time gawai.
0: Ya
1: tuwal nanti ke diet nanti men dah gawai tu lah.
0: Oh, eh?
1: Kelebih lagi maya kap temu ngadu tu lah.
0: Kasih kenyawa
1: ya mat. Lama tu nanti kita terlepas diet nanya tahun baru baru nanti ya. Setahun 360 hari. 360 hari kah?
0: 65
1: kurang ke 5 hari.
0: Okey, kita kebuka komen Pak Pos dah begitu. Cerita kita pasal menu special ke dikarap ke kita bisa dinah ke orang berumah dor kita ngabang. Gawai itu ilah.
1: Ya, kita kenyadi pengabang. Bukan benar kita kan ngenang pengabang. Coba nyawa kita empu tanya.
0: Ya.
1: Bukan nanya ke nyawa orang.
0: Okey, kita dengar ke Siti lagu tu. Lagu Hari Baby Shima. Maya Hari Gawai.
1: Terus segulai sejalai ngau kami ba angin mantar gawai jam kedia tu.

0: pendapat orang. Orang nak bisik kereta, Kak Meli. Orang nak bisik telefon culik, Kak Gameli. Orang nak bisik kasut baru, Kak Gameli. Bisiknya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, enggau.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya, ini bisik beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukannya bisik duit.
4: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisik pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: kita renta apa ketul cah atau aseh ke dari awa atau bukit bisi kabu es
1: simbuan ya
0: simbuan kalau dia tadi bisi efek-efek api kuning
1: lagu hari bernika kau Richa bujang pengabang mekawai
0: kau tren lagu ketintu lagu etnik Bonio tadi jadi Siti hari passion megaca lagu-lagu kawai kita ke tahun tu aku berarti keca elemen ke Natuna aku bisa dalamnya Natuna bisa sampai dia tau
1: ya
0: tanya memang ya kita ngerembai kagi music Bonio kita kayak pula cita-cita ke malam malam enggak tadi dah letak pagi itu kenang ke bapak pemakai itu Clement Ugan nganti apa ya tiap itu bila ke dikusiang dikusuang ya kusiang
1: kusiangnya Batman ya
0: jauh main bunyi hanya tadi babi menua kuryang kicap
1: oh
0: nya Siti area menu wajib pada aku buat tiap itu menua di kusuang kucak hari sematan nyentuk ke ngagai menua limbang di cagai benamit kucak nato na utanya dinah
1: oh wajib saja ya menu wajib ya
0: entah nanti baku cak nanti bakal babi tu ambil bunyi ya aku kagi makai babi menua di semua kicap cak nanti dibandingkan ke babi-babi import tu cak yang ke tester daging tu yang bunyi channel makai ya tu cak tester daging jani tu cak nanti jadi menua kita yang lebih kendang ya dan kemana itu ke ngamai digulai ke ngau kicap lalu bisa liak pepat aku kan bakal bansa makai liak cak tang nusuk liak pepat boleh kicapnya aku kak main nanti kicap mania
1: bawang baru dik
0: oh bawang kapok dia nyebuan dia boleh segenggamnya kalau masuk terus dalam mulut.
1: Okey kita mesti Joni Bayang begitu medah ke utai ke dikarap kia bisa menu lemah mayang abang ia hanya asli lemak ya ia hanya lain ring orang
0: asli lemak asli
1: lemak
0: asli abang sar itu cak
1: asli lemak ya ribu lihat bisa na
0: oh ini bisa nanti beka kalau suntuan yang mana enggak asli lemak agak dikantian sekolah
1: oh berdia sikit bisa na kumpul
0: tentang selnya dah nama selera kita mensia cak
1: ya selera kita mensia nak sama leh
0: nak sama tang nanti maya gawai tubuh kumpul cak saya kena kalah mendorong kena hasil lemak cak
1: tahu ji cak gawai itu ialah
0: kamu juga hasil lemak
1: ya
0: yang mereka coba jual kali ya pasti membahas kami
1: hasil lemak tu ah ya mesti sambal ya mesti ke steady ya. Baru ya. Baru nyamai nak
0: mama
1: kau begini dengerin aw si lemaknya lemaknya ngerine ya pan asa sambal ya nak tahu apa level sedap nyamai ya
0: level pemisang law jalan pemanis ya cak nanti ya terlalu manis ngai kena
1: oh nggak jadi kan
0: nanti ya terlalu bisa ngai kena nanti nak bisa mimit ngai kaya
1: iya sedas mesti nyengat mimit
0: oh jadi nanti aku nanya dia nasi lemak tu cak ngenang-ngenya nanti dia puas lemak nanti telur dalam nasi lemaknya dia ke telur dadar atau ke telur skala
1: ya aku udah milih ya
0: oh dia udah milih
1: ya aku sikit orang makan telur pun sikit rindu makan telur
0: oh
1: telur aku rebus, telur buriak semua out megang.
0: Out megang. Aku nanti aku hasil lemak aku kaki yang nak telur rebus cak.
1: Oh. Telur anunya yang kaya deh, namanya guriang yang kaya deh.
0: Guriang yang kaya madang kaya tang kurang.
1: Kurang
0: ah. Nanti dibanding ke ngau ya ke rebusnya, lebar rebusnya ke terubah ya. Menyanya dibuka segi kuningnya dulu taparku. Oh, lepas kuningnya ya bisi saya ke ketika tanya moto ngasuh mulut dibuka ke makai cunggam nak jadi.
1: Ya,
0: di mana mu cunggam nak jadi cak?
1: Nama cunggam nak jadi.
0: Ya kan lekat mulut kita kuningnya.
1: Oh.
0: Anda benar ni kening muai dulu. Tiap kali kuningnya cunggam dengan awak ya gis kalah.
1: Oh.
0: Tak kuning terlalu tu yang sepur apa mulut cak?
1: Aman. Naunya tengah suah saya kenyang na.
0: Suah saya kenyang. Ya tu Siti hari mega di kembali kita itu exercise mulut. Jadi rajin-rajin makai kuning telur. Okey, apa dengan kita ya ke sikutu yut jali selamat pagi anti baik ya pemakai ya ke anti ya denah orang sigi dijemput ya perumahnya ya tadi kasam jani gulai ngau teruang tambah ngau pisi ekstra perut babi goreng rangkai dia pe spriwa
1: mantap
0: ya baru mantap ku jaku kabantes brai mantap mantul
1: ya, ya. mantap betul
0: ku mai ke rumah mantul no mau ke mantul nya pulai baru ya nak return no utain tadi tika liar kita asunya mantul pulai kita baru
1: oke okay, kita mendiang ke lawai dulu
0: ya
1: Nama telawai?
0: Nama telawai.
1: Lagu gawai.
0: Oh. Anang mai kutai syopom aku paling gaya kutai syopom dalam dunia.
1: Lawai, lagu gawai lah. Maka mantul, mantap betul.
0: Itu lawai ni. Siapa penyanyi ya?
1: Penyanyi ya.
0: Anda syopom ni.
1: Angela Latajua. Aitua Kapit.
0: Ba, 2 pagi. Wow.

0: Kucing.
1: YFM 101.3
2: Pegelan Sejarah.
3: Hey, laju main layan tuh nih. Download dulu mengerjau tadi tuh. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedi. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap me download. Download. Download tuh.
4: 5 minit udahnya.
5: Ken. Akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tuh. Sapa ngerjau tadi tuh. Mayo ma tu download tuh. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
5: bedak dia. Legging.
3: Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. YFM.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Agi ba 2 pagi cerita pasal pemakai maya gawai pagi tu.
2: Nah. Iya. Kayaknya dia 13 minit lagi jam kita yang luar kita berandau ke cerita pemakai ke pagi tu. Mereka sama pagi ngagai peninga kita ianya tadi mami yang nini nanti ya nyawa ya nanti milih asal jauh teke denah kurang megawai itulah ianya lawak kampung baka upak pantau upak maram upak muruang kelebih lagi digulai kengau kasam ikan
1: nyamai magang-magang tanya
2: ya nanti mbak gawai ke terubah cak daripada aku jarang orang ngenah lawak ke bekanya cak gawai ke terubah ya ke suah lagi daripada aku kari kerinti manua kari ikan kari sayur kari udahnya nak tahu nak mega mihun
1: oh.
2: Nak kira suap goreng laksa mihun udahnya manua ni masa buat punya cak
1: oh, kira lawak nya tadi lawak basnya nya pengujuang ya lahnya cak kena nutup ya lah
2: lawak pengujuang dalam babas tu selalu ya jadi ya kedua takut ya ketiga cak gawai kedua ketiga di nama kedua nyawa nyobal makan daging
1: oh kena nabar aku ni
2: nggak kapan nanti hari hari keterubahnya oke okay, pula aku nanti bakal pala jani sitenya cak ngotot tulangnya aku kan nanti nyawa kau dua manggum tulangnya nanti aku cak maka jadi tang datang bahari ya kedua ketiga mengada daging gaya macam yang aku cak.
1: Ya mana? Udah benar dah.
2: Ya kemudian nanti kita yang terkait yang aku katakan tua ya kumpah.
1: Leban, bukan nama kan tadi. Leban udah kelalu benar 2-3 hari yang di mapak ke nak memakai daging ya. Di kelalu mayu daging dempak kata tadi mana gaya?
2: Aman.
1: Leban aku kalah cak. Berjurut hari makai daging melebuh maya ke berjalan deh memuai kita ya bina ngusung orang tadi daging hari terubah daging tu ketiga empat hari makai daging lainnya saya
2: betul. Lama aku mesti ngau deh semua cak.
1: Mesti ngau deh nih.
2: Mesti ngau deh.
1: Mengingat kau.
2: Mainnya pagi daging tengah hari daging maya daging empat hari daging ujung-ujung nama migi.
1: Nah, udah nyonya lain saya nyawa agak. Ke giga utai ke namanya. Bekas sayur-sayur tekenya ana.
2: Amai mama mama mama.
1: Temu sup di piaja ke nyamai mai.
2: Ya ke mandah gede. Kadang-kadang buka maya ba ari ke gawai ke 3 ke 4 aku berarti ke utai ke lawar. Lawak ke mananya? Agi bisi ke mandah nambe ca. Tan jarang ka diteguk. Saya ka kumpul maya orang nemu ai kayak kuda. Bala dagingnya jarang orang negu. Dan diberi di utai diri kena kadang-kadang baka cangkuaknya deh temu diurut aja temu disusup ke ditambah ke dimimpi temunya agak licin ke saya tidak ya malah temuai temunya malah nyawa
1: debal okay sebenarnya Tegal ke ngirup namanya ai
2: bisa
1: ai meram tadi tang leban di kelalu benar makai

0: diri awak ni, awak ya lu tama kelam nyawa. Mana, lu mau kan niat eh mana?
1: Ya mai.
0: Temu siuah kali.
1: Berarti udah dilah ya aswar cak. Lepas ngelit tunggu ngetop tayi semalnya. Kau nya kalau benar ngetop tayi
0: kerja. Eh, buru. Bapak pemburu ya.
1: Dilah, biar dilahnya jadi kena ngasung-ngasung juga.
0: Mami Nini bagi itu udah terina Mami Nini lah. Ya. Lawa kampung ke tengok yeah, yeah. Upak pantau ku ya. Upak mahra upak magang ya to. Udah terica.
1: Udah.
0: Udah na. Jadi upak pantau upak mahra upak muluang pu.
1: Tu udah upak megal
0: to. Kengkau upak lah kampungnya sebuat lah saya ku dia to.
1: Kasih akan lelaki cah. Apa didi. Mestinya saya ni mari tu tenan ni pemang buka itu upak aja. Tadi tu boleh muluang pergi lain ke upak nyuar. Si tengok upak pantau.
0: Ya.
1: Amal lelah.
0: Puas hati.
1: Pengawak yang kemarin pernah ada kerja tu upak. Tiba aku cak.
0: Ya.
1: Lepasnya bukan nak ambil di rumah dia. Tama kampung kian ni.
0: Oh, alam abas dia. Oh. Mulia ke. Okey.
1: Okay, jadi, siapa lagi mesti tu cak? Kau tu, tu melenyau tu cak?
0: Kita bisa peninggal kita itu ia ke komen pagi tu so pagi Intan Bakian ia nanti menu special buka kari karap ianya asi pulut ngau ngut kicap lauk buka kena nambah aja oh side dish lah
1: side dish
0: menu utama ya sigi mesti ke bisi pulut ngau tanya sama bukan kau tadi
1: main dishes ya
0: main dish ya
1: tangga kena ke peninggal kita ya tu resepi orang hari Brunei Darussalam tu cak peninggal hari temburuang Brunei tadi Indah Ezek
0: Indah Ezek
1: bukan Ezek kita itu bukan itu saya kau lepas tu Indah Ezek kita ini pindah ke Brunei jadi ya kau ya tanya ke cukup di anti email gawai itu sudah ada menaiti keterbayar manuk pansuh lalu setiap lagi yang jadi upak pantuk gulai ngau manuk sampu nah, nama manuk sampu yang lecah
0: bunyi sepi tina jadi ngaku
1: nyam kaku
0: sampu
1: manuk sampu manuk kumpu kelak ni ngau manuk sampu ketina orang main eh
0: ke sama spesiesnya tadi banyak ini
1: oh dia cerita lagi kerabu manuk tuai
0: oh
1: kerabu manuk tuai ketina nanti kerabu sayur suah aku ni ngaca cak
0: nak nemu cak
1: kerabu
0: benda kerabu
1: nanti kerabu tu tanya di apakah sayur atau di gulai di sirap
0: iya bakal mana tuai cam gulai kucai je
1: yang kan kena ni cak yang kan yang mana
0: mana tunuh kerabunya pada hai kerabu saya ku
1: mana tunuh gulai kucai papat hanya gulai kucai
0: eh meliur
1: aku tu sengaja nyebutnya cak bapa kun mudik ya bapa hari tu di sikit kagetan ke kuntira
0: eh pulai lagi aku beli mana tuai lama ni kununu belakang rumah
1: alu pos ni cak ketika mama nu sampu lagi terima kasih lagi pula ya ke bisi abda ni majak lama majak skres dia tu majak lama majak skres dia skutu
0: Udah ujung minggu tu lah bisi anunya nama penawar ya cak.
1: Aku nangis ke ujung minggu tu kan aku nak bahasa syarat aja cak. Resel udah kalau benar tu. Nara pernah gip mana tu. Tegang deh ni. Okay jadi saya ku nyak jak komen dia kesempatan di kena tanya ketua bawa pengarap pagi kita umpah pagi tu cak.
0: Ya cerita pasal memakai maya gawai itu special menu lah meh.
1: Ya ama. Tanya kalau mana anda diet maya gawai betul tentang nanti utanya dah dipentiru tu. Ana sekali ga kita makai.
0: Makai ga tegang-tegang nya umanya. Jaga pengerai di rimpu. Wow, anang namanya bisa limit munyi kurang ya.
1: Amai. Kita kenangi kita 31 hari bulan malam ngorob gawai nya 1 hari bulan dien check in.
0: Oke, okay, mumpung kami doai begitu.
1: Sebuah baru kita awai kebukai. Bye bye.

هو أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur dan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Kita bertemu kembali untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita akan bersiaran dari jam 9 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari nanti. Istimewa sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jadi di kesempatan ini Eva juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, tak kira juga di mana keberadaan anda. Semoga apa yang kita laksanakan untuk hari-hari ini dan juga hari-hari yang mendatang nanti menjadi satu orang yang salah satu ibadah dalam kehidupan seharian kita. 9.29 pagi. Terima kasih kepada anda, Millennium FM sebagai rakan menghibur anda untuk pagi ini. Dan diharapkan anda akan terus hibur dan juga ceria mendengarkan Limbang FM. Sehinggalah ke penghujung pertemuan kita ke jam 12 setengah hari ini nanti. Jadi apa juga cara anda mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan kita di hari ini? Eva harapkan semuanya akan terus setia mendengarkan frekuensi ini sehinggalah ke penghujungnya nanti. Dan pastinya untuk pembukaan yang Fah suka sangat nak kongsikan kepada anda, ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini. Baik, untuk sebelah pagi ni, tanda hujan diramalkan. Petang nanti buat petang diramalkan di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Yang mana dari sebelah pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti dipotensi diramalkan di beberapa tempat di laut perairan dan laut dijangkakan berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Jadi itulah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ni, yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Baik, untuk anda semua terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni. Limbang FM, pasti di hati.

0: This is your radio. Lima FM pasti di hati.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lubnan meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lubnan sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Jannik Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Aryna Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Mekka. Espresi. Espresi. Warna yang hari anda. Warna yang hari anda.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.10 minit pagi. Assalamualaikum. Salam ID Adha kepada anda yang tetap setia bersiaran bersama kami di Surah FM. Ya, pertemuan hari ini ekspresi Rabu 27 Mei 2026 bersama dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ya, anda bertemankan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan juga seperti biasa pada pukul 10.15 minit pagi sehingga pukul 11 pagi, kita akan bersama melalui pertemuan Info Ekspresi, SOFM dan juga Limbang.

Semoga keceriaan sering mengiringi kita. Semoga ceria pagi ini. Ya, masa cuti kita bersama dengan keluarga kita. Selamat Hari Raya Aidiladha.

0: Ya, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang sudah pun 10.16 minit pagi, dan seperti yang telah kita janjikan, ya, kita bersama mesti pertemuan Info Ekspresi So FM dan juga Limbang FM. Bersama dengan rakan kita di Limbang FM, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ti, salam Aidil Adha juga.
0: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Raya Ti.
0: Aha, ceria pagi ni, ya.
1: Alhamdulillah. Sehat Ti?
0: Alhamdulillah sehat, Eva. Di hari yang mulia ini kita kena ceria, ya.
1: Dan bersemangat.
0: Betul, dan bersemangat. Walaupun kita bertugas pada hari ini, ya.
1: Dan juga Ti, keadaan cuaca di 5 pagi tu alhamdulillah. Keterang sama-sama ceria juga dengan kita semua pagi tu.
0: Dan akan melancarkan segala urusan pada hari ini dan hari-hari seterusnya, Eva. Maklumlah hari itu merupakan hari raya Aidil Adha. Dan pastinya sibuk dengan mengadakan ibadah korban, ya. Di mana-mana saja pada hari ini dan hari-hari seterusnya.
1: Adakah kita berjanji hari itu, Ti?
0: Betul. Macam berjanji kita.
1: Berjanjikah kita?
0: Sebab hari raya sebenarnya, Eva. Jadi kita berjanji bersama. Eva sebab biru semua, tapi saya ada campur hitam sikit, Eva. Ya, dapat kata orang nak Eva, sehati sejiwa.
1: Sehati sejiwa.
0: Baik, Eva, pastinya banyak aktiviti ataupun laporan akan kita kongsikan bersama. Seperti buat Eva Express So FM dan juga Limbang FM pagi tu nak Eva. Jadi sebelum ya kita nak berhibur dulu, pastinya Eva dah sediakan lagu yang istimewa. Sebenarnya dengan Hari Raya Aidiladha tu nak.
1: InsyaAllah. Kita dah sediakan untuk apa kata orang, dah kita nak hiburkanlah pendengar kita hari tu, Ti. Dengan lagu-lagu yang memang kita nak rasa sambut raya lah kan, Ti. Jadi jom sama-sama kita dengarkan lagu daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir dengan lagunya Seloka Hari Raya.

0: Baik, itu dia lagu Seloka Hari Raya yang kita harapkan dapat menghiburkan dengan kita hari tok lah.
1: Berjoget kita pagi tok nak faham.
0: Ada jok lah angguk-angguk nanti.
1: Ya, angguk-angguk jok lah. Sebab kita rasa gembira pada hari tu. Jadi kita ada angguk-angguk lain sikit lah. baiklah Ifa, kita tu dah pun pukul 10.21 minit pagi ya. Dan pastinya kita nak tahu apakah info ataupun aktiviti yang hendak Ifa kongsikan bersama pagi tu. Silakan Ifa.
0: Okey, baik, terima kasih Ti dan Jok. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Jok lah kepada semua pendengar kita hari tu. Sini-sini Jok kita berada. Dan untuk info yang pertama Ifa nak kongsikan pagi tu dari Limbang Ti ya, adalah berkenaan dengan program yang akan berlangsung sik lama lagi Jok sebenarnya, iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 yang mana akan berlangsung dari 5 sehingga 7 Jun 2026. Jadi pastinya pelbagai pengisian menarik telah pun disusun atur bagi memeriahkan lagi sambutan ataupun pesta taklah. Antaranya dapat apa kongsikan Jok, yang akan ada Sukan Rakyat Babulang untuk tahun 2026. Jadi untuk Sukan Rakyat tu akan adanya pertandingan gasing, ada juga tarik upih pinang, pertandingan menebar jala dan juga jangkungan. Toknya adalah terbuka kepada semua PBS cawangan dan kampung Bisaya. Dan jadi itu adalah mengenai dengan Sukan Rakyat Babulang. Dan seterusnya juga yang dikongsikan akan adanya juga pertandingan mewarna sempena dengan Pesta Babulang. Yang mana program itu, pertandingan mewarna itu akan ada 5 kategori akan dipertandingkan. Yang pertama untuk murid-murid tahap 1, murid-murid tahap 2, pelajar sekolah menengah, belia dan juga warga emas. Tok, sebab sedikit info mengenai pertandingan mewarna sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau 2026. So saya akan kongsikan juga berkenaan dengan pertandingan tarik kalat tertutup cawangan Persatuan Bisaya Sarawak dan pasukan jemputan. Jadi itu ini adalah panggilan buat semua cawangan dan pertandingan tarik kalat tertutup itu ini akan berlangsung pada 5 dan juga 6 Jun di tapak Pesta Babulang dan Lumba Kerbau yang kelak lah ti. Dan dua kategori akan dipertandingkan, yang mana untuk kategori wanita 420 kg akan berlangsung pada 5 Jun 2026, dan untuk kategori lelaki 540 kg yang akan berlangsung pada 6 Jun 2026. Dan boleh daftar sebelum 5 Jun 2026 lah pertandingan tarik kalat tertutup. Seterusnya akan adanya pertandingan bagandang untuk tahun 2026, toknya akan berlangsung pada 4 Jun 2026 hari Kamis kelak pada 7.30 malam di Dewan Kebudayaan Persatuan Bisaya Sarawak Batu Danau Limbang. Lagi Ifan nak kongsikan juga akan adanya pertandingan badminton tertutup. Toknya akan berlangsung awal sikit ti. Ia akan berlangsung pada 30 dan 31 Mei 2026. Ia adalah sempena dengan Pesta Babulang lah. Dan juga ia akan berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bidang. Dan antara kategori yang akan dipertandingkan ada dua kategori, kategori berpasukan antara cawangan PBS, dan untuk kategori individu beregu veteran 45 tahun ke atas, beregu lelaki novice dan juga beregu wanita. Seterusnya antara pengisiannya juga sebagai hiburan nanti akan adanya Malam Kebudayaan dan Pementasan untuk 5 Jun 2026. Akan adanya artis jemputan Bisaya Forensis, kumpulan Gambus, Iyok Tapak dan juga kumpulan kebudayaan yang akan menghiburkan pengunjung pada 5 Jun 2026 pada jam 6.30 minit petang. Dan seterusnya sejam kemudian nanti hanya akan pengunjung akan dihiburkan dengan artis undangan iaitu Ricky Anderson. Seterusnya juga untuk 6 Jun 2026 ada artis jemputan Bisaya Sally dan juga JJ dan juga kumpulan kebudayaan pada jam 6.30 minit petang. Dan khususnya pada 7.30 malam akan ada persembahan ataupun ketorang hiburan daripada artis jemputan country band. Jadi itu antara pengisian bagi Pesta Babulang dan Jok Lumba Kerbau edisi ke-21 2026 ti.
1: Ya, di antara info yang pertama yang Eva kongsikan ya bersama Pak Gito. Dan kita rasa pastinya selepas tu banyak lagi info nak dikongsikan juga anak Eva.
0: Kita kena kongsikan juga Tito.
1: Ya, betul.
0: Pertahuan bersama lah Tio.
1: Okey, sebelum kita bersama dengan Eva lagi, kita nak dengar lagu.
0: Pastinya
1: lagu raya. Sebab kita raya. Hari raya hari tu kita dengar lagu raya. Lagu tu Rindu Raya. Pasti ada yang si dapat pulang ke kampung. Benar. Eva. Jadi berjauhan dengan keluarga nak. Jadi mungkin lagu tu bolehlah mengubat sikit rindulah di hati sidaknya. Baik, kita dengar lagu persembahan daripada kumpulan Spider dengan lagu Rindu Raya.

0: Okay, Fa. Ya, tadi lagunya Rindu Raya. Rindu Raya. No, rindu. Pastinya rindu, Eva.
1: Betul.
0: Bukan hanya kita rindu dengan orang yang jauh di mata, tapi kita juga rindu dengan orang yang sudah tiada.
1: Betul.
0: Terasa juga di hati itu sebenarnya, Eva. Setiap kali kita menyambut Hari Raya ataupun mana-mana perayaan, no, kita akan ingat orang yang sudah tiada bersama kita, nak, Eva.
1: Betul.
0: Baik, ya, tadi sekadar hiburan kita, lagu Rindu Raya, lagu persembahan daripada kumpulan Spider. Dan kita nak terus lagi bersama dengan Eva. Pastinya ada lagi nak dikongsikan. Silakan.
1: InsyaAllah. Baik, untuk info seterusnya nanti Eva nak kongsikan pagi tu, berkenaan dengan pelanjutan waktu operasi pos-pos kawalan imigresen negara Brunei Darussalam, hanya untuk kompleks kawalan dan pemeriksaan ujung Jalan Tembuong, juga untuk pos kawalan imigresen sementara Labu Tembuong, untuk pos kawalan imigresen sementara Kuala Lurah, dan juga untuk pos kawalan imigresen Sungai Tujuh, Kuala Belait. Jadi waktu operasi bermula 26 Mei 2026 sehingga hari Selasa tok kelati 2 Jun 2026. Jadi waktu operasi pos-pos kawalan tok nya akan bermula dari jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12:30 malam tok. Jadi bagi memudahkan pergerakan dia sebenarnya, sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga terus sambutan Hari Gawai.
0: Ya, betul. Cuti panjang.
1: Ya, cuti panjang ni. Jadi diharapkan juga kepada kata orang pengguna jalan raya kelak dapat kata orang mengaturlah perjalanan kita orang sini-sini juga lah tuju kita dan juga destinasi yang kita tujulah. Dan juga sama juga lah ti. Mun Brunei buka, mun Malaysia sik buka, sik kata orang apa tu orang sik apa ti? Sik bertembung juga ti kena duduk-duduk buka.
0: Jadi untuk dapat melaluinya nak punya bertutup je nak pergi.
1: Jadi sama je lah untuk pintu-pintu masuk di ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pandaruan, juga untuk ICQS Tendungan Limbang, ICQS Sungai Tujuh Miri. Yang sama je lah bermula 26 Mei sehingga 2 Jun 2026 yang akan beroperasi juga dari jam 6 pagi sehinggalah ke jam 12:30 malam.
0: Betul.
1: Bagi memudahkan pergerakan kita orang lah sebenarnya. Jadi tok, info untuk info yang seterusnya ti Eva nak kongsikan juga pagi tok berkenaan dengan satu program yang akan berlangsung di Tamu Besar Lawas, yang mana program tok akan berlangsung pada 6 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 1:30 hari, iaitu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan leher. Jadi semua perkhidmatan yang disediakan untuk pagi tok kelak ti untuk 6 Jun 2026 tok nya adalah percuma. Si ada bayaran yang akan dikenakan. Dan untuk program tok nya akan ada saringan kanser mulut, kepala dan juga leher, juga untuk program kesedaran kesihatan ada saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak, juga ada pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Jadi untuk program tok kelaknya akan ada 5 pengisian lah untuk program yang akan berlangsung pada 6 Jun 2026 yang kelak. Jangan lupa 6 Jun di Tamu Besar Lawas. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Limbang dan juga di Lawas ti. Tok terdekat tok lah.
0: Baik, kita nak dengar lagi lagu dari Limbang. Pastinya ada lagi lagu yang istimewa yang Eva sediakan untuk kita.
1: Diharapkan pendengar kita terhibur lah mendengarkan.
0: Sememangnya terhibur.
1: Jadi kita dengarkan lagu daripada Cendrawasih dengan lagunya Bersama di Hari Raya.

0: Katie, itu dia lagu bersama di Hari Raya, lagu daripada Cendrawasih untuk hiburan dengan kita hari itu lah. Dan untuk kita semua lah, untuk kita duduk bersama juga.
1: Betul. Sambil ya kita berhibur juga nak Efah. Si je kata korang rasa sedih gila nak Efah. Ada lagu yang menghiburkan kita bagi tu. Sedih konti aja. Tapi lepas tu dapatlah kita berhari raya juga nak. Lepas konti tu insyaAllah.
0: Masih sempat insyaAllah. Masih ada kesempatan.
1: Masih ada lagi. Ada beberapa hari lagi kita nak nyambut. Nyambut hari raya Adik-Adha nak. Baik Efah. Kini tu dah pun pukul 10.38 pagi. Kami rasa mungkin selepas tu merupakan info yang terakhir daripada Efa. Dan selepas ia kelak, kita akan bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita nak Efa. Pasti setidaknya dah nunggu untuk Efa. Jadi sebelum ya, kita bersama lagi dengan Efa. Silakan.
0: Baik, untuk info so nanti Efa nak kongsikan pagi tu berkenaan dengan program Jom Gagar Limbang sempena dengan Carnival Mini Mod MOT dan juga Hari Kerjaya 2026 akan adanya fun walk 3 km dan juga fun run 5 km yang mana akan program itu akan berlangsung pada 4 Julai 2026 bermula jam 5.30 pagi di Amphitheater Tebingan Sungai Limbang. Jadi toknya akan berlangsung pada bulan Julai yang kelak ti. Seterusnya juga Evan akan kongsikan akan adanya juga gugok run. Gugok run pun ada juga sempena dengan jelajah ANMS untuk peringkat bahagian Limbang yang mana program itu akan berlangsung pada 1 Ogos 2026 di Dewan Suara Limbang. Jadi untuk hanya akan ada dua kategori iaitu 5 km terbuka kepada semua dan juga 15 km yang mana untuk kategori terbuka lelaki dan wanita 18 tahun hingga 49 tahun dan untuk kategori veteran lelaki dan perempuan berumur bagi tidaknya berumur 50 tahun dan juga ke atas. Jadi tok antara kata orang fun run, fun walk yang akan berlangsung dan selain tok jua Aifan nak kongsikan antara pengisian untuk liga yang akan berlangsung pada bulan Jun yang kelak ti Liga Sukan Komuniti LSK untuk bahagian Limbang tahun 2026 yang adalah anjuran pejabat belia dan sukan bahagian Limbang akan adanya pertandingan futsal lelaki, bola tampar lelaki dan juga bola jaring yang akan berlangsung dari 13 hingga 14 Jun 2026. Jadi itu antara pengisian ataupun cerita dari Limbang yang dapat Eva kongsikan pagi Tok T untuk pertemuan bersama.
1: Itu di antara info ataupun aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Limbang, sebenarnya Efa. Sebenarnya banyak lagi aktiviti nak dilaporkan tapi kita kata orang simpan dulu untuk minggu-minggu yang akan datang lah Efa. Pastinya kita akan berjumpa lagi kelak. Baik Efa, sebelum kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita, kita berhibur lagi. Kali itu kita nak dengar lagu Korbankanlah sebenarnya dengan Hari Raya Adik Adha tu nak. Baik, kita dengar lagu Korbankanlah.

0: Okey, Eva, janji Allah itu pasti ya. Ha, baru kita dengar lagu persembahan daripada kumpulan Dami dengan lagu sedaknya Korbankanlah. Sebenar dengan Hari Raya Aidiladha tu. Pastinya okay, banyak yang berkorban. Janji Allah itu pasti ya. Baru kita dengar lagu. Baik, sekarang sudah pun pukul 10.45 minit pagi, Eva. Dan seperti yang telah kita janjikan, ya, kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Dan kita persilakan Eva untuk bacakan.
1: Baik, jadi untuk kiriman salam yang pertama daripada Sarifah Hanifah Said Akil, katanya Assalamualaikum DGT Sarawak FM dan DGT FM, katanya selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat kita dua kacak, kita dua pagi tu, katanya.
0: Alhamdulillah,
1: terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Ekspresi warnai hari anda khas buat kawan-kawan kami Sik Lupa Masnya Mahri di Kampung Melangor Seratok, Nurhaya Bakri, Rashida Idi, Lehan Leka Mau Putih, kami Azwa Ashifa di Kabung, Zara Haji Chi Masna Loso di Kampung Tambe Semahan, serta yang lain, katanya dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga berbahagia selalu untuk kita doa suka-suka suka-suka-suka katanya terbaik, katanya minta lagu apa bajet lagu katanya.
0: Terima kasih.
1: Dan nesusnya daripada Nuraini Amrin, katanya selamat Hari Raya Aidiladha semua DJ Sarawak FM, katanya. Dan ekspresi warnai hari anda DJT, DJ Eva Limbang FM. Atau daripada Nuraini Amrin ti. Ringkas saja ucapannya.
0: Ringkas saja ya, sama Hari Raya juga nak. Baik, susnya kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Salam ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM, sehati sejiwa terbaik, katanya. Assalamualaikum DJ bertugas, DJ T dan juga DJ Eva 5 FM. Waalaikumsalam, selamat bersiaran. Semoga sehat, katanya. Walafiat hendaknya dimudahkan tugasan. Cuaca panas di Tebuan Hulu, Haji Rahman Tok, katanya. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha dan
1: juga
0: buat DJ Beruak, katanya, serta sahabat setia pendengar Sok FM dan rakan FIF Asnya, Muslimin dan Muslimat. Mohon lagu, katanya, lagu raya. Oh, insyaAllah kita akan ya. Dan buat hiburan kita bersama, layan ekspresi. Terima kasih DJ berdua, katanya. Itu daripada Suhaila Abdullah. Dan seterusnya juga kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum DJ T dan juga DJ Eva ATM Limbang. Waalaikumsalam. Semoga kita dapat sihat selalu. Alhamdulillah, mereka dapat sihat hari itu. Dengan senyum sekali ni, Eva.
1: Dengan package sekali.
0: Package sekali. Okey. Dan selamat Hari Raya Aidiladha buat pendengar Sok FM, sehati sejiwa. Terima kasih DJ berdua sama-sama. Dan juga selamat Hari Raya Aidiladha. Itu daripada Nora Ngah Nora. Dan seterusnya,
1: seterusnya pada Roslina Frances menyapa kita dengan emojinya hello.
0: Dia tengah-tengah melihat kita senyanya.
1: Terima kasih Roslina Frances. Menonton kita bersamalah pagi tu. Susi daripada Bakri Pawi, katanya Assalamualaikum sahabat tugas dan salam Aidiladha buat DJT dan DJ Fadi Konti, katanya. Terima kasih. Mohon dikeudarakan lagu Musafir di Aidilfitri. Untuk lagu Aidilfitri requestnya ti.
0: Kita Aidiladha.
1: Nyanyian Akasha, katanya. Salam kemesraan, ceria selalu, salam Aidiladha buat semua rakan, family dan pendengar Sesar FM. Terima kasih DJ, katanya. Lagi sama-sama daripada Ahmad Suhaili, salam Aidiladha DJ berdua, katanya. Senyum Iboh lupa atau kami
0: sentiasa senyum. Sampai ke telinga atau orang lain.
1: Ya, akan bertanya saja ni, katanya. Bila ada majlis makan tahun di Limbang, siok banyak kerabau di sana, katanya ni. InsyaAllah kita akan war-warkan semasa ke semasa nanti, Ahmad Suhaili. Terima kasih menyapa kita.
0: Sebenarnya Sik Sabahnya nak nak pergi majlis makan tahun.
1: Siok, katanya ti.
0: Tok Babu nak tengah tahun.
1: Okey, susnya daripada siapa lagi ti?
0: Susnya kita bacakan daripada Kak Min. Assalamualaikum DJ T Sok FM dan juga DJ Limbang FM. Waalaikumsalam Kak Min. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat kita dua di konti masing-masing. Kata dia. Ceria-ceria kita dua, seumpama cerahnya cuaca hari tu. Patutlah cahaya, kata orang, cahaya matahari yang memancar pagi
1: tembus
0: tu.
1: Tembus ke konti?
0: Tembus. Effa mungkin dapat tengok di luar tadi nak cuaca yang agak panas. Alhamdulillah. Semoga segala aktiviti yang dirancangkan pada hari itu nak Effa dapat berjalan dengan lancar. Itulah harapan kita dan juga doa kita nak Dan khususnya kita bacakan daripada Adira Borhan. Assalamualaikum DJT dan juga pendengar ekspresi warnai hari anda. Selamat Hari Raya Aidilaha Muslimin dan Muslimat. Apa kita kecapi kinetok kebahagiaan. Kesenangan adalah hasil dari pengorbanan kita dalam pelbagai aspek katanya. Selamat mengolah korban untuk yang berniat korban tahun tu. Alhamdulillah. Layan ajak kita dua. Terima kasih. Terima kasih juga Adira Borhan. Banyak ibadah korban yang dilakukan pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya nak Efah. Pastinya di Limbang pun banyak mengadakan ibadah korban nak Efah.
1: Ada juga lokasi-lokasi yang apa banyak juga tempat sebenarnya yang menunjukkan ataupun menunaikan ibadah korban tahun tu di Limbang. Alhamdulillah. Baik. Dan seterusnya lagi pada bacakan juga daripada Shu Hero. Katanya Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Aidil Adha buat DJT, DJ Effa saat bertugas. Katanya ringkas sejak ucapannya. Dan lagi daripada Sejeli-Sejeli. Katanya salam DJ berdua. Semoga sukses selalu pagi. Tok katanya salam Aidil Adha untuk semua.
0: Semestinya kata Wang Tekna, semestinya kita memang dah sukses. Sentiasa suksesnya Effa. Sekira kita di udara kah, di luar kah, semuanya kita sentiasa mendoakan kita sentiasa sukses dalam menjalankan tugasan kita. Walaupun di hari raya tu kami dua Ifa bekerja

0: kita yang lain dapat bahaya raya, tapi si juga orang kata nak ifau kita si beraya. Lepas tu kita dua beraya
1: nak boleh ifau, beraya juga
0: insyaAllah. Baik Ifa, kita rasa kita nak putarkan lagu dulu. Lagu Salam Dunia. Kita nak dengar lagu Salam Dunia, lagu persembahan daripada Dato' M. Nasir untuk mereka yang dituju dan menuju pada pagi tu nak. Baik, kita dengarkan lagu Dato' M. Nasir.

0: FM dan juga Limbang FM. Silakan.
1: Baik, baik, terima kasih Ti dan daripada Eva dari Limbang. Salam Aidil Adha buat semua kita orang yang mendengarkan kami dua pagi tok lah. Terang, semoga hari raya Aidil Adha untuk kali tok membawa keberkatan, kebahagiaan dan mengeratkan lagi silaturahim bersama dengan keluarga dan untuk kita orang yang pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya dan juga pastikan kita orang pandu dengan cermat, utamakan keselamatan dan semoga perjalanan dipermudahkan sehingga selamat tiba ataupun sehingga sampai ke lokasi ataupun destinasi. Kita oranglah yang bercuti bersama dengan keluarga, manfaatkanlah cuti tok ataupun masa tok, menghargai orang sekeliling dan juga mencipta kenangan indah bersama dengan keluarga lah. InsyaAllah dan mudah-mudahan kita akan bersua lagi untuk info ekspresi yang akan datang nanti.
0: InsyaAllah. Baiklah Eva, terima kasih dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang turut membantu kita pada pagi itu nak Eva dan juga kepada pendengar-pendengar kita yang tetap setia bersiaran bersama kita. Baik, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye Di.
0: Bye. Baik, kita dengar lagu Senandung Hari Raya penutup tirai kita. Info ekspresi.

وهو أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak-anak tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Baik, boleh mendengarkan geng Sambat Audio kita ni, Limbang FM, pasti di hati untuk pertemuan kita di hari ini, hari Rabu, 27 Mei 2026 Masihi. Bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha untuk tahun 1447 Hijrah. Dan semoga pengorbanan kita diterima, iman diperkukuh dan kasih sayang kita terus mekar dalam kehidupan seharian kita. Aidiladha mengajar kita bahawa pengorbanan yang lahir daripada hati yang ikhlas mampu membina kekuatan, menyatukan ukhuwah dan melahirkan insan yang penuh amanah. Dan dalam setiap titisan pengorbanan, ada kasih, ada keikhlasan dan ada nilai pengabdian yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Dan korban bukan sekadar ibadah, tapi lambang cinta dan pengorbanan tulus kepada Allah. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua, tak kira di mana jua anda berada. Dan yang doakan, semoga anda terus berada dalam keadaan yang ceria, gembira, happy-happy sepanjang hari ini. Dan semoga urusan anda semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Sekarang 11.17 minit pagi, kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir. Dan selepas ini nanti saya akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Jadi terus berhibur bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Audio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: هو أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
1: الله

0: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023 anda pagidipadai sambhavatil eedupattullanar
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
11: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
0: Dengarkan geng sambat radio kita ni, pasti di hati, 9 pagi hingga 12 setengah hari.
12: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

0: Jika Anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki, dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak Anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki, dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak Anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga Anda. Semoga anak-anak terus ceria.
1: Terima kasih kerana menyediakan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati Anda. Limbang FM pasti di hati.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawa lah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

Baik, 11.51 minit pagi pada waktu ini. Kembali mendengarkan Limbang FM. Ada kita ni pasti di hati. Edisi 27 Mei 2026 Masihi. Dan sekarang ni 11.52 minit pagi. Kita pun telah pun berada di 8 minit yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Rabu hari ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan Lima FM untuk edisi hari ini. Dan mungkin ada yang telah pun mendengarkan dari jam 9 pagi tadi. So, kita mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara. Dan saya harapkan anda terhibur mendengar

info dan juga hebahan yang dapat kongsikan sepanjang 3 jam tadi. Kepada yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Tak kiralah ke mana jua hala tuju anda. Mungkin ada yang keluar nak pergi cari makan. Mungkin ada yang baru kata orang bertolak hari ni, bercuti. Yalah, sebenarnya dengan cuti persekolahan kan. Pastinya ramai ibu bapa yang mengambil kesempatan ini untuk bercuti bersama dengan anak-anak. Dan juga yang meraikan hari raya Aidil Adha hari ini. Dan juga yang mengerjakan ibadah korban untuk hari ini. Ifad akan semoga urusan semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Baik, tepat jam 12.30 hari nanti, anda kena ikuti berita ringkas Sarawak FM. Dan sekembalinya nanti anda akan terjeburkan menerus Permata Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Jadi insyaAllah kita akan bersua kembali dalam pertemuan. Dan untuk waktu yang terdekat ini, tidak lama lagi, seperti yang Ifah war-warkan juga tadi, akan berlangsungnya Pesta Babulang dan juga Lumba Kerbau edisi ke-21 bagi tahun 2026. Jadi untuk anda mendengarkan info, jangan lupa sama-sama kita meriahkan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau untuk tahun 2026. Baik, insyaAllah kita akan bersua kembali di lain pertemuan. Dan di kesempatan ini, sekali lagi Eva ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua yang mendengarkan Limbang FM. Semoga Hari Raya Aidil Adha untuk kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan, keceriaan, dan mudah-mudahan dapat mengeratkan lagi silaturahim bersama dengan keluarga tercinta. Dan berpulang bagi anda yang mana mungkin pulang ke kampung halaman dalam perjalanan, berhati-hati di jalan raya, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan dan semoga perjalanan dipermudahkan sehingga anda selamat tiba ke destinasi anda. Yang bercuti bersama dengan keluarga dan insan tersayang pula, manfaatkan masa cuti ini untuk berehat, menghargai orang di sekeliling anda dan mencipta kenangan indah bersama. Ciptalah kenangan indah mengikut kemampuan kita masing-masing sebenarnya. Mungkin ada yang kata, ataupun mungkin ada yang berfikiran, yelah dia banyak duit, dia boleh pergi bercuti ke mana-mana. Tidak. Sebenarnya banyak lagi cara untuk kita mencipta kenangan bersama dengan keluarga, anak-anak kita. Mungkin ada juga yang tidak dapat, kata orang, tidak berkesempatan untuk bercuti, membawa anak-anak keluar atas kekangan kerja ataupun komitmen masing-masing. Jadi ciptalah kenangan bersama dengan anak-anak ataupun keluarga anda dengan cara anda tersendiri. Pasti ada caranya. Jadi salam Aidil Adha buat anda semua. InsyaAllah kita akan bersua kembali dan pertemuan. Dan dapat tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Sesuci Lebaran. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja,
2: dua,
1: tudo ujuk Selabah,
2: tiga,
1: ningar nekai maya arang gawa.
0: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Town.
3: Musim sekarang ni, ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
4: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

0: Dah mula dah cok kerana akan luk ningar di mall. Lama bapuk tau bang mula dah join ni. Kurang pekalai tau kap dalian kuan kena nak tamantinan luk pian ngecing bala mereka li. Berita keluarga di pernah ngegala aktiviti. Lama bapuk tau bang mula dah join ni tak ya. Di nombor tau pekalai yang 0-8-5-2-2-4-6. Ina kuantau lupian ngecing bala mereka li berita keluarga di pernah ngegala aktiviti. Lama bapuk tau bang mun ada jojo sini. Edita Juna tanya bang ruangan komen Facebook 5FM live bang mun ada join ni. Luk nengayut bang ruangan komen tau. Kena nak tau rining Peter Paris do peli dajo. Do peli dajo do mepapu lama bar radio tau 5FM. Tabi kuan tau among. Ina lukin ayud na. Idi, ia panak nang ayud. Mutu nani gung guang di kebelana. Mutu nani gung guang di. Bata udu. Kuan among pupu lun bawang lun daya. Luk pernah. Ruan taman tinantau. Merot gung guang. Ide pernah na inau wanda di inau nasu inau nguto namarot gungguang karabandak ide pernah ide wing rawe bang kuan anak-anak tahun nakini lele ide na pernah ataupun na nakali ide na inau gungguang Ratna na tamantinan dengan cukup generasi Alpa ini ya. Generasi yang nunda nipa. Lu kudang ina. Ini kudang ya ribat-ribat taumon Gen Z, Gen Y. Lu kudang ina memang tau pernah merot ataupun nguto, naso dengan gungguang ini. Ruana kenapa madak dia ruana matot-matot ruan ngatot-ngatot lun kukud ruan ngakakit ngakakit kudang ina ya ini makin dah ke lengingar indah ratnana sesut galak ratnana gungguang ini kudang rining pita lu nang anak nani ini ya malun mila ya ngegalak ratnan kudang apa gungguang ini sepatutnya. Ini mau kena nak ke luk ningar napa tau mia ke ngeruat ratnan nani gungguang luk inau rasmi ataupun inau ngeruat bang 20 telu jo bulan 15 ini janani luk baru-baru inau release ya ratnan bata udu idi luk inayud guru Rining Peter Paris ini apa tau mi akan ningar nani ini ini topian pebala ratnan irawat jolun bawang kuan lak 2026 edisi luka telu puluk liwa kuan lak ini ini irawat jolun bawang lak ini mi akan ruan ngatur ngimun rata 2 jobulan tuduk majing 5 jobulan tuduk dari stadium tertutup lawas ada lawas ya ini festival kebudayaan luk ngegalak ratnan rot asal pupu talun bawang lundaya yakna je acara anidlak atau tahunan luk ngegalak ratnan tradisi na etnik lun bawang bang bawang tau Sarawak ini panak kalibut na luk ruan tau ngeraya dengan lamun-lamun aktiviti dok ya ratnan kebudayaan dok panai ratnan rot idi hasil pudut tiju masyarakat lun bawang ya ile ratnan akan tradisi tau luk miak ruan tau ngegalak kuan lun luk mejing idi siapa aktiviti pekelai aktiviti utama tau ya inda pertandingan Ruran Ulung di Padan Liuk Burung persembahan music traditional doi ratnan music mepad gudang bambu band sulingi di bas di nan pameran kebudayaan di nan pasui ratnan akan-akan tradisi di hasil pudut tijuk mepad gudang gina lakuin ya di tau miak niar Ratnan jadual program, idipan info-info terkini, luk mabaru lembah Facebook Irau Ajo Lembawang atau akaun Instagram Irau Ajo Lembawang ya. Jadi mulik tau, tau luk madu atau miak ngerawe Ratnan Ajo Irau Lembawang ini adi ya inangimun rata 2 mencing 5 Ajo bulan tuduk lagi ni di merapat atau papu dai lawas ya ida dai stadium tertutup lawas toitan kupat paningar nani gungguang
1: gungguang lepak lalang bisiruru kep tepuk

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Tadi dong Bunda Dajo kena nak ke Luk Ninger bang pukul 1 Bunda Dajo ni apa taitan kepada pada Ninger berita utama 1 Rata Kuala Lumpur di pengena atau papu baru bang jam Luk kedua apa boleh Dajo radio atau bang Jo sini Jo telu 27 jebulan 5 lak 2026 di Dona Jo ke keman kena nak kuantau Luk kerja ngadalan ke keman bang Bunda Dajo ini Luk tudo i rumah dok tudo di dok rehat di Luk cuti dok cuti kalau rungan tau ngalap kerab cuti kurang ini inan tau ngadalan aktiviti tau pad dengan tetak rumah i dipenak kian lek inan Luk ruan tau Luk pengeh mio tertunda miak tahu anak dan abang Jos ini dia nebat atau lembut baru ngadalan ke kaman tahu kurang pakalai ya dia melio bangung luruan tahu kena nak kalau dengar dia sekua baru tahu malah dong rajo raya Adil Adha kuan pupu Islam luk ngeraya acu raya ini di tahun merapat raya adalah halak ini nguit melun ulak perwan di awang niat di miak ngelubat terawih tau ratnana pengorbanan luka pengesinyar tau bang ulun tau ya di mau kena nak luk ningar petajupat paringan radio tau lembab apuk tau bang pulih maju ajo sini.

0: Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama ribuan jemaah menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Putra Putrajaya. Khutbah Aidiladha bertajuk Pengorbanan Menuntut Keikhlasan yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zakua Rozali menampilkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan agung dalam menghadapi ujian serta melaksanakan perintah Allah. Mimbar turut menegaskan ibadah korban dan haji bukan sekadar ritual. Sebaliknya, wadah membentuk jiwa yang lebih ikhlas, menjauhi sifat mementingkan diri serta menyemai nilai kasih sayang, perkongsian dan ketakwaan. Sebelum beredar dari masjid, Perdana Menteri sempat menitipkan ucapan Aidiladha kepada jemaah yang hadir. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyumbangkan seekor lembu kepada pengamal media Negeri Sembilan bagi menjayakan ibadah korban bersempena Aidiladha. Sumbangan itu sekaligus memberikan peluang kepada pengamal media di negeri ini menyertai program korban buat julung kalinya yang dianjurkan Kelab Media Negeri Sembilan, Manis, dengan kerjasama Masjid Qariah Taman Bandar Senawang. Pengerusi Manis, Muhammad Daniel Amshar Arfi, merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas sumbangan berkenaan yang menunjukkan tanda keprihatinan terhadap pengamal media di negeri itu. Di Melaka, keprihatinan Datuk Seri Anwar terhadap kebajikan pengamal media dizahirkan menerusi sumbangan seekor lembu bersempena sambutan Aidiladha tahun ini. Pengerusi Kelab Pengamal Media Melaka, Pendika Amir Mamat berkata, sumbangan itu amat bermakna khususnya dalam membantu pengamal media daripada golongan B40 di negeri itu menyertai ibadah korban. Selain berkongsi rezeki bersama keluarga dan masyarakat setempat, Pendika turut merakamkan penghargaan kepada gabungan Kelab Media Malaysia yang menyelaraskan sumbangan berkenaan. Di Parlimen Lembah Pantai, sebanyak 72 ekor lembu korban telah diagihkan melibatkan masjid, surau, persatuan penduduk dan rukun tetangga. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, daripada jumlah itu, 2 ekor lembu disumbangkan kepada Radio Television Malaysia RTM, manakala 17 ekor lembu lagi dikorbankan melalui program korban RTM yang berlangsung di Angkasa Puri.
1: Program ibadah korban perdana berpaduan lembah pantai yang melibatkan semua parti-parti komponen dalam kerajaan terpaduan, UMNO, Amanah, Keadilan, dan ia program yang membina ukhuwah dan silaturahim sesama kami. Di RTM, saya difahamkan sebanyak 17 ekor telah disumbangkan dan telah diusahakan pada pagi ini bersama dengan Masjid Muhammadi, dan saya amat berbangga dapat bersama untuk bantu dalam sedikit aktiviti melapah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sementara itu, Ketua Pengarah RTM Aswad Ismail menyifatkan penganjuran ibadah korban tahun ini sebagai kesinambungan legasi RTM dalam menyantuni masyarakat menerusi penglibatan pelbagai pihak termasuk Kementerian Komunikasi dan Pejabat Perdana Menteri.
2: Dengan segala inisiatif yang telah pun diletakkan oleh kerajaan, antaranya seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui ikhtiar, program ikhtiar untuk mengimarahkan lagi masjid dan komuniti, bukan sahaja dapat lembu murah, malah pelbagai lagi usaha yang dijalankan, terutamanya untuk membantu masyarakat dalam menyambut perayaan dalam sederhana dan membantu sikit sebanyak harungi apa yang disebut sebagai cabaran kewangan hidup dalam suasana global yang sentiasa penuh dengan ketidaktentuan pada waktu ini.
0: Aswad Ismail. Dalam pada itu, Barisan Menteri Kabinet hari ini menzahirkan ucapan salam Aidiladha kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan menyeru masyarakat agar terus menyemai semangat saling membantu dan menyantuni golongan yang memerlukan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Aidiladha bukan sekadar pengisian ibadah korban semata-mata. Sebaliknya, mendidik umat manusia tentang erti keikhlasan, ketaatan dan kasih sayang. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Antalingi turut menzahirkan harapan agar perayaan yang penuh bermakna ini dapat membawa keberkatan, kedamaian serta kebahagiaan kepada seluruh rakyat di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri pula menyeru masyarakat supaya memperbanyak rasa syukur, mengeratkan silaturahim serta terus menyemai semangat saling membantu dan berkongsi rezeki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Berita seterusnya. Angkatan Tentera Malaysia ATM menzahirkan penghargaan dan menjunjung kasih atas sokongan berterusan institusi diraja, khususnya pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang sentiasa memberikan dukungan tidak berbelah bagi terhadap kesiagaan angkatan itu. Dalam kenyataan hari ini, ATM memaklumkan sokongan tersebut mencerminkan sinergi kukuh antara institusi diraja, kerajaan negeri dan ATM dalam memperkasa keupayaan pertahanan negara. ATM turut menegaskan komitmen berterusan dalam menjaga kebajikan warga dan veteran tentera, termasuk memastikan pengiktirafan sewajarnya diberikan kepada pesara yang telah berkorban demi negara. Kerajaan Negeri Melaka menjangkakan lebih 200,000 kenderaan akan memasuki negeri tersebut bersempena musim cuti persekolahan dan cuti panjang perayaan Aidiladha. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Melaka, Datuk Rais Yassin berkata, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan telah meminta bersedia bagi menerima kehadiran pelancong serta pengunjung luar. Menurut beliau, langkah kesiapsiagaan yang rapi amat penting bagi memastikan kelancaran aspek pengurusan trafik, tahap kebersihan persekitaran serta jaminan keselamatan sepanjang tempoh cuti berkenaan. Misi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita berusia 49 tahun Jaslinda Saludin yang hilang selepas mendaki Gunung Batu Putih pada 23 Mei lepas diteruskan hari ini. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Zamrud Zinur Ahmad berkata, pasukan penyelamat baharu yang terdiri daripada 8 anggota dihantar ke Bukit Berapit 2 pada 9.15 pagi tadi menggunakan pesawat AW139. Beliau berkata fokus operasi masih di sekitar kawasan Gunung Raya berdasarkan penemuan petunjuk yang ditemui sebelum ini. Semalam, penemuan botol air dan bungkusan suplemen dipercayai milik pendaki wanita yang hilang itu menjadi petunjuk terbaru. Luar negara, 25 kapal berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas di bawah penyelarasan dan perlindungan Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC memaklumkan kapal-kapal itu termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial melepasi laluan perairan strategi itu selepas mendapat kebenaran. IRGC dalam pada itu memberi amaran akan menyerang mana-mana kapal yang ingkar dengan arahan. Kanada mengumumkan beberapa langkah kawalan sempadan sementara bagi mengurangkan risiko virus Ebola merebak di negara itu. Agensi Kesihatan Awam Kanada memaklumkan negara itu akan menggantung dokumen imigresen bagi penduduk di negara Kongo, Uganda dan Sudan Selatan selama 90 hari bermula hari ini. Kebenaran perjalanan elektronik atau visa penduduk tetap yang telah diluluskan sebelum ini juga dilarang melakukan perjalanan ke Kanada. Pemprosesan permohonan baharu daripada penduduk negara-negara berkenaan turut dihentikan sementara. Akhir sekali sukan menjelang aksi timbal balik saingan akhir kejohanan kelab ASEAN ACC di Stadium Buriram, Thailand malam ini. Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya agar tampil dengan mentaliti juara. Pemain sayap lincah tersebut menegaskan skuad The Red Giants perlu beraksi dengan keyakinan penuh memandangkan aksi terakhir musim ini merupakan pentas terbaik untuk memberikan persembahan mutlak demi kelab. Selangor FC membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 0-1 pada aksi pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPC minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Aidiladha semai semangat korban santuni golongan memerlukan. Sokongan institusi diraja perkukuh kesiapsagaan ATM. Sekian berita yang disunting oleh Syahul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5 MHz.

0: Banyak dapat kerja kerja sini dek dalam negeri ke luar negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tutup. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

Dok mende dah cok kena nak luk ningari di tau pian ngegalak kuan kena nak temantinan ya ina ratnan tebupun tahunan lak 2026 pelayanan doa Gunung Murud. Jadi kuan lak ini tebupun pelayanan doa Gunung Murud mia kruan ngatur ngimun rata puluk tuduk macing puluk liwa aja bulan tuduk ini dari gereja BEM Buduk Nur Bak Kelalan. Di pekatu Ratnanina tau tetangan mejing ngalap bepat mejing padpad demek tebupun bang tebupun tahunan ya tebupunan indlak luk paling atur pelayanan doa Gunung Murud dari gereja BEM Buduk Nur Bak Kelalan ngimun rata puluk tuduk mejing puluk liwak jubulan tuduk lah kini. Jadi ku antau lu kinan itun ratnan jadual tabupun ataupun inan tau ruju tau miak itun ameku EJK pelayanan doa Gunung Murud ini ya tabupun pelayanan doa ini. Jadi kena tau ini ya ina kena tau Lisa tadam nombor telefonnya yang nak kosong ngejapat 5555 5555 telu kosong cepat 5555 5555 telu kena nak tahu Lisa Buing nombor telefonnya 0 2 8 3 6 8 2 0 2 8 3 6 8 2. Jadi Pastor Sinawat Buaya nombor telefonnya 0 8 3 2 2 5 2 0 0 8 3 8 2 2 5 2 0. Jadi ina telu burun luk miak nantau berhubung ratnan tebupun anilak atau tahunan pelayanan doa Gunung Murud luk ruan ngatur bang bulan tuduk dari BEM Buduk Nur Bak Kelalan.

Di mana kena ke luk ninger siapa kuan anak-anak tahu luk ke kian lah ke una de nakap sekolah luk inanda sibadak ratnan kemahiran siapa bang lawas tau inan Sentex ya Sentex lawas atau Center for Technology Excellence Sarawak luk dan lawas kampus lawas tau mia ke medai idingitun ratnan kursus luk ruan dan ina luk petulu inan anak-anak tau necus badak da bang bebat kemahiran atau TVET ya. Jadi siapa Sentex ini kena nak luk ningar bekan mo atau mia ke belajar ia pernah mia ke ngenau di pernah ngeruat ratnan tenaga kerja industri luk berkualiti dok ia bang bebat oil and gas construction dok ia onshore di pernah offshore di bekan ratanina inan program latihan luk maya standard industri tenaga pengajar luk berpengalaman idinan sijil DOSH API CIDB OGSP ID SKM yana 5 sijil bang sebulan program latihan di ini bukan ilungna jalan mudah ya. Ia mo ia je langkah berani inan tau neju ratan kerjaya tau luk melun serius luk melun berkualiti luk melun meraga. Jadi ini kerana luk dengar kuantau luk pian ngitun ataupun mutu tau mia ka ngitun bepat marketing di nombor telefon da yana 0108086 atau tau mia ngukab laman rasmi da ya inanan alamat www.sentex/sarawak.my di ina ya ina Sentex Sarawak atau Center of Center for Technology Excellence Sarawak. Dah pun ada cok warna mungtau pukul 2 pulih dah jual ini apa tau itu kupat pada ningar salin berita bang bala tau sebulang tau ningar nani nani ramai setejuna.

0: Filmora 15 understands.
1: Hai, Wipai Sugai, malah ada dengar video tahu, lo tak mau bang niat FM aja, kosong aja, WN aja, Megahertz.

0: dan mesis ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga anda. Semoga anak-anak terus ceria.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua talu, anun bala muyo.
3: 456, merapat namuyo, nama dadam.
4: Limbang FM, anca 04.5 MHz, Radio Tau.
5: Dia mau kena nak luk dengar do pulih dan cua kuantau pukul telu pulih dan cua ni napa taitan kupat bad pukul dua pulih dan cua ni napa taitan kupat bad dan dengar salin berita bang bala tau sebulangnya. Jadi pengberitaan apa tau papu baru lama bad apa pulih dan cua jam lu ke kipad. Jadi yang ni tau pian ngegalak kuan kena nak tamantinan lu ke kian lah ke nginulat ratnan ia ina irau Raya Lundai Sabah kuan lak 2026. Jadi laman rasmi Persatuan Kebudayaan Lundai Sabah PKLS ngegalak ratnana irau Raya Lundai Sabah lak 2026 luk litap ruan ngatur bang pulu walu mencing 20 jubulan 6 lak ini inau ngiuk ataupun telah ditunda amek kuja kerab atau jo lumia keruan ngegelak muji. Jadi mereka lik kuan tau sekuat baru siapa irau Raya Lundai Sabah kuan lak 2026 luk lita peruan ngatur bang bulan 6 lak 2026 ini inok ngiuk atau ditunda amek kuja ajo luk miak ruan ngelatap muji. Jadi ini yang nampalah mereka li rataku Persatuan Kebudayaan Lundai Sabah PKLS.

0: Di Dok Boleh Rejo, kerana keluk dengar, terima kasih Pan-Pan dengan Radio Tau. Pada jumpa Pan-Pan dan dengar Apa Boleh Rejo. Di pukul 2.04 gudang gelak kuina. Tami akitan ku Pan-Pan dengar Ratnan Salin Berita Bang Bala Tau Sebulang. Jadi petaju Pan-Pan dan dengar Apa Boleh Rejo.
1: Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.

0: tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tuk. Sebelum kita terima apa pekerja. Kat kelas siasat dulu, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, penasih syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Ulubrita, Sarawak ngeraban agenda tenaga lestari lembaba projek Sirung Cenda. Jani PTTEP BHSB ngeraban tubu Medan Sirung. Aidil Adha mangun kutuduk inan ngikit tindak kekeman Kuan Lun Mula. Berita setajun. Projek Sirung Cenda tenuduk miak raban tenuduk Sarawak mangun ku hab tenaga serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nemala projek Lukruan Ngedalan Paliang PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP miak ngimun ngeruat hasilna luk pun balak 2028 dengan kapasiti lele 15,000 tong umau bangsa jo. Pakai retnan teknologi zero rotin flaring edi operasi i luar pesisir pantai Ratmado di Mesra Alam ina ngegalak komitmen Sarawak patun nubu perusahaan karbon luk mebana di lestari. Kebelana projek ina mangun kutua luk miak ngikit hasil di ngungar tubu ekonomi Sarawak kuantarak mekadang. Bangkar belum mepat ia miak ngeraban industri umau di gas luk miak nguit samal petaju kuan rakyat lemabagi kit hasil bawang kuan tubu idi do ulun masyarakat. Ia nama laku dengan kerab adat Nain Jani PTTEP BHSB Sirung Daik Kuching.

Berpeluang akan bang perkhidmatan awam Sarawak Pinutu pelik kali melun dalam ratnan pengorbanan keikhlasan idi awang niat ngekempat-pat bang ninak kekeman kuan lun mula. Mek galak setiausaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki namala Adil Adha bekan mo'ja ajo keagamaan ia pernah ngegalak ratnan pengorbanan idi keikhlasan bang ulun lemaba ninak kekeman kuan masyarakat. Ayu lukdo lemaba Adil Adha patut itin inan ngeletap nada miak mereka keman luka budo kuan rakyat. Ia merapat lemaba ajo ngeraya lakini miak nguit perwan ngeraban rurum idi ngulun do udang rakyat ratnan lamun-lamun pupu idi agama bang bawang ini. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar namala kudang ina bang bala ajo raya Adil Fit bang bala ajo raya Adil Adha 2026 Masihi. Ia yang galak sekuat baru lu berita Sarawak Raban agenda tenaga lestari lemawa projek Sirung Canda. Janik PTEP BHSB ngeraban tubuh Medan Sirung. Adil Adha mangun kutuduk kinan ngikit tinak kekaman kuan lun mula. Macam ini salin berita, macam ini berita miak pendengaran baru, macam nampak 20 dajo, ini tabi Madani.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Dopuli da jo dom papu baru kena nak luk ningar tau papu bang jam luk kipa da pupuli da jo radio tau bang majo jo sini jo telu 20 tuduk jo bulan 5 lak 2026. Dia mau kena nak luk ningar bang pun bulan anda ini apa siapa tunggal limbang atau mia ke padbad mepamung di raya pesta berbulang di panak lumbak kerbau edisi luka 20 Jakuan Lak 2026. Dia siapa ngimun rat lima mencing tuduk je bulan enam dari tapak pesta berbulang Batu Danau Tunggal Limbang acara tahunan luka paling atur persatuan Bisaya Sarawak di acara tahunan kuan masyarakat Bisaya ia ini je produk bebat ngerang luka ikonik kuan bebat limbang luka yang ngegalak ratnan rot asal budaya daripada tradisi masyarakat Bisaya Bang Limbang lemaba kebudayaan idipana pelubak kerbau ya. Jadi acara dengimun rata lima cobulan enam mencing tuduk cobulan enam dari tapak pesta Batu Danau Tunggal Limbang. Jadi siapa orang aktiviti luk ruang dengan dalan luk mangunku acara utama ya ina pelubak kerbau luk mangunku acara ngegalak ratnan awar tua kerbau-kerbau luk pinilik luk miak pelawan upun nan litar ya nan litar luk tini nak dah di pertandingan panglima berbulang pada ruang ngatur bang malam jo lima jo bulan adam pukul acara ngimun pukul tuduk malam luk miak ngegalak ratnan warisan budaya dalai masyarakat Bisaya ya idi terjuna babulang run idi pana babulang work miaka ruana ngatur bang tuduk je bulan 6 jo minggu ngimun pukul tuduk pekak ilai ratnanina pertandingan kebudayaan pana ruana ngegalak ia ina ratnan persembahan muzik tradisional idi pana alai kebudayaan masyarakat Bisaya. Jadi acara tebubun miak ruan ngatur bang telu jo bulan 6 ia ina tebubun pemberkatan tebun sembahyang pemberkatan kerabna te pesta berbulang di Lumbak Kerbau ini arwan ngimun ya ina arang sebab patratnan aktiviti di pana acara utama di program luk ruan dengatur di mula teluk bakan di pekatur tanina tau tetangan mencing meku pesta ini pelih tau miaka niar dok tagana budaya masyarakat Bisaya Tunggal Limbang ya di Wimanu tau panak pian kali di niar ratnan aktiviti luka ruanda ngatur pekatu dengan pesta berbulang ini patut jumpa pandangan radio tau lembaput tau bang munada jojo sini.

0: Tahukah anda berapakah nilai urus niaga e-dagang di Malaysia yang menggunakan data peribadi anda untuk diproses setiap hari? Apakah yang akan terjadi jika data peribadi anda telah disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab? Dengan ini, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah diwujudkan oleh Pesuruhjaya Perlindungan Data Peribadi semenjak Jun 2010 demi melindungi data peribadi anda. Lindungi data peribadi.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua telu, anun bala muyu.
3: Empat lima enam, merapat namuyu, nama dadam.
4: Limbang FM, Anca 4.5 MHz, Radio Tau.

Boleh dah jauh kerana Luk dengar nak kena pukul 2.45 minit. Boleh dah jauh pukul 2.45 minit. Boleh dah jauh. Di 15 minit baru macam pukul talu. Di mampu pukul talu napa tahu. Kipa dah apa boleh dah jauh. Radio tahu jauh sini. Dengan berita ringkas 3 petang Rata Kuala Lumpur. Di pengenian apa miak padba dengan Rum Sekerja Rata Perkhidmatan Bisaya. Brozam. Luk padba dengan kena nakrat pukul talu. Macam pukul 6 boleh dah jauh napa. Di taupian pebalan ratnan program Pesta Ajo Bukit Mas Kuan Lak 2026. Siapa Pesta Ajo Bukit Mas 2026 miak ngegalak ratnan lamun-lamun acara luka miak ruang negatur. Di miak galak daya ni siapa puluh enam acara utama miak ruang ngatur bang Pesta Ajo Bukit Mas 2026. Jadi siapa kena nak lung ningar Pesta Ajo Bukit Mas ini pernah arang pesta ataupun acara utama lupeng lita paling kalender bebat ngerang kuan bebat limbang rata tudak-tudak lak nepelambang. Jadi ia miak ruang ngatur bang bulan puluk lak ini dari kawasan indan ngerang kereta atau parking kereta dari lot tuduk-tuduk-tuduk tu limbang ya. Jadi festival ini ya ina paling atur majlis daerah Limbang dengan kekempat-pad bebat pentadbiran tungai Limbang yang ada pentadbiran tempatan ya. Jadi siapa acara lukar wanda ngatur ia acara sukan di rekreasi mepad gudang fun run luk tetanan larian ria nundepa umak ke irang ya umak irang mudik irang ke orang ina di aktiviti berbasikal di ina aktiviti rekreasi di panak sukan di bekan ratanina inan ngeluit pertandingan ngeluit ya jadi pertandingan luk ruanda ngatur te mepad gurang pertandingan ngeluit inadi pertandingan ngelak di Mr. Wonderful selepas ina luk berdansiran di kebudayaan ia ina ratnan gerai jualan ataupun pasu usahawan tempatan ini pun nak persembahan kebudayaan etnik ratnan lamun-lamun pupu ini kempen dia ia ina lembaba pesta Ajo Bukit Mas lak 2026 ini ia ina pesta tanpa sampah ina ngeletup kebersihan lokasi pesta. Jadi mungkin anda ke lung dengar ini atau pembelan ratnan run ataupun upun ya larian ria ini ada nebang bahasa Melayu. Jadi siapa run ini tatananda International Bukit Mas Fun Run 2026 Pekatu Jo Bukit Mas yang acara luka mula penyertaannya kudangnya international kelerungan inan lun mejing rat luar negara. Jadi siapa inan tudak-tudak kategori luk pengeh litap dah ia ina lima kategori kategori luk ginalak ini ia ina kategori delai terbuka 7 kilometer 44 lak pa bena delai veteran 7 kilometer 45 lak ambil palun wanita terbuka 7 kilometer 35 lak ambil pa bena jadi wanita veteran 7 kilometer 40 lak ambil palun jadi fun work 7 kilometer santai jadi bersemangat na inan tari umur ya jadi ia terbuka ina fun work 7 kilometer. Jadi bakar tanina kuan NGO Persatuan KRT Luk Nated mula ataupun abu dulak penyertaan miak kerima hadiah misteri. Jadi gagalak kuan tahu kena nak Luk ni ngar siapa upun ini ataupun fun run ini ruan ngatur bangco minggu 4 bulan puluh dari lot tuduk-tuduk-tuduk. Jadi acara ada pukul 5.30 pekak ngimun pendaftaran ini sesi cabutan bertuah. Jadi pukul 5.45 senam robik pekak. Jadi tajuna pukul 6.30 ia ina pelepasan rasmi
Upun ni nadi 3 km, Funwork 3 km, idi Upun 2 km. Idi bang pukul 8 ia ina data nicul price idi panak cabutan bertuah. Idi tau mia ke ngitun ratnan yuran yuran idi panak kuyuk luku pakai idi anu-anu itun. Mekku berpata ngatur ia ina pendaftaran secara manual maya makai borang manual ia narata pejabat majlis daerah Limbang idi pendak mia ke scan ratnana QR code bang iklan luk pengah ino de share lemaba limbangdc.sarawak.gov.my. Ini negara kaluk dengar ratnan program berkatu dengan Acho Bukit Mas ina International Bukit Mas Fun Run 2026. Ini tahu merapat kerana tahu luka dok gergan Upun ini memang aktif Upun ini yang ala bebat bang program ini ya. Jadi kuan info di mana galak serta juna kena nak mia ke ngitun ambil ku ejek bepat ngatur Zul Fadli nombor telefon ini kosong aja kosong aja talu talu 6 7 5 5 0 aja di Gaddafi nombor telefon ini kosong aja 7 8 5 8 0 7 8 0 dia ini ratnan pesta Ajo Bukit Mas 2026 ia ina International Bukit Mas Fun Run 2026. Dopoli Dajo di tabi kuana mung tau di apuk Poli Dajo radio tau mejing nan ke kiped apuk tau Poli Dajo jos ini. Terima kasih mula kuan kena nak tabantinan lu ke pad-pad dan nendingar apuk Poli Dajo lu setia pad-pad dengan tau di merapat mepapu baru baju jolok patun dan Dajo ke keman kena nak kuan tau lu ngedalan ke keman kuan luka tu dorehat bang pulin majojo sini dorehat luka bang lawe ngejuku cuti kan lak tau ngelap cuti jos petulu jos ini di nepa jopat co lima cuti mejing co enam co minggu wow memang cuti kadang ya di nama kelupan ta tau ngel meretabi do jo raya Aidil Adha kuan bubun Islam long raya ratna jo hari raya idi tau pian mereta bi do jo gawai kuan masyarakat ataupun pupudaya long raya ratna jo gawai idi tabi jo gawai kuan tau gayu guru gerai nyamai ina ya makadang na kali ya berit sunama idi tabi awak niat rata gu grace belum apa apa baru wajo jo lupa tun Tuhan ngeperwan tau amung idi nani nani lu ngekipad apa tau bang pulin majo jo sini

di hati. 5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Bismillah, salam sejahtera, salam radio Jatiti Muslim yang bersama untuk pertemuan Jatiti Lamsar ibadat pertemuan dalam siaran Prima Tambi saya Redo Malaysia Limbang FM untuk ada ite edisi dong apa tu ada bulan 5 tahun 2000 dong apa da onom bersiaran bersama Haji Zamri Naik yang membawa jemaah Muslim seperti biasa kemula tadi te sabuku 5 so pada kelano jadi akan bersama dalam pertemuan Jatiti untuk rancangan DSA rancangan Nenang Seribadau pukul 4 Jatiti akan berhenti stogol untuk ngongau lu berita talu berita RTM Kuching pukul 5 berita nasional tanpa sod berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon sementara penghujat berita nasional jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan ROCK sampai pukul 6 sore pada waktu ada cuti untuk kawan-kawan jadi yang bekerja Hasno, kawan-kawan jati yang beragama Islam, selamat hari Raya Haji di Muyun Selid yang nyambut. Semoga Muyun sentiasa senang-senang kenal. Semoga Muyun sentiasa ribut-ribut selalu. Mekni harapan ku di Muyun untuk terus bersama Haji sampai untuk pertemuan jati Lam Soro pada waktu. Pertemuan Lam siaran perkhidmatan Bisaya Redo Malaysia Limbang FM sampai pukul 6 Soro pada yang malam pada ngongau nyugut FM sinan kosong apa poin siam mega siam berapat poin limo mega sinan kosong sinan poin sinan mega. Terima kasih sekali lagi Timo Muyun, semoga Muyun dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Jadi tahu saja pertemuan jadi dalam Seribadote untuk bersama dalam siaran perkhidmatan Bisaya untuk lagu-lagu yang sudah pun studioku dalam pertemuan untuk jam yang mulu-mulu. Jadi sudah tentu no dalam kenal.

Okay, sebuah lagu Jeff Mia ZK Band, lagu yang terdengarkan Dol Ipon bersama dalam pertemuan jeti untuk rancangan DSA jam yang mulu-mulu terjemah Osli. Terima kasih Timo Myun yang berbuat bercuti berehat, muncul berehat Timo Myun. Semoga cuti sangat dautih kalau pedang manfaat yang muncul Timo Myun untuk berkabun, untuk bridge walk, untuk berjoging, untuk nambah muncul lagi tahap kesehatan Myun yang jemah Osli. Ini diharap cuti teh kalau pedang manfaat yang muncul hasno tiba-tiba hubungan kekeluargaan tiba-tiba Myun Slid. Okey, berkenaan ada raya Aji kajian lama lah lega kajian lama ada kajian jati lagi yang bo premier ada top tinggi Tan Sri Abang Juari Tunopeng nikot untuk nyempurna acara kesyukuran Aidil Adha yang atau laku konsil Islam Sarawak MIS dalam Masjid Jamek Pagun Sarawak Petra Jaya. Ya bu, beliau melafazkan niat ibadah korban sonyop ngintong sesi ngotka dong inan aiwan korban. Tahun ni teh balu nginan sapi korban tenak ataupun disumbangkan you know talunginan laku MIS melimbunginan laku konsil kebajikan mea, ya sukan anggota-anggota perintah Sarawak Maksak. Premier Pengoino nyempurna simbolik melapa daging korban sonjap nyaboy sumbangan daging korban timo telepon da penerimo tad ayang arono tad asnam mes saudara agu lam kuasan Kuching. Lebih dulu beliau aku nikot timo masjid berkenaan untuk bersama sembahyang sunat Aidil Adha. Solat ino diimamkan laku gapit Imam Gayo Sarawak Muhammad Ihsan Haizir yang berkhutbah Aidil Adha senaboy laku Mufti Sarawak Dato' Khalidi Ibrahim. Seterusnya ibadah korban lingkas enggak no pelaksanaan ritual keagamaan berkaitan Aidil Adha tapi ia jadi medium perlu untuk nagu lagi nilai keikhlasan pengorbanan me solidariti dalam olot umat Islam dalam Sarawak. Yang menyugut Gapit Menteri dalam Opis Gayo Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi ibadah ino nalang masyarakat ataupun niru masyarakat berkaitan nilai ketaatan yakni pengorbanan. Pelaksanaan ibadah korban secara gotong royong dalam Masjid Mesurau Anik Kalab nagu hubungan serta solidariti masyarakat Islam dalam pagunite. Yang boleh nyugut acara nukit daging korban timo golongan mayang malu umat Islam teniru untuk saling ngomo berkongsi rezeki mengenai nagu semangat kebersamaan. Beliau makan ino timo RTM lam Kuching. Ino antara dua berita untuk jadi berkongsi bersama lam sehari pada tujuh malam sedikit bersama lam pertemuan untuk rancangan DSA jam yang mulu-mulu. Terus bersama melagu yang seterusnya.

0: Radio Jati sudah tentu nonam genau.
1: Acap kali diperkatakan ungkapan malang tidak berbau apabila dikaitkan dengan keselamatan jalan raya. Sebagai pengguna jalan raya yang bijak, anda perlu memainkan peranan untuk menjadikan jalan raya lebih selamat. Penggunaan tali pinggang keledar atau topi keledar semasa memandu amat penting, tidak kiralah jarak perjalanan anda dekat mahupun jauh. Hal ini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Pandulah dengan cermat, semoga anda sampai ke destinasi yang diingini dengan selamat. Keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
0: Radio Jati sudah tentu 6 genau.

0: lipstick pelaro.
1: Kanjam ngaso, aku sayang mo ikaw. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, lagu kampus.
2: Kan tak
0: bersama
2: Jati
0: sudah tentu
2: alam kenal. Okey, jumpa Slid. Jati Agus saja bersama main lagu Tada Alex. Lagu Tada Alex kan ketamu lagu Tada Alex Wan ni timpang pengrindu main lagu Tada Melissa Francis kedo no Dodo Bestari lagu yang ternakakan pengrindu tua bersama Lam pertamuan Jati untuk rancangan. Rancangan Dendang Sepada Olam Pertemuan Jati untuk Sobat Dati Mahu. Terima kasih Tiba Miyun yang kakak lagi bersiaran Jokia Pemuja siaran Tema Malam Kongon. Semoga Miyun dalam keadaan yang sihat-sihat saja, dalam keadaan yang muncul-muncul saja dalam Pertemuan Jati ITES. Semoga Miyun setarus bersama DJ sampai untuk Pertemuan Jati dalam Soro Padau ITE. Yang Mujur Mahu Slid dalam pukul 4 tekelano Jati akan berhenti stogol untuk ngongau lalu beri Tota dan lebok berita RTM Kuching dan kelumuan pengenuh Kelanoh. Jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan DSA dalam jam yang kedua. Jadi Timur Miyun yang bekerja, muncul bekerja Timur Miyun, semoga Miyun sentiasa nak tenang kesihatan yang muncul. Ini semoga anak kerajak yang penanam Miyun dalam seberate Kasno dipermudahkan urusan meani jepau masalah-masalah untuk memanau ataupun narus kerajaan dalam sebelah tu ya. Yang bawa driving tak ada panawan timum bawa

0: Lagu yang saya tahu senang, Senyum Kalau Bungau Berito, sebuah lagu tad asik band. Lagu yang tenangkan ke Kimu Lawa. Jadi pukul 8, Berito akan malam kongon. Bungau Ino, Jati akan bersama dalam jam yang kedua untuk pertemuan dalam rancangan di SA jam yang kedua. Terus bersama juga Radio Jati sudah tentu noh dalam kenal.
1: Aku Ilai, terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolak genau.

bersama Mel Brito yang mula-mula. Lebih 2,000 peluang kerja dalam penelangan pelajaran Merke Jaya Sarawak Skat Fai 2026 dalam nom metro pada bulan 6 itu dalam hikmah exchange Serak Kuching. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Udin Bujang Mara Skat Fai nak peluang timu anak wawagu graduan me anak sekolah ngala pendedahan secara langsung berkaitan hal tuju pelajaran serta peluang kerajaan semasa. Program yang nato laku tegas nimung labi satu setelung pot ngulun pempamer yang aku notad inam pelajaran bagian perintah miak pengayam industri dalam senginan platform strategik kemajuan bakat miak kerjaya. Kemajuan Menteri Upis Gayo Kerja Gayo JKR Sarawak yang sentiasa nalang kemajuan tad semasa timo semasa nalang Upis Gayo ino nantu projek kemajuan penanau meyak lancar. Kapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Mara ino arono untuk kesejahteraan rakyat serta kemajuan pagun. Kejayaan Mongo Jabatan Batang Lupas Sinan nalang keupayaan serta komitmen sawat untuk warga JKR Sarawak nyaboi kemajuan infrastruktur standar dunia untuk manfaat rakyat. Semangat kerja berpasukan mendedikasi warga JKR Sarawak ke Juno penuh-penuh perlu dalam mengal berjaya no agenda kemajuan. Beliau bertutut dalam acara muka rasmi Manta Gawai Dayak JKR Sarawak Lam Kuching. Masa operasi dalam selit pos kawalan sempadan imigresen zon utara Sarawak Tenarus timo jam 12 mentong ngemuluk nyabe saboi do ngada bulan onom ite. Jugut notis nilau laku Upis Gayo Imigresen Malaysia JIM Sarawak yo ngerangkit apat kompleks imigresen custom quarantine mea keselamatan ICQS. Yo akono ICQS mengkalap lawas, ICQS tedungan mea ICQS Pandaruan Lam Limang serta ICQS Sungai Tujuh Lam Miri. Lama tau biasa, selid ICQS ino beroperasi saboi mopod mentong. Dopod nom ngulun anak sekolah tad Dewan Undangan Pagun Dun Kakus yang berjaya kalap keputusan cemerlang onom A. Timo Sawat nerimo insentif pelajaran sesuang pot balu ribu seratus ringgit lam senginan acara penghargaan lam Bintulu. Menteri Lam Upis Gayo Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai penyampaian insentif bertujuan ngogo kecemerlangan akademik anak sekolah. Yohani jadi pun timo generasi wabagu untuk terus nyaboi kejayaan lam bagian pelajaran. Beliau maranino lam masa muka rasmi manta gawai daerah Bintulu. Lampadaino kajuno peranan Biro Kebajikan Sanan bono-bono luas memposno nantu adat mea budaya masyarakat Dayak Tarus Penelera. Itu untuk nantu kefahaman berkaitan adat resam nubas mea warisan unjuk akan poso. Bila barap wabagu, hasno kekimu Tarus nagu jati diri mea menghayati nilai budaya tradisional sebagai asas kemajuan komuniti. Terima kasih di Nusja Berito, terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan DSA dalam jam yang kedua. Mencuba sebab salam sejahtera.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.
1: Tanduk-tanduk mental sungguh ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jati boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama. Yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan-tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njep puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

Kau jumpa Osri dan gue sejak berindah bersama mes sebuah lagu tada Ramles Walter. Lagu tada, you know kumai? Lagu tada Ricky L. Mesima. Lagu yang tenang ngakan. Rami Gawai, terima kasih. Terima kasih yang bersama Anjok Kehap Moja Sehat Niti Malap Kongon. Sejak berindah, jadi aku ini berindah bersama mes lagu Babulang. Tanduk-tanduk no Gawai and Babulang in the corner. Hahaha, sudah pun jebuai lagi ya jumpa Osri. Jadi nombor gaya persiapan-persiapan ada gawai muyun, nombor gaya persiapan-persiapan berbulang muyun, kerabau-kerabau sudahkah aku training-training untuk belum baklam angano berbulang itu. Semoga selidno penanam yang lancar ya. Jadi terima kasih teman muyun yang kakak lagi bersiaran juga Limbang FM, pertemuan dalam jam yang kedua itu yang maksud. Aku ngibit muyun berindang bersama me 4 buah lagu lagi. Pertemuan lam sebelah teh lagu tad Rozi, lagu tad Aben, lagu tad Jens, me lagu tad Momo Nera. Tarus bersama ini jadi sudah tentu no lam genau. You know.

Menggunakan telefon bimbit ketika memandu adalah satu kesalahan yang melanggar peraturan jalan raya. Sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap di telan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar akta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
2: Okey, jepun lain panan me tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jatik lah. Terutama jatik masyarakat Bisaya sebab aku tuntut sebadau teh. Tuntut timo hal masyarakat jatik Bisaya lah yang pandai. Tuntut Bisaya jadi aktiviti pencegahan demam dinggi teh awono. Seperti yang benar yang lepas-lepas nak main ni, gium yang ada. Bakas-bakas yang buli jadi alan kelias ngumpuni. Bis lalu malai, maya pede bawa lai. Do tempat salom, de bau.

Okay, sebuah lagu ta Dionis Mimiana, lagu yang tenang akan lotos genau ku bersama alam pertemuan jadi untuk rancangan di SA jam yang ke 2 Mausid yang bo setengah lagi jadi akan berenang bersama mai sebuah lagu lagu ta da Razali sabo rumpo di aku nutup pertemuan nama rancangan di SA yang pukul 5 berita nasional tapi sebuah berita radio RTM Kuala Lumpur akan malam kawan berenang jadi akan bersama lagi dalam jam yang ketuhi rancangan ROCK sabo pukul 6 sorop adau.

Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Silai, terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolak benau.
1: Kakak lagi bersama Lam Pertama Jati untuk rancangan ROCK Lam Soho pada waktu jemaah Street sudah pun pukul 5.25 minit Soho pada waktu. Terima kasih di momen yang bersama Jokia Primo Jasi yang nanti malam kongon. Semoga selidno terindang kenal khasno peminat-peminat lagu-lagu rock Jati ada waktu berindang bersama lagu-lagu slow rock saja ya untuk edisi kali itu. Sekali lagi tiba miun yang nyambut ada raya ada waktu raya Aidil Adha, selamat hari raya Aidil Adha tiba miun kawan-kawan yang beragama Islam. Jadi terus bersama pertemuan itu untuk lagu setahun dua jadi awal lagu tada EXL jadi awal slam jadi tahu awal tada Harry Khalifa mea EYE.

Kerap kali diperkatakan ungkapan malang tidak berbau apabila dikaitkan dengan keselamatan jalan raya. Sebagai pengguna jalan raya yang bijak, anda perlu memainkan peranan untuk menjadikan jalan raya lebih selamat. Penggunaan tali pinggang keledar atau topi keledar semasa memandu amat penting, tidak kiralah jarak perjalanan anda dekat mahupun jauh. Hal ini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Pandulah dengan cermat, semoga anda sampai ke destinasi yang diingini dengan selamat. Keselamatan jalan raya, tanggungjawab bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

UIE, hatiku bukan milikmu. Bersama dalam pertemuan untuk rancangan Arosike Lam Seribadau itu. Terima kasih. Terima kasih yang kakak lagi bersama Lam Seribadau. Terima kasih berkongsi bersama berita yang seterusnya Lam Seribadau itu ya. Pertemuan jati Lam Seribadau itu sebelumnya. Yang masalah gangguan karan yang terjadi dalam Limbang numa akan kalap alam nimo muncul sonjap sambutan gawai IT yang bo yo pengusaha Sarawak Energi Berhad SEB kalap bantuan set ingin yang agu yang seniwa tada Johor Bahru tada Johor numa akan saboi lam ada lima IT untuk menampung getak karan lah semasa member Parlimen Limbang Dato Hasbi Habibullah Mara pepo set ingin lam Limbang sudah pun rosak serta masalah teknikal saboi nganggu kapasiti penjenaan kekuatan karan meani nyabab gangguan serta catuan karan dalam popo kuasan yang bos secara purata pengenaan karan dalam Limbang you know, jam megawatt me, set jana kuasa sejak itu ngilau 20 megawatt karan me tambahan set jana kuasa ingin ino you know, kilano karan akan berkapasiti 20 megawatt yang bo yo akan muncul kendo lah ataupun menstabilkan kendo sistem karan meaning orang gangguan dalam masa ini kelano. Dalam hal yang sama Dato' Hasbi Mara penyambungan grid karan di Molimbang numa akan pongo awal bulan turu ite walaupun sistem grid aguino molo bawa operasi kelano. Jana kuasa Sidoaro akan terus lanamos dalam Limbang untuk timpu olot 6 bulan sampai setahun. Yo sebagai langkah untuk nantu kestabilan karan sawat timpu peralihan sistem. Limbang Aropodo unit jana kuasa ataupun ingin diok me 6 unit jana kuasa gayo ataupun ingin gayo. Apabila aro unit ya, ataupun ingin yang rosak, yo akan nyabab masalah teknikal me nyabab ataupun ganggu operasi karan itu kumai jemang Roslid. Dino perkongsian jati Lam Seribadau Jemang Roslid bersama Lam Pertamuan untuk rancangan ROCK.

0: Akustik Penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mau ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: bersama Energetic sudah tentu dalam kenal.
1: Okay, jemput. Jemaah Kongsi Tagus Jam Berindang bersama sebuah lagu Tanda Ekspedisi Sungai Terumai, lagu yang terdengarkan hijau bumi Tuhan. Jadi sebuah lagi lagu akan bersama Jati dalam pertemuan Jati untuk rancangan ROCKT selajur nutup pertemuan dalam perkhidmatan siaran Perkhidmatan Bisnes Radio Malaysia 5 FM untuk pertemuan edisi Adatih 25 tahun 2026. Jadi terima kasih Timo Mion yang bersama Jati Nyokia Tanda Dombo Mion Ngongong siaran di rumah. Terima kasih seseorang. Semoga selidno terindah kenal. Ini semoga selidno senang-senang kenal khas no lama masa cuti itu ya. Okey. Jadi akan bertemu kundo sobno lama masa yang sama bersama kawan sekeraja yang lain. Jadi tiu aku Zamri naik nyabit moncoy so padau timu muin selid mek moncoy jati bersama lagi lam lain-lain pertemuan. Muncul sobadau. Bye-bye.

0: Hari pekerja ni, Nescafe.
1: Ni kabanaku. Ni kabanaku.
2: Ni kabanaku.
3: Sunyi.
0: Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami bisik berinda kita.
4: Bergerak pagi.
0: Y 9:12.
4: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
4: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
4: Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya, lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM

0: Surabaya aku. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luar dunia. Aku harap ke kita nyaga penglikuan jalan mah dia lebih kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenyang ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumre selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri

kita diatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: pendengar gawai selampau negeri, setiap lagu gawai kena pun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk pendengar lemai hari 3 ianya kena 27 hari bulan 5 tahun 2026. Lagu hari Richmond Ucung bergulai dengan Ben Charles dengan Mochi kena kita nambah kagi mood gawai kita ke dekat dintu kita nak lama dagi nak tinggal bapa dagi kalau ya Ron Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai ke tahun 2026 tu ne. Tentu ya jam kita tu menung kiruah nyedia kediri dekat ngintu pengerami gawai ke tahun tu membeli ke barang dikena ngintu pengerami tu piam kat ngenah ke bala temuai keratai maya pengerami gawai ke tahun tu ne. Nanti dia perhati ke jam kira tu dia sekedar nur beli ke barang piam kat pasar bunyi ko sekedar tu tadi penuh nur mensiamai tu tadi beli ke barangnya dia kediri dekat ngintu pengerami gawai ke tahun tu dan tajak pihak lubuh kita tu tadi gagit beli ke barang anak nak ingat ne nanti kita beli ke barang tu tadi berjimat kita lubuh berbaik ke kerpai tak ke biak sandiak kita tu tadi kadang-kadang lubuh kita tu lalik ya kita tu tadi nak ngira nama pengawak ke tak ke lubuh beli ke barang tu tadi ne tak benar ulah kita ke lalik tu tak benar narit orang ke nak tu mana hati ni kelebihan sidak ke dekat bambi ulih jam kerja tu tapi yang mereka kita ke berbelung berbeli ke barang berjimat out hari segi belanja lepas kita tadi berbeli ke barang sikit rindu mati kita ini okay, selalu menyikus kedak tu tadi sekali dalam setahun ngintu pengerami gawai tang lepas kita tu tadi berbelanja tak ke berbeli ke barang berjimat kita out. Anang nitih hati kita ke dekat bergawai ya. Jadi yang buat ke lemai tu gaya hari kami buat mandarai kucing lebih kik baca lai piramdi di Tok Peninga habis hujan nak lama dikena ngemasah ke gaya hari kita ke cukup hangat sehari itu nah, Pak Mameh kena ngurang ke pengangat gaya hari kita sehari itu lebih kik buat ke lemai tu di mandarai kucing. Jadi gaya jalai di Bandarai Kuching bisik kurang hari selama tu peninga lepas ku nurun kawak tu tadi. Jadi sekedar jalai pesai tu tadi bisik kurang gi bala kereta ne kereta pengangkut engka mayuh peninga kita tu tadi bambi uliah berserimai ngau hari diau sari tu inya berserimai ngau hari raya haji teka hari raya Aidil Adha. Bisa mulai kediri ke menua atau ke rumah pancai nak ngujung ke sekedar jalan itu tadi bisa kurang mimit hari bekas selama nah. Jadi kita ke menundran tu tak jalan jam ke Datuk Peninga berjimat lepas kita mulai kediri tiba berasa lelak tau singgah nak lama gigak nur ke likun tau lalu kami bersamping harap kita boleh menatai kediri ngakai nur ke dituju ngau selamat tau ke likun laban orang ke diksayau benung nganti penatai tau ke pemulai kita ne. Jadi kami bersamping harap ke pengerami gawai ke tahun tu tau benar jalannya di intu bak nur kita peningah sama Pak Sampi pengerami gawai ke tahun untuk mai tua mai limpah piam kat mai jerki ngakai tiap ikut kita ini.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngakai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Jadi ya berserimbai ngau pengerami Hari Raya Idul Adha pian megak pengerami gawai ke tahun 2026 tu dia lamar dia 500 ikut pemesai hari upis kereta darat tau ke JPJ Sarawak ya bisa berjalan ke pengawak tau ke operasi Hari Raya Idul Adha ngau operasi hari gawai 2026 kalau ya operasi tu peningat di percalai ke berengkah 24 hari bulan tu tadi nyentuk 5 hari bulan 6 tu ilak kalau ya buat operasi itu dia pengemersah bas ekspres dengan perengkap pengangkut manusia mayuh dekat di percalai ke buat 3 bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching Sibu Ngamiri kelimpah hari 57 itik kanandur kesuahnya di penusah badi di Sarawak itu ianya dia bak 27 itik jalai besai ianya bak jalai perintah besai ngau 26 itik jalai mengeri jadi sama-sama mekitai nitiah ke undang-undang jalai alun lebih kik berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Okay, peningau dah lepas lagu tu lagi kita sama pula mendiang ke Hello Y Sibu.

0: Okey, Veronica Natasha Ati Lantang Begawai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.
2: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawa.

0: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawa Hello YC Bu ke lemai tu, berita kecubah tu. Tu tahu diperhati ke kita itu peninggal nyerumba musim pengerami gawai tika datai. Kalai nanti di Sibu itu dia berengkah hari sari itu 27 bulan 5 dia bisik 12 itik barang. Ti udah ditetapkan kena rega maksimum dengan atur skim rega maksimum musim pengerami tau ke SHMMP Gawai Daya 2026 untuk menua Sibu di tau yang kaum Sibu Kenawit ngemega Selangau skim tau ke atur skim tu digagak nyentuh ngagai 4/6/2026 tu eloknya di patut diperhati ketai 12 itik barang ke disebut tu yang kaum manuk tu wai hidup saya manuk daging kerbau ti di import dari India biar megak janik hidup ia kedatai dari ladang aja dan daging janik sekali ke perut isik ngam megak lemak kelimpah harinya megak bawang putih hari China, kubis kubis segala ke diimport hari Indonesia ngau China, biar mereka cabai rangkai keriting, biar mereka buah nyur, ia ke dibeli ngau cara borong, kelapa parut dibeli ngau cara runcit ngau mereka santan kelapa nyak 12 titik barang ti dijaga dengan atur skim rega maksimum pengerami hari gawai 2026 di menua Sibu. Jadi tujuh skim tu dan ia dikena nyeliah ke rega barang ditikik ke sependekat ti maya musim pengerami gawai daya tu. Enti ditemu ngelanggar atur tu dia orang ke berjualnya atau ke orang kemburung yang tadi daya uliah kena hukum RM100,000 tau ke dijia nak ngeluik 3 tahun tau ke kedua-dua ya sekali nyak meh besar empas ya nanti ngelanggar hukumnya nyak meh nanti nada ingkah tanda rega bercurak mirah budak tau ke warna pink kau kita nada ingkah bak barang terjaga bak skimnya megak uliah kena hukum jadi tau ke penudi bendar patut diperhati ke kita kita tahu ngagak report bak aplikasi Easy Adu portal e-aduan KPDN tau ke email tau ke datai ngagai upis KPDN Pampan Sibu tau ke ngeriput dengan WhatsApp balumur 019-279-4317. Nanti kita bisik nemu meh harga barangnya ditikik sepeneka hati. Lalu berita kedua tau ke berita ke penudi kita ngenang penglikun jalan alun kelebih lagi bak musim pengerami itu hari gawai nyo semak ndar getu peninga pelabak ku ke jam kena tu lemai tu kita agi mindah tengah jalan alun tau ke benung mulai ke dirempuh ngagai menua kita tau ke nyo semak kat datai jadi tu ngenang sana dia upis pengangkut jalan Sarawak dengan unit operasi JPJ Sibu bisik berjalan ke Ophas Motosikal dengan pengawal sidak ke Matau biar mereka sidak bisik ngenan ke tau ke ngaka operasinya berjalan lanang di Sibu itu jadi kebenar ya operasi itu ndak ya diperjalan ke sidak ya nyerombak op hari raya Aidil Adha ngobaka op hari gawai 2026 ti ndang ya udah berengkah 24/5/2026 tu tadi lalu dekat tembok 5/6/2026 operasi tu dipercalai ke ngambil mensia mayu ya ke tengah ke jalan alun nitih ke atur jalan alun serta semampainya ke pengikut diri lebuah ke berkena ke kereta pengangkut tau ke nama ajak pengangkut pengangkut ke dikena nengah jalai maya musim pengerami atau ke maya pemisi sekolah tu. Jadi ambil ke info kita mayu sepemanjai operasi tu dia bisi 278 perengkap pengangkut hari mayu macam bangsa sekali kenya motosikal kereta bisi udah ditan ke lalu bisi meh berapa itiknya endang ya ditemu salah ke Tegal nada lisin kereta nada lisin motor udah mati lisin kelimpah harinya mereka nak dengan buat rotek dengan mereka insurans kawan ke penyalah ke bukai. Atau patut diperhati kita tu peningat sebab kita minda hau ngambil ke kita nya mai ga minda nada ati kakang nada ati rau kelimpah ke nyaga pengelikun rimpu. Ngau beritanya ngujung ke berita. Hello YC bu kalemai tu. Jadi, ngawat tu, mari sama regawai, meh ngagai semua bala peninggal kita, kebisik mendiang ke hello wai. Biar mereka, anak-anak berjimat, lepuh kita berbaik ke perangkap pengakut, lalu sama nitih ke atur ke udara tetap ke bak jalai. Ngawanya, mupuk dulu aku. Bye-bye.
1: Bisik SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai amai menti pia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densita Mumta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11/2025
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kena tadi ke pesan berat ya ke BC di rumah kami kelemah itu. Kalau pesan ke Terubah Tuk Datari Sendi Nak Budin atau ke Indai Umang mesan Kapan Belayan. Kelebih ke rumah panjai di Semakai Merabat ianya rumah Lipa Tanu. Rumah Sunang Berbangai Kibak, Rumah Maget Berbangai Kanan, Rumah Siba Nangebran, Kapan Belayan, Bak Rumah Guma Pasar Atas, Rumah Uri Bubuliang Atas, Rumah Spel Selulap, Rumah Edward Serian Ulu, Rumah Alvin Serian Ilik, Rumah Tugang Setambak Ulu, Rumah Parau Bengang, Rumah Randi Intanak, Rumah Roy Temawai Rubuk, Rumah Nguyen Majau, Rumah David Grajik Baruh. Yang megak Kaban Belayan, ya ke dia bak Rumah Mupuh, dua bak Rumah Atas Ngebaruh, Rumah Raymond Rian Batang, Rumah Jimmy Ulu Bayu Rimbas, Rumah Edmund Gunting Senggalang Debak, Rumah Adrian Rambu Bakit Ijuk Sepawuh, Rumah Leri Tukang Sebumban Ibul Pantau, Karim Menak Lepus Bilik di Lubuk Renit Seratuk, Peter Datu Sebilik di Kucing, Pian Megak Kaban Belayan di Sri Aman, Sibu Bintulu Miri, Ngau Kaban Belayan Kukai, Kenalah Rintai, Kena Maditau. Kalau pesan tu, masuk terata yang rumah Teddy Lepuh Jungkal Layar Betung, Laban Frederick Anak Lepuh, Patrick Anak Lepuh tak ke Dulit Udah Nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu ni Patrick Anak Lepuh tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai hari 4 tu 28 hari bulan 5. Bak rumah Tidi Anak Lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal Betung. Jadi ya sekali lagi mereka Frederick Anak Lepuh tak ke Dulit Udah Nadai kena 26 hari bulan 5. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya lemai 28 hari bulan 5 ianya hari 4 tu baru mati di Nak Lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal di Betung. Lalu pesan ke Siti tu pesan ngetah seulit datari Sinorita Sumang Anak Ipang tak ke Cikgu Sinorita kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di fasa 1 ngau 2 petang hari sekarut dengan mopi ngau mopi pasir wong panda bui menyang sawan kawung radau ulundup betung kucing miri ngau kawan belayan kebukai kenalah sebut itu kalai pesan tu mada ke pengawak ngetah sulit ni yang serai nak uyup tau ke kuyup tau ke bini ex tuai rumah surgeon Ipang anak ni kan ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah jamit pudai lubu antu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi merah ke pengangkut sulit ni yang serai anak uyup tak ke kuyup ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah jamit pudai lubu antu pukul 10 pagi. Pesan ke Siti Tuk Ninga, pesan mati datari Anthony Anak Sawing, pesan tu nuju kawan belayan yang kedia baru mawing Sungai Gayeng, rumah kona Semuruk A, rumah kelabuk Semuruk, rumah unggih kudang, rumah pengeluh mukian kudang, rumah awin seluai, rumah Johnson seluai, tiris berkenu, kawan belayan bak skim gempurut nanga jagau kenawit, di miri bintulu engkau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dito, pesan tu madah ke Duna Anak Daud, Dona Anak Daud Udah Nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena 27 hari bulan 5 ngagai 28 hari bulan 5 2026 bak rumah Jenny Anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026. Sekali lagi madah ke Dona Anak Daud Dona Anak Daud Udah Nadai kena sehari tu 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, sehari tu ngau ilak, 28 hari bulan 5, 2026, bak rumah Jenny Anak Dan, serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5, 2026. Pesan ngetas ulit tu dah dari Rata Anak Tangai, nuju kawan belayan, ia ke diabat Sitak Mujung, di Sitak Sungai Mujung, Pantuk, Paku, Majau, Melinau, Bebangan, Ulu Mujung, Pemegak Bak Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung, Niang Puyau Anak Gumbang, Kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6, 30 hari 5, 2026 pukul 9 pagi kena cara semiang bak rumah anak niang tumpu ianya bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliria Kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngong lumbung niang puyau nak gumbang ianya kena hari 6, 30 hari 5, 2026 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu inyak bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliria Kapit. Pesan ke Siti tu peninga pesan goyan tu datari jingga nak canting. Pesan ke membelayan ke dia bak rumah siba nangas tengin ulu anap. Batang kakus, batang sangan, muput, rumah kanyan penyarai. Simba nak canting bak say niah. Kemelayan bak batu 12 bintulu. Rumah nyanggau sebubut lubantu. Budit anak bigam bak rumah milai panggang lubantu. Ngau kapan belain kebukai kena lah rintai kena mandi tau. Saya pesan tu madah ke pengawak berantu niang jantih anak luna. Kalau pengawak tu dekat diatur bak rumah wa sungai entajum sangan tatau. Kena malam 3 hari bulan 6, 2026 jadi pagi 4 hari bulan 6 dekat kependam. Lalu sekali lagi madah ke pengawak berantu niang jantih anak luna. Kalai pengawak tu dekat dia tu bak rumah was sungai tajum sangan tatau ianya kena malam 3 hari bulan 6 2026 lalu pagi 4 hari bulan 6 2026 dekat ke pendam. Pesan ke Siti Tok Peninga kalai pesan gawai ngeregang tu tak keberantu tu tak tari tu rumah Sidi nak lut pesan kawan belayan dekat dia di Batu Besai Pakit KMKK Dun 31 Bukit Pengunan Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Puak Aik, Lubantu, Sanugul, Samunggur, Sri Jaya, Miri, Ngau Kaban, Belain Kukai, Kenglalan Yang Silin, Anak Unding. Pesan tu, madah ke pengawak gawai ngeregang tu keberantu, Niang Silin, Anak Unding, dekat diatur, kena empat hari bulan 6, 2026, ngintu diri serumah, lalu nganjur gang kena 6 hari bulan 6 2026 berumah si di Batu Besai Tengah. Sekali lagi madah ke pengawak berantu niang silin anak undiang kalai kena 4 hari bulan 6 ngintu diri serumah. Lalu 6 hari bulan 6 yang nganjur gang berumah si di Batu Besai Tengah. Lalu pesan ke sekitik tu peninga datari Dina nak sandah. Pesan kawan belayan ya ke dia di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan, Tabai, Batang Ruban, Seratu, Kucing, Sibu, Pintu Lumiri. Ngau kawan belain kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu malah ke pengawak ngetah sulit ni ringkai anak nyaduk tak kapai cek, tak kaki dina ianya kena 6 hari bulan 6, 2026 pukul 7.30 lemai berserak bungai lalu hari Minggu 7 hari bulan 6, 2026 ngalih ke pagi kentas sulit serta ngambil intepalu ianya bak rumah paling Sungai Kunang Jalai Payung Ulu Serikai. Jadi ya sekali lagi mandah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu ni ringkai anak nyaduk tak kapai cek tu kalai hari 6 pukul 7.30 lemai ianya serarak bungai lalu hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ngetah sulit serta ngambil intepalu bak rumah paling Sungai Kunang Jalai Payung Ulu Serikai. Pesan ke Siti tak peninggal pesan ngetah sulit dah dari lencu nak bagu nuju kamar belayan ya ke dia baru maluin tabut rumah landan tabut rumah panjai tembung rumah kamar belayan di Kejemut Tisak Ulu Lidung Sebu Tituk Tebarung Tawang rumah kunjang Sebayang Temuduk di Kampung Sabu Kedang Beletik Nyakai, Nengesan, Tulang, Selepung, Ngau, Kaban, Belain, Kebukai. Kenalah rintai, kena mandi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang debis anak lencu. Ianya kena kena 2 hari bulan 6, 2026 pukul 10 pagi. Bak Jalai Kapitan Tuai Sabu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang debis anak lencu. Ianya kena 2 hari bulan 6 tu pukul 10 pagi. Bak Jalai Kapitan Tuai Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Pina anak mudai kalau pesan tu nuju Kaban Belayan Ia kediau di Batu 16, Sungai Menyan, Dijih, Jikang, Jih, Kuak, Setuan Mit, Setuan Besai, Setiam, Seturang, Berdengan, Sejuk, Bukit Ambun, Kapit, Sangan, Nangas Tapang, Sebakung, Pian Begat di Nangan Silai, Senibung, Tanjung Taruh, Ngau Kapan Pelan Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalai ia pesan tu, madah ke pengawak, berantu niang berita anak muda ianya kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besar batu besi Spiring Selangau. Jadi sekali madah ke pengawak berantu niang berita anak muda kalai pengawak tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 bak wong batu besi Spiring Selangau. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai hari ex-counselor Jubit anak bandar kalai pengawak tu pesan tu nuju ke Mamblayan ke dia di Tanjung Bijat Sekirau Aik Geran Bakung Sungai Aik Sungai Aik Tulang Kucing Sibu Miri ngau kaban belan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak merkat ke regang yang bandar anak acang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit ke dekat diatur kena hari 6 injak 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Distrik Aman. Jadi sekali lagi mereka pengawak merkat geregang niang bandar anak acang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit dekat diatur kena hari 6 injak 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni Bakuang Tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Regina anak ketit ke Indai Luhat nuju ke Mamblayan yang kedia di Ladang Atas, Ladang Baruh, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, Ngau Kaban Belayan Kebukai yang kedia Upat Semanjai Jalai, Sebungan Sebawah. Kali pesan tu madah ke pengawak Ngintu Seratus Hari Niang Nui anak Antau kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Ngintu Seratus Hari Niang Nui anak Antau dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah Sebungan Sebawah. Pesan ke Siti Tok Peninga pesan berkat ke regang datari kali yang anak ngalai kali pesan tu nuju kapal anak pelayan ya ke diau ba menggiling jelak setapang guguk batang lemana sekunyit kapulu kapuili lepo mawang bilantu ulu bilantu ilik ngau kawan belain kebukai kenalah rintai kenapa dia tu kalai pesan tu madah ke pengawak merkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Kelili pukul 8 pagi rintu kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak merkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Kelili pukul 8 pagi ianya kena cara sembiang. Kalai pesan ke Siti Tok Peninga, pesan datari Agustin Nak Lingkung, pesan tu nuju ke Mamblayan yang kediau di Banting Ulu ke Banting Ilik, Kucing Sri Aman Bintulu Miri Ngeranjik, Lingga Semulung Ulu Semulung Ilik, Sungai Pisang Seduku, Ngau Kaban Belain Kebukai kenal lintai kenama dito. Kalai pesan tu madah ke pengawak merantu Niang Menggi Megi anak Niang Megi anak kula, kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena pagi 30 hari bulan 5 2026 ianya hari 6. Jadi ia selagi madah ke pengawak merantu Niang Megi anak kula kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Panjai ianya rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan kawan tu tak ke Ngelumbung datai hari Raymond anak Budin tak ke Imun pesan kawan belayan ke dia di poi nangga sepandas kenawir sekayu aik poi nangga ayam nangga peranan sekayu aik mapai tuah kenawir nangga uah kenawir nangga gemah kenawir sung kapit nangga lajan nangga silai kapit piang megak kawan belayan di julau kucing miri bintulu ngau kawan belayan bukai ke nalah rintai ke nama dito kalai ya pesan tu pada ke pengawak kawan tu tak ke ngelumpung ni yang budian anak minggat, tak ke laki bulan anak ujih, ngau ni yang musa anak minggat, tak ke lagi. Ianya kena 3/6/2026, hari 3, bak rumah Kurina Jenipa nangadap kenawit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak kawan tu tak ke ngelumpung ni yang budian anak minggat, ngau ni yang musa anak minggat, ianya kena 3/6/2026, hari 3, bak rumah Corina Jenipa nanga dap kenawit. Dan pesan ke Siti Tok Peninga, pesan merekat ke regang di tujuh ngakai kawan belayan yang kedia di Kuap Sibuti Miri, Entawa, Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadik, Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, PMGA Sepemanjai Jalan Sepemanjai Batang Undup ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai ke nama ditu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngasuk kata datang ngakai rumah Danster Nancang Padik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman kena pagi 29 hari bulan 5 ianya hari 5 ngau nguluk pengawak sembiang niang ajit anak sit kalai sekali lagi madah ke pengawak merekat kergang terkegawaan tu niang ajit anak sit kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah Danster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai antu datai hari Andrew anak tusung kalai pesan tu nuju kawan belayan ya kediau di rumah Petrus Anis rumah di Boniface Jarau rumah Mansur rumah Juliana Iging rumah Tang rumah Gelima rumah Rentap rumah James Brandah, rumah Setiam Skin B, kawan belayan, bak rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Miri KGD, rumah Jang Sungai Stabar, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal mari itu. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu niang tusung anak anding, tak kapai buyo. Kali pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis, Teluk Batu Bentangur, kena 3/6/2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu tak ke pengawak berantu niang tusung anak andi yang tak kapai buyo kalau pengawak tu dekat dia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bentangur kena 3/6/2026 lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Tajim tak ke Selo Nyaring kalau ia pesan tu nuju kawan belayan ia kedia di Radau Kawung Kawung Pakulu ngau paku ilik Sebujuk Sungai Putung Sebangkui Ijuk Penguruan Undup Sungai Labi Rampuk Wi Temiang Pian Megat di Menalang Sungai Tengah Lubuk Juk Kelasin Rumah Gunung Samak Undup Sri Aman Pian Megat Nuju Kaman Belayan di Kampung Kangka Lunduk Sungai Mawar Indonesia Sungai Biru Indonesia Sungai Antu Indonesia Langau Indonesia ngau Kaman Belayan Kepukai Kenalah Rintai Kenalah Maritok pesan tu madah ke pengawak merekat ke regang ngik nia lindang anak ancul ngau jubi anak lindang kalau pengawak tu kak diatur kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bat rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman jadi SKG madah ke pengawak sembiang merekat ke regang niang Linda Anancul ngau Jobi nak lindang ianya kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bak rumah Edmund Entain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman hanya tarik mengingat pesan ia ke bisik di cuma kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu.

Mr. Francis, boleh meminang kita dengan lagu Air Mata Ba Ari Gawai. Jadi pesan ke dibaca ke sekali itu hanya dari email yfmiban@gmail.com.

rumah Radin anak Suping, rumah Buas anak Lau, rumah Ming anak Kabung, rumah George anak Takin, rumah Manggung anak Akau, rumah Seman anak Nyuak, kawan belayan di Kemusu Mukah, Pengelan Lubang Mukah, di Jalan Mukah ngau kawan belayan ke Bukai kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu madah ke Igai anak Tuga, Igai anak Tuga tau ke apai Jena udah nadai ianya kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu yang Igai anak Tuga tau ke apai Jena tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena malam tu 27 hari bulan 5. Lalu dikubur kena pagi hari 4 tu ianya 28 hari bulan 5 bak pendam Riam. Jadi sekali lagi madah ke Igai anak Tuga tak kapai Jena udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat di Sungai Banyuh yangnya kena malam tu 27 hari bulan 5 serta dikubur kena pergilah 28 hari bulan 5 bak pendam Riam. Jadi berita ke sili lagi tak telefon ngagai Bibi Pak Lumur 014-386-3438. Dan pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan berantu tau kegawaian tu dah Terry Thomas anak gajah kalau pesan tu nuju kawan belayan ia kediau di bawan tuah pidai berjahit lukut nangadap nangelijau suung Sri Aman Ranan Kenawit selidap bintulu macan ngau kawan belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu. Kalau pesan tu mendah ke pengaburan tu atau kegawaian tu ni yang Prida dan ni atau ke Indai Tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026 bak rumah Gawung Sungai Sah Kenawit. Kalau ya, pesan tu mendah ke pengaburan tu atau kegawaian tu ni yang Prida nak ni tau ke Indai Tul ianya kena 4 hari bulan 6 2026 bak rumah Gawung Sungai Sah di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Top Ningal nyak pesan ngantar sulit atari kayu anak tiking tak kapai jimbau pesan kaban belayan ia kediau di Batang Anak, Batang Kakus, Sangan, Miri, Tatau piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Kali pesan tu madah ke pengang ngantar sulit nyak lalang anak kudi tak ke Indai Isu tak ke ini jimbau. Kali pengang tu dekat diatur kena malam hari 6 29 hari bulan 5 2026 bak rumah saran nangatau ulu anap tatau. Jadi sekali lagi merakap ngetas ulit niang lalang anak kudi tak ke ini isu tak ke ini jimbau kali waktu kadia tu kena malam hari na malam hari 5 29 hari bulan 5 2026 bak rumah yempu ianya bak rumah saran nangatau ulu anap tatau. Lalu pesan ke Siti Top Ningal ianya pesan Tatairi Pauline Morin dan anak Thomas Wen pesan kaban belayan ia ke jauh tu ke Semak ia ke ngelala niang Felicity Fernandez anak Cundi tak ke lebih dikelala orang ngau nama Siti kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit yang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke Siti kalau ia pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menjadi niang tumpu ianya bak lumur 72 Taman Yan Min Bintulu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke dikelala orang nama Siti ianya pengawak tu dekat diatur kena malam 28 hari bulan 5 2026 pukul 7 malam bak rumah menyadi Indai Niang Tumpu bak lumur 72 Taman Yan Min di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari datai hari rimbu anak ugap hari rumah ticoy nanga sengayan Kenawit mesan kapan nak belayan ia ke diau bas kayu jalai sengayan rantau dilang berjadi ulu berjadi ilik woh mapai tada nanga mam batu luking nanga germai bintulu miri piam gak kapan belayan kebukai kenalah rintai ke nama dito kalai pesan tu madah ke
pengawak ngetah.

Ulit nia ngacuat anak ugap dekat diatur ba rumah ticoy sengayan kena uit kena malam 28 hari bulan 5 nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 ngetas ulit. Jadi sekelikit madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur ba rumah ticoy sengayan kena uit kalai malam 28 hari bulan 5 dekat nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 dekat ngetas ulit. Lalu pesan ke penudi untuk peningal ianya datari sujang anak kani kalai pesan untuk menuju ke Membelayan ia ke diau ba Sungai Tengah Menalang Lubuk Juk Kelasin di Sebujuk Radau Kaung Sebangkui Batu Lintang Purai Guntung ngau kawan belayan di Sri Aman Kuching Sibu ngau Bintulu kalai pesan tu madah ke merkat kergang niang niang naja anak wat ngau niang udin anak sujang ianya kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah sujang Sungai Tenggak E undup di Sri Aman. Jadi sekali lagi madah ke pengawal merkat kergang gi niang naja anak wat ngau niang udin anak sujang kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi pak rumah sujang Sungai Tenggak E undup Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tau natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com tau ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Dan berasa peningat jam kita pukul 7.3 minit lemai. Bukan selama pukul 7 setengah lemai itu lagi peningat. Kita semak pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Tak sedangnya agak menindang kita ngau lagu-lagu ke lemai itu. Bawa awak sedang lemai 27 hari bulan 5 2026.

Jambu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita. Ya.
1: Ya. Hmm. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyebut kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Akhirnya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layar ke kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Esti lagu gawai Ari Josephine Jalin Richa Rami gawai di Rumah Panjai. Sedang mai unik kita mai kita mendengar ke berita lumai Ari YFM ke lumai itu segi lagu lama gawai Ari Christopher Klee. Selamat Ari gawai.

Selamat malam, ayah peningat Datuk kami dapur ke Berita Lemai 27 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagirapan asnaf ngau orang kemasuk Islam berserimbai ngau Aidil Adha. Pemersi pengok ngintu ngau mula daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sepedau gawai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bisik datai berjadi pengerami makai selamat Aidiladha ke diatur Konsul Islam Sarawak MIS Pak Masjid Jamek Sarawak di Petra Jaya. Ia mansur ke niat dengan ibadah korban sebelum tinggi mata ke pengap munuh dua ikut jelu korban. Ketahun tu 8 ikut capi, bisik diberi ngambil ke bunuh ianya 3 ikut ke diberi Konsul Islam Sarawak. Gau 5 ikut capi ke diberi Konsul Pengintu Pengelantan Pendiau serta pengap lumbat ngemain pengerja pengap perintah Sarawak, Maksak. Premier udahnya lalu jadi simbolik pengawak tinetak daging korban sebab dagingnya diagih ngagai bala asnaf ngak urang ke masuk pengharapnya di Kuching. Dulu agi harinya ia sempat bersembiang Aidiladha bergulai ngau tiga, kira 3,000 ikut orang Islam kebukai bak masjidnya. Ibadah korban yang ukai semutik nyadi ke pengawak Jalai Pengharap maya Aidiladha ajak tambah nyadi pelasar tip guna benar di kena ngangkat ke pengurus hati pengorbanan serta penyerakup antara orang Islam di Sarawak. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada kepekaran yang begak oleh nyop mengajar mensia mayuh pasal penolak hati ngaureti pengorbanan. Pengawak ibadah korban ke dikerja cara begitu royong pak masjid ngau surau megak ulih negap ke kaul ngau penyerakup antara orang Islam di Menuatu. Ia mansur ke cakut untuk ngagai RTM di Kuching. Aidiladha ulih nyop ngingat ke orang Islam pasal reti kebenar pengorbanan pengurus ngau penalu hati dalam penghidup sidak. Aidiladha megak ukai semutik pengerami ke dintu, tang-tang ngingat ke sidak pasal pengorbanan, nanti dikerja ngati tirurus dekat merik berkat di besai. Menteri Pemansai Induk Ruang Bilik ngau komuniti Datuk Sri Nancy Syukri, madah kebat tiap pemujur pengelantang ngau berkat di diasai ke Sarito, tetap bisi cerita pengorbanan tikala ditapi siku-siku orangnya, sekaliknya nyak ngidup ke sidak sebilik, ngigat pemandai, ngigat jeruki, tak kegawak ke mensia mayuah. Tiap pengawak kedi kerja ngati sabar serta lurus, endang bisik reti kebesai. Dan Susri Nancy Mansur Kejakoto dalam post Facebook ia. Atur pemersi mengingin untuk ngembala daging korban yang perkara kecukup berguna dikena nyelih ke risiko pemakainya di Kabah di tau benda nyeruka pengerai. Pemesai dietetik Ari Universiti Putra Malaysia Jasnina Syarul mendah ke perkara pemersinya patut dijaga berengkari pengawak netak ngagih ke pemakai nyentuk ke pengawak di frost tajak pendakin oleh tan disimpan nyentuk ke 12 bulan dalam peti ais. Pengilap tisu di kerja orang ianya nunjuk ke daging batika suhu bilik dalam timpuh ke lamak lebur daging ke benung dibagi. Suhu tak ketikas mengangat antara 4 dengan 60 darjah Celsiusnya ditetap ke tak ngundang penusah laban igit penyakit tak jampat benar nambah. Daging kelaun disimpan tak ngasih igit penyakit bakal salmonella ngau E. coli. Majak mayuh tak ulah tinepuk daging kaki hangat dalam peti ais tak ngerusak pemakai bukai dalam peti aisnya. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Penanggul kuasa karantik ngerugak mensia mayuh di Limbang di sadang ulih diputar ke sebelah orang kengintu gawai. Tok berduduk dari Sarawak Energy Berhad SEB ti nyewa set enjin api dari Johor Baru ke ditagak datai kena hari lima tu ilak ngambil ke ulih nangkup guna kekuasa karan jam ke diatau. Kaban Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah pada kesekedak set enjin api di Limbang jam ke diatau ditetap kerusak atau kebisik penanggul teknikal ti ngerugak kapasiti kuasa karan ti dikeluarkan lalu ngujung ke kuasa karan pas kedak endurnya bisik terjanggal. Bak pukul rata, kuasa karan ke diguna di Limbang nyak bisik 19 MW lalu set enjin api ke dikenak sebelah tu oleh mansut ke 21 MW kuasa karan. Atur dinambah ke enjin apinya ilah oleh nambah ke kuasa karan nyak ngagai 23 MW ti ulih ngentap kaki sistem kuasa karan serta ngurang ke penanggul terjanggal kuasa karan bakal ke diato. Berbangunnya Datu Hasbi madaka pengawak ti nyambung grid karan ke Limbang di sadang ulih dikemujur ke dalam pun bulan 7 atau ilah. Tajapan sistem grid kebarunya dekat Belabuh dikenak tang pengawak ti ngeluar ke kuasa karan jam ke diato dengan majak berpalan di Limbang dalam timpuh antara 6 bulan nyentuk ke setahun nyadi katur dikenak nentu ke kuasa karan dan terjanggal
lepas pemanjai timpuh endur ngalih ke sistem. Limbang bisik 12 set enjin api tindak besai dengan 6 set enjin api kebesai. Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon sudah ditagak ke diatur antara bulan 7 dengan bulan 9 tahun tu. Sekretari Jeneral PBB Sarawak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi mengatakan konvensyen ungkup zon tengah dekat diatur kena 25 hari bulan 7, zon betung 1 hari bulan 8, zon utara 29 hari bulan 8, lalu konvensyen ungkup zon selatan dekat diatur kena 12 hari bulan 9. Maya konvensyen yang ditetapkan ngambil ke bisik bengkah zonnya oleh nyedia kediri ngotumu serta berurun lagi. Maya Nur ngatur konvensyen yang ditetapkan bahawa menyedia ke konvensyen PBB Sarawak di Kuching. Aumnya ti bercermin ke sapit Presiden PBB, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, bisik Nur sidak berandau ke bagi pengawal tikat dikerja, palan Nur ngatur konvensyen ngap ngelancar konvensyennya diatur. Dewan Bandar Kuching Utara DBKU sudah nanggam kaul kerjasama strategik dengan upis pemasang industri kayu ramuk menua Sarawak Pusaka di kena muka taman dengan galeri buluh DBKU. Tu dekat dikemujur ke hari pengawal tik memasang ke landscape di berpelasar ke buluh hari bansa tik tan serta manah tik ulih nyop negap kaki agenda numbuh ke menggeri hijau. Hari laman Facebook sida, DBKU Madaka Pusaka sudah nulung ngadaka 700 itik tampang buluh dikena mujur ke program tu. Rengat keterubah program tu nyak mungkur pengawal tinanam 100 itik tampang buluh. Taman ngegaleri buluh DBKU di Sadang dekatnya di lambang baru Bandar Kuching di mana nur orang ngelantang kati. Dikena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih raban asnaf dengan orang kemasuk Islam berserimbai dengan Aidil Adha. Permisi pengawak ngintu dengan melalui daging korban nyawab nyeliah ke pemakai nyadi kamar. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sebedau gawai. Nyalakan kami mai hitam dia ke berita ke lemah itu hari YFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemah serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sari tu 27 5 1993 Perintah Sarawak akan ulih mai pemansang tibla dari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke ari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang uliah di asai kebak semua kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Union Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, asa jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali ai mujur di pejalai lalu udah mai pemansang ba sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari ti muka kilang ngaga inyak rangkai ba ndurnya menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngaga rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyenia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Jurita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kurangkan.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

still lagu kawan Arizi Gelang ikut ngau Jules. Kena merindah peringat kita ke lemai tu kan tadi bah udah ngintu diri ke lemai tu bergulai ngau diri sebili. Tentu ya benar rami jam kerja tau na. Bala anak, bala menantu, bala ucuk udah berengkah pulai ke menua berserimai dengan pengalami kawai ke dekat dintu kita nak lama lagi na. Tentu yang maya cerita, maya pengalami maya gawai tu. Jadi harap ke gawai ke tahun tu ukai semina merik jereki ngagai tiap ke kita tang mega nanggam kaul ti mana antara diri sebili apa yang orang bukai na. Nanti bisi layak buaya kekeruh ambil ya keciru na baduk ngenagi cerita lama. Okay, terima kasih peninga ke bisik nyapa ke lemai tu nama gagak kita peninga engka ke sekedap peninga kita bakal indah acun pian mega mak pi yang ni betul nak berita mak pi yang mega wai tu udah enggak kuih cuan kini ngagak penganan kini ngagak kuih kebukai nyangkuang ngau pian mega peninga kita bukai di Sibu Jessica Itan okey di Sibu Jessica Itan di bau Jessica Itan di bau Syasha mana Syasha di Sibu Hakim Muam di Miri nak berita Hakim Muam pian mega peninga kita ke buka sisi amalon ngarap ke semampai gerai yau Samuel Mudin Stamos Tevi Stella Valentina Paul sepagi nah mayuah si dato nah suah nyapa pian meka peninga kita ke bukai ke sibina di Sarawak tah meka di Semenanjung Malaysia din di Johor kini pian meka di Nur ke bukai apakah Sabah kini tak ke benuang di Menua Ribai engkau nganti hari kini kak pulai ke menua pulai ke rumah panjai bersrami bersimbai dengan pengerami kawai dayak ke tahun tu tentu ya hati nak sabar nah kata-kata apa saya hati ngitung hari dekat pulai ke menua jadi kita ke benua di rantau jalai ke jam ke dia tu harap ke berjimat titik ke undang-undang jalai alur nah lalu harap ke kita selamat datang selamat sangkai bak nur ke dituju ke lemai tu. Baik, salam lemai dengan Iba Vincent. Kebisiknya apa? Terima kasih Iba Vincent. Dini gawai kita untuk biar mereka Juni Band. Salam lemai DJ. Salam jalan ke pengawal DJ. Merik selamat gawai nuju kita sebilik. Terima kasih Juni Band. Biar mereka Nita sepik kandal. Salam lemai DJ. Salam jalan ke pengawal di konti. Hari seluruh isi putih. Selamat gawai nuju nuan. Ngau semua ke ngelala kok ya. Rini Sabai. Salam jalan ke pengawal DJ. Ke lemai ke selamat dikawai nujunuan masang seberang lagu gawai ke lama DJ au lagi kumutar kiau Agnes Inerubin selamat DJ sampai jalan ke pengat nujunuan ke lemai tu berita hari kami ke lemai tu miri di miri lemai tu mana ko ya beri selamat gawai nujunuan terima kasih Agnes Inerubin Andrew Ujai masih yang selamat DJ sampai jalan ke pengawal hari di miri di sari tu mana aku ya minta putar ke lagu hari Winnie Albert gulai dengan Jeffrey nyaloi bergawai atas kapal nuju semua peningan WFM kelemah itu serta kaban Facebook dengan kaban WhatsApp nyajak aku ya hari Andrew Chai masih yang di Miri kok ya kalian tu mahu MJ selamat hari gawai DJRG minta kita nambah ke seberang lagu gawai kena M Lindang semua kaban FB ngopningan semua pesan sama gawai semua kok ya terima kasih DJ sama kalian tu mahu MJ jadi Cecilia Kumit selamat nama DJ sama jalan ke pengawal serta ambil selamat hari gawai nuju nuan terima kasih Cecilia Kumit nah. Okey, jadi Francis Anci semua dah kerimpu benar-benar ke WFM. Terima kasih. Ni kita kebuka Brody Muyang. Selamat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawal. Serta selamat hari gawai dayak nunjuk kita sebilik. Koya, terima kasih Brody Muyang. Mami Abah mesti nyapa megak. Selamat lemai serta selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Mami Abah. Roslia, wah, orang hari bayang tahsia ke lemai tu. Jadi selamat lemai selamat berjalan ke pengawal serta selamat hari gawai nujunuan. Menaikai hari kami di bayang tahsia ke lemai tu. Minta tebah ke lagu Ari Christopher Kelly selamat hari gawai.
Udah kemutar lagu yang tadi, Rosliau. Kena yang merindah semua orang kengin tu gawai. Terima kasih DJ sama-sama Rosliau. Pian mekan uju peningat kita ke sekali tu Intan Bakit. Salamai DJ sama jalan ke pengawal uju nuan. Serta selamat hari gawai kan kita sebilir. Terima kasih. Ini ingin tu gawai Intan Bakit. ke tahun tu. Yang ku ngau kan mesti ngangkak. Kita iban kelamaknya nah kue tradisi ha menyikut Melayu nah Anita Nawai selamat DJ selamat berjalan ke pengawak Stalikun maya gayari di Pakus Power selamat hari gawai terima kasih Anita Nawai Seni N mesti mendiang ke wife and terima kasih sama jalan ke pengawak ku ya selamat hari gawai sama-sama Seni N tujum selalu meka bisik nyapa muka selamat berjalan ke pengawak berjimat pulai lagi ya, terima kasih tu jom selalu Roy Kuang mantai ke radio lama ini selamat DJ ku ya selamat berjalan ke pengawak mana hari kami di Sri Aman jam kita tu serta beri selamat hari gawai nujunuan kau semua peringa YFM terima kasih Roy Kuang Richau no bisanya nyapa megak semalam DJ sama jalan ke pengawak menah ke hari kami di jalan simpang semuncan kok ya minta tebah kelaku hari maghrib jalan pulai hari gawai kena beri selamat hari gawai ke dekat datai nuju tak sebilik kok ya terima kasih DJ sesama ini tinggi semat hari gawai nuju tak sebilik si saya kok ya terima kasih mayu-mayu sama-sama ini tinggi ada yang belum shalom selamat-selamat selamat agai nuan kelemai tu DJ ko ya selamat kawai daya Elohim ka apai di surga merkat ke kita sebilik ngintu hari kawai daya enda lama lagi.

0: Okay, harap ke balap peningan kita sudah sama belak terpindang ngau lagu kena pintaan tadi. Jadi, 3 minit lepas pukul 8 malam, peningan Datuk kami yang baik tak mendiang ke main asal ianya sanggai ngau dungai. Kalai Siti sanggai gawai, lalu kedua dungai Ari Tuan Masiah anak tinggam, lalu Siti lagi dungai Ari Juing.
1: Dalam hasidram ninga-ninga kita sarito punga ngan guntur dini hari dalam kebataknya ngaye baduk ransi dram sadram nya tua kita iban angkatari sabayan rentap suruai munan ayu kumang mansang yang abang keba 31 hari bulan 6 kita ngelase ai ngupas pendam bebai ka tumpi ngau panganan batantai ke bejengai beganya bisa barinam mai abram nganyong pamakai kasida telama sulai.

Inya kita ka menyakai panyai rumah ngalaran ngagak pedara lima piring lapan dengkah ke mana-mana junsun kalina dekecapah pinggai basuran. Aku cari ka cebek pantung tanam dablah kaku buah pinang rutan da birai kakur nae pungga singai padi sanganan da biau selinggau hijau manuak kejalayan. Da sarasi aku nguati babi sapar nam da serayung aku ngupua ubuang buah ramawang tenuan ninya seduai luluang nyaindu urang da geluang ayu aku mang. Hamanya di alamanau agendang. Kebak sari tu nyampau pengrami rami kita negeri Sarawak kerjaan ngintu gawai besai kita cari punggak singgai satu hari bulan enam. Daya engau iban kenyah engau kayan.

Magang. Anangai sekali kali kita punga singai ngintu gawai besai satu hari bulan enam. Laban tonang udah kekak kita daya kebalama da pramu kaban pangulu da pejurai kapai temenguang muntik gerai tuai iban da saya naimpi kita duyan menyari tuai rumah jawan. Nya urang da munggu ruan ayu kumang meran kegajah meram singam sasingam duduk hadih. Iya panggang cari itu kebak kali ya kita yagi da pegai orang putih manua ngelan manua kita bedau Malaysia kali ya pemadu daya merinsa-rinsa engau iban. Nadae da tanda dalam kalinda satu hari bulan enam kedietu bisi deklai sida janggi ngetunjuk siti jari kanan nya datu kaluang sati bianingkan. Nya urang tepsayin tangan dulu nyari tuan ayu kumang sama belak panai. Milang. Nanti pala kita kena punggak ni bisa terpederak asai ngirup barindam lagi Abram. Anang mangat banu anu kurang kino ino baduan pangan laban sarito kita yang intu gawai besai punggak singai satu hari bulan enam. Ngebal sari tu bisa depesan ayah apa yang maga seduai ayah apa yang makam mengerti tahun siti nyen kamari kita menyadi bisi jaku jai ngansiban nenggau pangan. Bisa ba bukut sambil ba pandam bekermuk sambil beterkam dia tu anang sekali-kali kita bersikian tangan ayu kumang ngamik akatau. Alabang nanti ngabang kecari tu ne bujang ngabang magang mamagang ngagai rumah pangan tanganang ga kita milih daya aja engau iban baik kurang putih bangsa atuan baik ke Melayu bangsa kedayan baik ke Cina hari Vietnam Selatan. Nang dah suruh ngabang magang mamagang ngagai rumah pangan ayu kumang ngendak hadih tagang. Nanti pamakai kesari itu punggak singai nadai gautai mangat kinadai mayuh macam. Beda aku manuaknya memangkuk-mangkuk babi batalam-talam setawat nyunaka ke perut bianaka ke nyawa kebak langkau du nyampau kadugau tiga tapayan. Nang da pakai anak daya ngeiban ngintu satu hari bulan enam kesaritu bujang mansang. Ngabang. Keba anak kita Sarawak namayang iga pa manae kamnua bukae kayenglan kerja ka sabah ngumbang labuan kebejalae kebarunae ngimae sanakan sarito pulae magang mamagang agae menyakae panyae rumah ngalaran. Ba temu ngau berada inai karuang menyimpan bebuti ngau menyadi sama tabuni sawam dalam dia sida bapakai kai bajengai beganya bisa berindam mai Abram. Ngajeh kadiri pandai nitih kebansa bukai ngiriang iban nila bujang atur hapi mansang.
Uji kita kinoino anagway mga atmayo jako kita niya kanang mga ragak bananak tengah nanalan ninga karario bagi iban ninga kapasan dato kaluang sa tibian ningkan kita sama ninga aritrita dato kaluang sa tibian ningkan ke menua kita itu Malaysia kelia ya de perang raja menua kayu ngeredam. Ya, ya bajaku ngai badu ranse bansu dram sa dram mai kita daya ngoi ban age ido pagi ngalaban ngetan ke bagunan ayu kumang bukit hake alingkang kembang yang apa kita juga kelia ya sindurah da durah munyi beruang manga ngetan kecarangan kena barat saya mai raja Jawa Sukurno basumpah kebak Sukurno ala sumpah laban juga dulu sulai mantai.

Abana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Itu serabana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam. Salatan tidak pelpus temangat tuduh kiruh ngetan kesampadan Buddha sakaut agi kulang kabut ngetan kesukut pulau Kelamantan. Tang si daya madah kediri nulih pulai kam nyakai panyai rumah ngalaran nulih bertemu ngau beradai inai karuang menyimpan nulih bebuti ngau menyadi sama tebuni sawah madalam. Tang si daya wc nulih di kertas putih berkirum salam mai kita Sarawak bemparian ayu kumang ngenang sama belak sino.

Enten ade bujang. Enten ade lebu amaing. Ai nem ngadae karuang mengangumbuang menti. Nona de munos lali ngau manok nga sabuang nyerak. Nona de makeraba sam kampuang. Nganuat nuan ngasempetuat kaya nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak bernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami kurni ikan ada uang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jeluh alu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanemiak tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipas wiluan bega gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit lurus di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular tedoang nama nu atuh mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu atuh mangga semetup baka gugup guntur betati goang bisa rituba tuba emang kuluang munuh hari puh barajang dujuang nanti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian no ngebipak desaka jalai tujuh betatuntuang nuan Tuan kemana Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang Nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resakak jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih keminih alam kampuang Nuan terkumbai rapa silar ular terduang. Renguang-renguang mantuk mangkan juang. Makai bah jalai ngai. Hai, makai bah jalai ngai. Sayang. Sayang ngai. Batang. Mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tegak leman tengan kembuang Ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samangka medak ngepala nampai merenuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngaguang Nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang Ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai Hai lang menya nyangai ngai Udah ngami doang Dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang aguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Tanah di lebu amai nai mangadai karuang mangada ngandot nungka seputuat kain ubuang jera menti nungan ada munasali ngau manok banda mental nungan dala bental peruat segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bun suba ayah sungai kulu baur su garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berari entai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga.

bekalalah ke bulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasidu besambir banda nama nuan tu mengadrah baka kipah biluan merarika nuan tu mengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tu mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari puh ba rajang ba bunga.

Udah nyampan dengan segagalan, di tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ila nuan da tandang kegelenggang langai tisa da tedian nuan ngopi pak da saka jalai tujuh becar rangka. Dian nuan munu hanga munso hang mayu hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngai mayu hanga bansa. Nuan hai ya ya ta sigi da gelar gelak ora pasilar ular nga naga tuan aji tuan tungku gema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da guna mangkang manua nangri besai ngai ya nangri besai ngai sayang ya sayang batang mawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalingga urat nyampu penan negap beserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuak nunjuk kaki ungkuk nunjuk sega gala buldan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama.

ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maingai gak padir maingai.

Tadiri udah ngamuji raja Tuan Haji Tungku Gemamna baru muji kepala mentan Tri Jogah Linggi.

Manggae. Ada pulau Nsaro Tapan Nyemanggai, ada punjuang kalambuang tiung terbang. Nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang. Sapa rumah teka kutujang punggang penyambang. Nyak gemenua raja adau ngangau nyawa nempalang. Nyak gemenua raja nyumuh nti ibalaru ngupa ajalai.

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku na ngalang ngai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu wang undang aku cekak baran cau nigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambil nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun ke mula tidak sapunga balayau laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun ke bedau tidak punga tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bermua malu tudaku dalam peduk kanan lampuang dekeduan tidak punga dengan datilam pajak gelam kapuk arengang intedi bisi anang namri aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekeliang jantiang kalili yang pulau limang awak kekeliang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai hai kasih sayau sayu sayang apeda darah dawan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang dawan jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai baru nyawat nu serar nguat lumuat na man nalun lah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupak engkadan ain tidak minta pemandai pugaye batu acam tidak minta pemandang ngau ngambil jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nade bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakanuan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam
ngau di ngulih ke pemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngau di balian basari-sari.

megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mariak kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan jalae niti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tintiang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak dadingan sung sangnya nalaki ngain tiba berpa nanti bisa gik depeda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gik baru pae kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi ela lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinggi berasal mi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

0: Pagulay sa Jalay. Okay, terima kasih lah bagi muka boleh sejalan dengan YFM ke malam tu bawa awak sudah lemai bacam ke penuh di tepninga. Jadi sudah mai hitam dia ke berita 9 malam tu lagi. Jadi kita merindang kita anggap lagu-lagu gawai ku dah pilih kami ke malam tu.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambu Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, menyaa. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak dia barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaka nak ke penyewa kereta indo tu. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pia.
2: Iya, anak mayuh te lara. Asuh kajak dia ne.
1: Apu. Namo kereta indo tu nya sarat. Kumai ku tu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur engkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu ai lembenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti nak mayu ah, kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, meda utai kena jual orang. Tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya, ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyau berketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson ngalai pilih Hintan Ngau Kaca. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam terpeningah. Datai baru malam hari tiga bakal selama berkulai dengan aku Sam ngau tuai rumah kita muka bisik malam tu. Selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, berkulai baru tu ngau bala peningah ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Malam hari tiga ke malam tu?
1: Ya, bakal selama ni Sam.
0: Ya.
1: Malam ke kena kita nama tu.
0: Oh,
1: dekat itu gawai.
0: Sari tu muka selamat raya haji meh agak bala peninggal kita ini tu rumah.
1: Betul.
0: Alban mayuh muka peninggal kita ke mendiang ke YFM tu pupu bangsa.
1: Ya.
0: Jadi terima kasih ya bergulai ngau kita ke malam tu. Bunyi kota rumah tadi nang dianti-anti peninggal kita. Malam hari tiga program ngegam semangat basic dikeluar ke malam tu harus telefon kita ke di kena bala peninggal kita tu rumah
1: ya 082-258-633
0: ngau 258-634 ya kami dua yang nganti kita ke basic cerita malam tu
1: ya. Harap kebisik mah sidak dekat berkunci cerita ngau kita malam tu nasi
0: meh. Ya, harap kebisik punya kunuan tu rumah. Lama kita sama nemu meh orang nyoka berami gawai.
1: Ya, dia tu punya buka begau bisik. Nanam buah-buah mah kedaan nasi meh.
0: Ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ni ke baum diri serumah menya tadi. Ngau pengawak bukai meh.
1: Ya.
0: Ke nyambut bala diri sebilik kedatai kini.
1: Ya.
0: Tentu kiruah.
1: Bisik meska sekedar saya ke sekedak ke udah bisik kalau enggak udah bambik ke pemisi.
0: Ya. Pulai ke menua ni.
1: Ya.
0: Okey, tajap ya program kita yang bakal selama malam tu peninggal.
1: Ya. Tu asyik nak cuti ni Sam.
0: Nadai pemisi tu. Terus begulai ngobala peninggal. Okey, udah lagu dari Jacqueline Junior Man tu. Kami dua itu rumah muka arus telefon lagi kita ya.
1: Ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang pulang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.
3: Okey, peninggal ya. Udah datang bak program ngenggam semangat kita ke malam tu.
4: Ya, mengapa-apa harus telapawan kita udah dibuka ni Sam.
3: Ya, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi meh. Jadi kita ke engka bisi cerita ke dekat di kenang di tusi ngobala peninggal kita.
4: Dekat dikongsi ke kita. Kita terus anang bergegawat ni Sam.
3: Ya.
4: Anang lagi nanti nyomayuh lagi nyepsera telepon
3: betul
4: boleh harus
3: ya
4: jadi dia tu memang ya kita
3: nanti sudah bersedia kami dua itu rumah mereka sudah bersedia nyambut kangau kita ke malam tau ya. Okey, program kita itu ya. Program genggam semangat kita ke malam tau tajapan mayuh pelabak aku
4: ya.
3: Pengawak ke diatur tang kau kita ke bisik awak ke malam tu nur kita begulai ni
4: ya dini-dini nur kita ke sini kali ke dimnol luar dari Sarawak bakal sidak di Kalimantan dia ni Sam
3: ya minggu nyen kemari mayuh ke bala peninggal kita ke telefon ni
4: biar Sam
3: lebih 10 ikau mayuhnya ni
4: mayuh Sam laban awak sidak bercerita dini nak keleka 10 itik nak mayu atang cerita sidaknya cukup mana
3: cukup mana panjai
4: panjai nya ngaso ya apa nama tu munyi ke mimet daripada kita
3: ya okey jadi ngarap ke malam tu kita ke engka baru muka pegulai ngau kami dari rumah
4: ya mari selamat pegulai ngau kami dua sem bakal menganggap semangat
3: ya ya ke ngelama tu mega ke suah bertelepon ngau kita
4: ya
3: ada salah mega atau nusi cerita kita ke malam tu ni
4: ya penelama dari empu
3: au
4: ba tiap-tiap kita mesti ake ngaga pengawak ba bak sepemanjai penghidup kita ya, Sam?
3: Betul ya nanti hari ke udah-udah ditusi peninggal kita ini terumah yeah, yeah. Mayu penemu ke
4: ditemu
3: kita aman
4: kena temu pengawak kena ada temu
3: utai
4: kena ada temu ditemu kita bagang
3: ditemu kita
4: lebu maya ketua kena nanya berkenai utai tu bukunai tu jadi sidak mansuat keleka
3: betul tau ke namanya ketua antara bak bangsa pun kayu pan bisinya ke baru di dinga.
4: Betul.
3: Berdau terbuka ini. Ke laban bak siti-siti menua tadi.
4: Ya.
3: Lain ke nama kangau ya.
4: Ya. Bak siti pan lain ke kangau ya.
3: Bak tanya pan bak pengawak lama sebab pan bisi bida ini ke rumah.
4: Baku baru kita dah nemu baka aku baru tu nemu tai kerti ke mambu
3: mambu betul
4: mambut
3: pengawak kengin tu rumah maya ke bisi ninga buruang tai ke penyak meh. Okey, sekali lagi berkongsi nombor telefon kita
4: ya, 082-258-633 082-258-634
3: harap ke bisik meh kita ke dekat berkongsi cerita malam tu lagi ya.
4: Gue nanam buah-buah ni Sam.
3: Ya, lalu pihak Mekah lagi nyengok sidak ya bak Facebook meh tu lagi tuan rumah.
4: Ya.
3: Engka bisik nyapa tua ke malam tu.
4: Ya.
3: Terima kasih nang selalu begulai dengan kita ya nanti yang malam hari tiga
4: ya. Nanti ada orang lagi Sam tuan pun berlagu untuk malam tu Sam.
3: Okey tu merindang peninggal dulu tu rumah
4: ya
3: dari Achan engkau bala peninggal kita lagi baru dah terenah kini punya ketua baru dah badu makai
4: ya.
3: Okey, sudah tuluki engka ulih begulai engkau kita bawa program genggam semangat ke malam tu ya.
4: Yeah.

0: Dengar ke cerita? Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, bak YFM.
3: Okey, tuang uji nyawa tau ni tu Roma.
4: Ya, Sam.
3: Okey, ya, hello.
1: Ya. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu, ai?
1: Aki Jawa itu.
4: Oh, Aki Jawa.
3: Aki Jawa. Okey, Aki Jawa hari ni no Aki Jawa.
1: Aku tu dia ada kucing itu tapi semua
3: seram. Oh, okey, okey. Okey, jadi bab program kita malam tau engkau bisi tai ke ada kenang no an lebih lagi ke bekaul malam kam semangat tau.
1: Mungkin teruknya di sebenarnya kumrik mereka bisa lah.
3: Okey, sama Aki Jawa. Sama-sama selamat hari Jawa.
1: Selamat hari Jawa semua balap penuh. Balap penuh. Jangan semangat. Halo.
3: Ya. Ya. Terang, terang amat. Cukup terang.
1: Cerita lama sumpah. Terima kasih kamu. Jadi, ketahu aku ceritanya sumpah tahun 80. Ya lah. Di menua di Semenanjung Den belah kubu baru. Di tempat aku putus langgar jika aku tu rumah semua. Jadi main bisi kami tu kira-kira peristiwa tu kira-kira peristiwa dobaan. Jadi aku tu tadi main keton lah. Jadi ni pandai cerita lah senang ya.
3: Okay.
1: Jadi kami kebetulan hari-harinya lemah. Kalau kengagak langkau lah, kalau berdoa agak best lah kurang agak. Jadi kalau agak kalau kami melihat tempat landai tempat, jadi sudah agak sudah siap semua, sudah ternak untuk diri lemai semua. Belalak ni tadi sudah lelak sehari jalan ya. Jadi nak muka-muka kira ke berdaun tu malam kira-kira tujuh dia. Alaban ke dia di kampung. Petang lepas buka jadi aku tak pedal tak penyiat nembiak aku nembiak semuanya aku menjom nak terpanjang lalu bergaul belak ingat kecil tak jadi ya lalu berdoa tidur aku ya baru kenali ke diri buat tambahnya yang cerakain lain tadi jadi aku yang nak belak kami apa budak tarik kaki aku ya
3: apa hey.
1: Betul aku betul saya pun tidur sempat dia tarik kaki bujang kaki saya betul tarik ke dia tarik saya aku
3: tarik enam banyak
1: aku nama tanya ada ketungkaan tu ni kemarin yang biak bantuan tuan tu kau ni buka bisi ada betul betul okay lah ni ane pun ada tengah buka kau ni ya kalau berbrehat aku media aku sedih aku doa aku mau kuasa air nukul tu ketika dia lebih kurang dia lah bergerak pulak ni yang kut manju orang orang sepiak kan
3: akai
1: tuh aku aku yang siapa yang bisa tahu saya bergaul ke pulak ya nama ngelih ke nyawa ke luput apa nama ni akai ni miak tahu aku boleh ngerak aku. Aman. Aku ya memang saya tengah saya betul kita semak saya betul yang tu betul juga saya tengah jalan saya saya
3: okay.
1: Oh aku ni memang itu saya aku bukan kemudian aku kan tempatnya putus dan ada berpengar betul maya operasi menua tiga maya lagi kuminis maya lagi. Jadi aku tadi alu kebalah, okay. Jadi kita itu nanti dok mamai berbagi kumpul ya. Mereka kita mempunyai bisnis mereka 30 ikut. Jadi kita berjaga aku sepuluh jam 10 ikut 2 jam aku sampai pas. Kenyalah agak. aku tadi alung itu kapi ngot hidup ku ngot ambil ku pawon ku kopi
3: oh
1: dengan ambil namanya utai ku peluru ngot ngot beli si beli rangnya dah atuh ngot borang cerita tiba-tiba tek nama nah nyomnya ke
3: oh
1: cuba
3: oh tunu kena jak meh
1: tunu kena jak buka si peluru
3: oh
1: tenya beli rangnya
3: oh
1: yang tadi mereka udah nyana tapi aku nih abalat dia
3: aku
1: pagi nyadi pagi aku tunggu yang perasa-perasa aku pernah aku kubur baru hayat indo aja gitu baru amai
3: kubur nyadi apa ya akai
1: atuh kita tuh kacau ya aku entai kita ngasih tempat ini apa sih kudu kita masuk bahan tapi kau nak ngacau sama dia ya
3: pindu apa perabuang orang
1: kalau kan orang orang selingnya nah tidak nerebu buat dalam kau kita eh
3: lain eh
1: lain tidak di sana dia dia tugas dia dia dah buka aja dah ya
3: oh ah
1: punya kamu style dan mulai kami dari situ. Kalau pindah kami nengai dia dia ke pindahnya ni yang belum ada sama tu untuk berbudak kuat sama dan lebih tunggu ya.
3: Aruh ya.
1: Aruh. Tidak dia pindah. Tidak tahu.
3: Oh.
1: Ini itu kami kami tengah jauh tempat ia.
3: Sama. Nundi kita namanya pelabak aku.
1: Kaya pihak bukan. Mesti gepetan jempol ke bawah dia sini mana mau kita mau bola
3: kau ah
1: apa nya ndak
3: kau kau
1: cerita yang ni kira aku pun aku pernah dulu tinduk malam nengai tinduk jenak lah nengai kini mau kita laku malam-malam tinduk jadi kau cakap tapi mesan bala-bala yang okey anak tinduk nggak ke bisu itu buka oleh kena ni mungkin nyak utai ke bahasa ngasong terdapat terpisah buka
3: itu. Oh, bukan. Oh, bukan ti. Bila hidarnya kau?
1: Ya, bila hidar, bila hidar. Bila boleh sih bila datang. Bukan lagi pulang nanti dia nak takut balas. Mungkin kita punya kita nyu takut dah. Eh, kau bulan lama kita mana mau? Nanti musuhnya bekal ini kita sama-sama berjaga, sama bersih senapan. Ini semuanya dari pedaanya.
3: Oke. Okay.
4: Ambur ke rembangnya makai joy.
1: Ambur, tapi ya. Menemui agennya. Kau nemu tay, kan juga kita bekas kunda dari nemu. Kalau kita punya gaya orang, nemu nak nemu pun jadi nemu.
3: Aman.
1: Itu lagi kita ya.
3: Oke, mayo cerita ke Jawa itu galau au.
1: Bisi lagi interesting cerita terhentinya
3: pembelian. Tahu, bertemu udah gawai lah kita.
1: Oke, hilang udah
3: oke.
1: Kita baru.
3: Oke, Jawai. Sekali lagi sama Gawai.
4: Sama Gawai.
1: Sama jaga diri pula mulai.
3: Amin. Okay. Ya, terima kasih.
4: Tadi ke Jawai mungkal menalan.
3: Mungkal menalan kita. Tu sedadunya tadi ne, ya. Rumah. Ngenang sida ya korporasi Anwan mu pelabak ku ku ya meh. Nurnya ku ya. Di Selangor dien gerau
4: Gerawan tahu.
3: Gerawan tahu namanya tadi.
4: Kau Selangor, dari aku kena sih.
3: Oh, ne.
4: Aku lawan aku belau tarakin.
3: Oh, tarakin.
4: Belah Perak. Belah Kedah ke atasnya.
3: Oh.
4: Sempadan. Gubir dia.
3: Oh, ne.
4: Aku orang.
3: Aku bawa area Selangornya segi pedau kalak meh.
4: Pedau kalak.
3: Okay. Ya, nyak peninggal ke terubah kita terima kasih Hakik ya, Jawai. Hakik
4: Jawai.
3: Jadi ke engkau aman bisik ke kekurang peninggal kita malam kan dengan awak di rumah. maya ke nadai lagi tu merindang peninga kak lagi.
4: Betul.
3: Lagu gawai ini lagu tengah datang kita ke engka baru bergolai dengan kami tahu telefon dia tu peninga.
4: Pe mega sembel si kada mayo si benuang gagau. Neka gagak ke balaku ya. Nah saya balai bu.
3: Betul. Kuih roti.
4: Roti.
3: Kena ke dekat ni nah elak ni.
4: Betul penganan.
3: Ya. Okey pan munyi ke aku tadi tu rumah ni. Mayu aku meda sidak ya baru datang di menua. Ngai nak nungak bala anak menantu
4: munyi. Betul.
3: Ke tadi hari mendiang kerdio kena tadi.
4: Ya nak ngawak kena.
3: Ya.
4: Sige beka ya. Laban nak laban mood gawai nyo lebih agi dah sem.
3: Tahu ya. Lebih agi. Minggu baru lah engka ngetu dah lama tu.
4: Ya, minggu baru nyamai sem. Meri nama tu
3: seorang
4: pesan dari gawai. Pesan dari Nuati merti.
3: Nuati dari gawai. Okey, tu merindang peninggal
4: bedau
3: situ.
4: Bedau.
3: Bedau ni. Mengiga sitik lagu gawai itu hari peninggal kita ini.
4: Ya. Yeah.
3: Hari
4: Ricky Anderson.
3: Ricky Anderson.
4: Ya, yeah, seperti yang bunga jerau.
3: Alright, mengiga dulu nih.
4: Ya.

0: Okey, menggal awak kita ngau sitik lagu gawai tuan-tuan rumah.
1: Ya. Selesai kelaban udah mood gawai magang sudah. Nah, Sam.
0: Udah mood gawai.
1: Ya, udah kedas-kedak bisi udah nanam buah abu.
0: Udah namanya ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Bisi nya ke udah nang lalaur. Oke, dah enggak.
1: Udah dua kali dan ni dua kali nanam buah buah.
0: Nanam buah buah.
1: Sari tahu kau kau.
0: Ya, aku tanta jawab ya. Kami dua itu rumah tu.
1: Nang tetap nanti
0: kita meh.
1: Berkongsi kecil.
0: Ya, nanti bisa peninggal lagi kami dua nyawat.
1: Ya,
0: nanti nadai lagi.
1: Tembah ke lagu.
0: Rindang kita enggak lagu-lagu. Laban kita sama nemu meh. Ya. Ke tua tadi. Berapa hari lagi? Sari tu dah 27 lah.
1: Betul. Ya kira habis 5 hari gitu.
0: Orang ke dekat nyambut pegawai.
1: Nanti pokoknya tersen cucu atau menda sidak ba
0: Facebook
1: kan. Facebook tua itu bisa beri komen ke tua bagai kamu lawan tahu nah Sam. Tu pemam sim bisa 29
0: pemam. Mewah ne.
1: Atau orang tersampai pukul dengan tua Sam Jones tulang tu Sam.
0: Oh, sama lah.
1: Harap ke kabar aku mak alap mak rabung alap ku ya ninga program tu ke ni kaban jenatan ngumbang ke aram buka radio bisi sida do sema sida nama tu Roy Kuang maka sem tu si nadai kala tinggal tu sem ya selamat jelagi pengawak ke mana hari sida Basriaman dia tu ya sama kita tiga. Kita tiga nada cuti ke apa amat gawa serta benung gawa sambil ningak ke program ngenggam semangat piye mega Rica Uno. Selamat malam Sam ngotor mempetiangku ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat biar lagi pengawa manah gaya hari ya itu basimpas munjan ke amin ya Sam. Nyamreh ke dikarap kita harap hari semampai mana lah Sam? Anang hari jai. Tapi nanti kita mikir-mikir ke Sam. Nama buah kita nyebut nanti hari hujan tu hari jai Sam.
0: Ya, apa penemu aku tetap ramai. Siti laban nanggul pengawak kita. Kita nyunda oleh lebih lagi pengawak ke luar rumah. Aku tetap ada nyunda oleh.
1: Nanti kalau
0: aku mak aku.
1: Ya, nanti panas, nada hujan, angat gak kurang ke Sam.
0: Angat gaknya lagi. Nada air.
1: Iya, angat mari itu ko. Nama buah kena ada hujan ko.
0: Ada hari gerah nau.
1: Hari gerah nau. Nada jalan ke
0: betul. Ya.
1: Nyerti dah Sam kita dari dunia tu nang segi nak kalah puas.
0: Oh, aman. Ya.
1: Ini Petrina tu Sam. Selamat malam DJ ya. Jalan selamat pagi lagi pengawal. Terima kasih Iba Vincent juga bisa nyengok tu aja. Benong ningah ko ya. Ya. Benong gali baktisi radio.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Ya, ini tinggi pas selamat malam, ini tinggi. Neta sapit kandau tu pun si nyapa tua Sam. Aris Lois sebuti.
0: Aris Lois sebuti ini. Okey, sama malam.
1: Asan Jang Sana. Jang Sanga. Sama malam ku ya. Selamat hari gawai ya guys. Semua kita harap ke semua terperindang ke program menggam semangat.
0: Ya.
1: Catherine Rubin bergerak menggak bisi ngangau tu kuat Sam. Nyapa-nyapa tu apa kan untuk.
0: Ya.
1: Ya, semua meri dengan adalah Sam semua meri selamat gawai, selamat jelek ke pengawal gawai, selamat ninga ketua ngangau semangat. Tu orang nanti megang tu Sam. Nanti urut ke balakaban kita ke luar kan. Kak berkongsi ke cerita.
0: Ke dekat ninga cerita
1: menya.
0: Tak lebih lagi beri selamat gawai ke kita ini.
1: Ya. Elizabeth ke aga bisi Sam.
0: Okey, bedau tutur rumah nang awak.
1: Baca. Mama nak ganti aku Sam. Ganti aku
0: baca
1: ke dah.
0: Baca
1: sino ke
0: dah. Baca tutur rumah.
1: Elizabeth ke aga. Selamat lumai.
0: Ku baca berita ketua lagi.
1: Okey. Udahnya Anita Nawai. Selamat malam DJ Sam dengan teman peti yang bertemu baru buat program di Kerindu kengengau semangat. Thank you DJ. Ku ya Agnes Indah Rubian megak sama sama megak cek sudah tu hari mirir.
0: Okey. Tu bisik uji tu.
1: Okeynya Sam.
0: Nama angka bisik cerita ni.
1: Ya. Hello.
0: Ya, halo. Ini Sulah baru.
1: Ini Sulah. Ini Sulah. Ya. Okey, ini Sulah hari matang.
2: Hari matang.
1: Okey, ini Sulah. Okey. Ini cinta ni Sulah ni.
2: Jadi kau nusi cerita apa kata kau ni je namanya apa aku suba.
1: Anaknya ini
2: siapa tadi?
1: Ini Sulah. Ini Sulah.
2: Tahu deh.
1: Oh, ini Sulah. Cuba deh madam ke radio.
0: Jauh memang radio.
2: Jauh.
0: Okey.
2: Nanya tadi. Aku tu laki aku mayanya namanya mati bak sibu dia lah masa khusus mati dia tadi udah ngintu ya semua saya aku tak suha dengan aku sebut
0: enggak namanya
2: aku tu tadi lepas aku ke aku dah tahu dengan aku sebut udah aku
0: tadi sebut
2: data itu nyak tadi data bak lanyaknya aku mayanya jam aku tujuh kita ayat pernah melakukan kita tujuh sudah ya. Dan yang jalan aku tu kian ngau tanya nya ngau sudah nganjuang ku nak nganjuang kamu nyari anak nyari aku Siti nama anak nyari aku yang nganjuang ku kian nganjuang ku agak sepuatnya. Dan yang tanya tadi udah ni udah aku jalan kami tadi. Malia abah lubuk sikit ketemu kami lubuk tanya aja ni je deh. Sikit main wah hutai ngacau lubuknya deh. Udah nyak tadi. Malia ya kau orang kedereba kau orang ngajuang kami duanya. Bayar kau dah mata bayar aku ya. Udah nyak tadi. Aku sih alu mumpet takut ah. Udah nyak tadi. Jalai kami nanya ibu ke ya. Dia anang tanya lagi anang malik ke tebiang ku. Atau malik tebiang macam takut dia lagi. Yang nak nak tu dah aku temalik ke tebiang ya.
1: Oh, kena sungai kita nya. Apa ini Sulah?
2: Kena sungai. Dia tu bisa jalai. Mayanya sudah tahun
1: 2008. Dini nya kini?
2: 2008
1: nah. Dini ini Sulah?
0: Nuanya.
1: Menuanya?
2: Aku tu tadi tanya nya kak ngaga pasturnya. Ada pesan nak pendana. Ya di sida ya madah. Depo tu kita tinggal di sangau tu. Nadai ku sida ya nyam kami dua tanyo ingat ke hari pun. Jalai kami jalai kami. Nasihat kami tu nya. Namanya meda tungkangnya dari api. Kalau orang nar tungkangnya kami itu tadi. Ate ram dia. Sida mati ku je.
0: Angkai.
2: Dia lebus kakiaknya. Sida ngelam mamai semangat. Amma. Udah nyata udah saya mengelanggar tungkangnya kena tungkangnya menyentuh pra yang dengan nasib buat deh. Kemudian tahu kami yang nyuruh singet kulu singet cilik. Nah ibu, kau yang kan kurang dari banyak. Anak takut deh kau ya. Bedek namanya terjun si koknya hari akhir tungkangnya kian. Itu ke perahu. Ya ni kayak baru wasai parai. Saya kena nama apa? Nik ya ni kayak kaki perahu nya baru. Nyokak karam enggak kami dia. Ate karam siap parai. Ai menom sai.
0: Okay.
2: Udah nyang tadi.
1: Batang sungai ni nya anunya. Sungai.
2: Sira mana sungai Kepuas ku sira ya.
1: Oh, amannya.
0: Sungai Kepuas.
2: Sungai Kepuas ku sira ya. Ku nak nemu udah nyang tadi. Dan lain kami nanya, tak nanya. Kami nak dengan tu pesintang dengan tu pasangau dan kami nak dengan tadi kami ngejar sangau deh. Udah nyang tadi. Jalai kami nanya. Bertemu ngau tanya-nya kau orang irat perahu, orang irat bat kayu aku tahu nyebutnya.
1: Oh, deh. Oh.
2: Orang belum kayu aduk ka kayu nya. Bat malah. Orang irat yang ngena akit deh. Bertemu orangnya. Yo ka karam dak ke perahu kami.
1: Okey deh.
2: Amai tahu aku mayanya sih tengah mamai semangat. Dan nyaan tadi. Jako sida bat katanya akitnya. Kita lagi kau ya anang limpah hari sungai nama sebut iya sih dan muda nana anang limpah sungai tu memang akhir berjalan kau sih ya dan yang tadi nada ikan bina limpah semuanya baik ya ngelingsuk sepiak ni yang kami tu tadi baik orang ya mulu ya dan yang tadi berita data ya banyak alu ya lu ribut malatnya
1: okay deh
2: umat dan mangka perahu. Tengah baik mak tebiang ku siko nya ngano mak tebiang kita iko siko nya baru ngembiang tebiang. Nah semua pak tebiang ni sugas be sepiak ni tebiang sepiak. Dan nya tadi. Ya lain kami nanya udah ngumpat umbaknya nak lama kayak ada. Udah nyang tadi, jalan nyang tadi, jalan. Tadi apa sangau tu penuh sida ayat tadi, tapi sangau dia. Ibu ko ya, ko di ko yang anu anu aku. Dek lagi ibu anak tumbuh terjun, ko sida ya nanti kami udah tanya udah terjun, baru dia dah terjun, ko sida ya. Aku ko aku udah nyang terjun sida jarak mana sih dua ko ya deh. Ngajuang kami dua nya. Dan yang tadi. Perjuangan aku tu tak perjuangan seruai lalu maaf lalu banyak tidak ia perahu lalu lalu saya tidak air tung agak lantai yang kau sedar airnya.
1: Jelaskan
2: yang tadi. Hanya saya orang kaya kami kami dua itu ada dia yang tadi lalu nampak ya kaki ya jari aku ibu ya kita mengajar itu aku ya banyak baik banyaknya dan banyak tak istilah kau nyebut banyak kantung baik kantungnya yang kapan kapan ya si kau nyalakan si kau

0: Kang Ujak ibu, Kang Ujak. Dan yang pecakuk orang ngayong ku, ngayong kami dua ini. Ya, nyadam, nyadik punya selika. Sambil ikut yang nagang. Ti, ku ya. Ti, dia mai, ti, dia tu. Tanya, malam tu, ti. Untuk malam tu, ti, ku ya. Kenila malam tu, ku ya. Tu, orang nak kalak itu, tu. Ku ya, ngana, ngana, ngana, siti, tu, tadi. Bijakok yang orang kak ngujiak tadi. Kenapa orang ngujiaknya tadi kak ngamik-ngamik kami ruwain tadi kode. Kak ngalaban suruh ayah. Ibu kaya, dek anak kita ibu kaya sedak. Kaya ngay dek tarik sedak lagi. Kaya ngan aku. Dan ya nak, nyawa aku sama pertama agak sepiaknya. Si luang sepiaknya. Nah, dah ada dengan cakap sedak. Udah ingat tadi. Dia masa tengah malam buta. Ngikak no diau. Ngikak no tinggok. Nengah dia, nengah. Ketemu renyak baru.
1: Apa?
0: Ibu kaya, ada masalah dia kat luar kemujak aja. Kaya ngono aku, ngai aku jang, aku ngono ya, aku tu orang tanya, aku ngono takut aku malam masuk tetap jalai aku.
1: Namanya? Agi agi apa jalan tuang mayanya anak kita ini sulah? Agi apa jalan tuang? Agi apa?
0: Agi apa jalan tuang? Agi apa jalan tuang? Udah nyang tadi. Jago sih kau nyang orang kemujak tuangnya. Kau orang puja tu, iya udah ngai nguji ya. Jago ketiban, pulak jago sedak laut lain. Jago pulak jago ketiban. Iya udah ngai nguji. Nama kita ngasih nguji baru. Tapi kau aku orang puja tuangnya. Nama dia sih buat ke kami. Kau ya, mana orang puja tuangnya? Sedang empatnya. Dan yang tadi, jago orang manjuang kami dua siti itu tadi. Tapi kau yang nak sih buat tu orang tu nak kalah kita tu. Kau tu kerja senang, tu kerja susah. Kau dekonya ngano? Danya tadi, nadai mulai baru sedap. Ibu kaya am kita makai ko, makai bawa ruang ko ya. Baik makai ruang kami siti tadi. Makai punya data-data udah makai tadi. Menua makai. Data baru sitan tadi. Kak ngau makai. Mana ke masa siapa kemayar lagi kak ku ngau urang ini biaknya. Kita itu kemayar lagi bok tu yang ngau makai ku sing ko yang nak ku. Ya iban orang lanya ya nya. Bekoknya. Danya tadi. Makain, ngau makain. Udahnya, udah makain tadi. Pulai agak tempat orang kuliahnya tadi. Udah pulai tempat dia yang ngangkat yang nanya. Udah nanya jaku baru orang pulang tiangnya jarak rumput rumahnya. Nama tunggu kita dia, oh ya kak kali, ya kak tinu, ya kak makat kena karehat. Kusikonya nganoknya, ada ini nak beli. Udah nyak tadi, jaku orang dikon kariban tadi. Ngajuang kami dah siti tadi, udah nyak tadi, jaku ya. Kita pulai ke situ ya, anda ngajak orang. Udahkah kita menua, kita Indonesia atau tampak nak sebab menua orang Sarawak dan jahit. Kusikonya nganoknya, agakkah kita enggak boleh berketuk. Kusikonya nganoknya, baru yang ketuk, baru ngeluk, baru yang kepulai. Yang sedaknya pulai tadi. Suainya pulai, aku sama pinduak, sama pangkiangku. Anak nyalik kau yang tidak ada, nanti boleh ngaku tinduak, nanti boleh ngaku pangkiang. Kediri-diri aku ajak dalam pangkiangnya. Udahnya tadi. Dat, iya, aku sih kira tidur semalam malamnya deh. Udah nyantar deh. Pada aku peliang aku kira tiga orang ngajuang kami dua yang tadi berandau tengah malam buta. Tutup tu berapa kedua? Aku berandau sih dan tidur. Angkau nanti tidurnya aku. Nak namanya galai hentak. Bak berintang apa? Tanya aku dia. Mau pintu aku dia. Dat angkat aku. Najang aku nama suai kali itu. Tidak kami dah kali itu ibu. Kita baru antunya tadi. Kau ya temudak kami itu ngai aku yang ngono.
1: Jai, bahasanya bahasa namanya ini sulah.
0: Iya kan ngacau kami doain tadi. Rawat ah. Bahasa rawat ni sebab asal kita tu. Kang ajuang aku kami doanya anak nyade aku yang ajuang bersiti tadi kita tu ngelanya. Anak aku bersiti ya kami doa siti kian tadi. Udahnya, ya mendapat tengah harap. Saya pagi hari baik tidak makai baru jarak. Udah makan baru makan yang tadi. Nanti orang ngajuang nanti bias ku saya nanti bian nanti bian orang ngajuang mobil ku sedo dan yang tadi nanti ya nyo tengah hari berangkat nanya angkat kami dua nanya nyo munuar si teh nak muku nak munuanya dah saya bian tadi depan orang ada bicara nama aku tu nak mung depan tu jangan aku mau nak kalau aku depan saya petuk aku mau sida ya. Udah nyak tadi, siti nyari kok nak nyari kok tadi siti siko tu ya, kau yang aku. Aku kaya ti siti siko aku ngono. Aku nak kalau kita kok ngono ya. Menua aku nak dekat nak palpan aku nak nemu aku nak nemu menua tau aku. Udah nyak tadi. Perut nenek alumpan bicara kami

0: Tuai sama sitik kongsi sitik bicaranya, lapan kongai baik dua, kongai baik sitik. Udah yang tadi betulnya kami dua itu tadi ngetung. Ngetung ada rumah orang, kongsi ketuju. Ya, mau berapa ketujunya? Udah yang tadi yang tadi ngetung. Udah yang tadi. Nah, tadi rumahnya tadi, kumbainya kemana? Nemunya orangnya sama jahit tadi.
1: Orangnya agak?
0: Kue orangnya, tapi ya jahit sama jahit. Nyaw minta duit pak kami luai salam lemai-lemai-lemai-lemainya ya minta duit pak kami nanti cari ketawah kang mindah kebukain ada tempat bukain. Aku hari itu aku tuan ada duit kak aku ngasih tih. So ika pun ada duit aku tih kak aku ngasih tih. Mereka duit baik kak kita mereka aku ngasih tih. Namu aku ya. Kami cakap telpon ya. Ngadai. Ya kamu dia kami telpon ya ngadai anak. Setanyanya anak. Orang badaunya anak debu. Betul-betul telpon ya anak debu. Masa anak debu ke ya. Ya baru sida baru minta duit ba kami duai. Kami duai lo bayar anak debu tin wak nen berumah ya dien. Nah dai mai selamat dien. Dah nyang sampai pagi sita. Ayung anak debu nya ngagai tinya agak sisen bas ko sida ya. Nanti bas lemai lemai kami duai sehari-hari nanti bas ni pukul 2 baru bas datai. Datai bas tadi ni jalai sehari-hari nyamasa jalai mantu sungai sita nya tadi mulut metu sida metu nya deh. Ngetuh kami dua dia. Tapi kita kemik-kemik bu. Kita makai-makai. Aku sedak ya. Aku tak ada hati kemakai. Aku takut. Ternyata deh. Kemik aku sudah nurun kemik. Nurun aku kemik. Berasa sedak berbu minta duit. Kami jahit orang menanyian. Aku sikuk kan. Aku dari babah. Di anak ngelayan ibu. Kata dia lemik. Sikuk nak lagi. Kakai deh lagi. Kangen aku. Ini takut gig aku.
2: Oh. Ya. Okay, nice lah. Lagi nampak baru
1: lah. Nampak baru, baru nih sulah. Lebankan berita.
2: Berita malam mau.
1: Boleh?
2: Ya. Okay. Hanya tadi indai sulah ke malam tu nih tu rumah. Okay, sama malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pemucur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semeriang di Kuching ngatur ibadah kurban ti besai patut nyadi ke contoh ngagai urang bukai. Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Dato Abdullah Saidul madah ke ibadah kurban ke sekali tu munuh 35 ikut capi ba suraunya siti ari cara ke madu besai tikala di pedak ya ba surau. Ya madah ke program ke bangsa tu ukai semina mandang ke semangat kerjasama ngau pangandiri tak muka ngayan ke penegap kawal komuniti ngau jemaah surau. Raban komiti surau ngau siku-siku orang ti cakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kandang menuanya muka nang data yari raban nebia. Nyalai pengawak kediatur bekenyak ngayan ke pemanah nentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau raban nebia. Dato Abdullah Saidul mansut ke jakunya ngagai pengarang berita udah terjadi ke pengerami ibadah korban ngau akikah ba surau nyak sarito tadi. Nilai pengeransing penglurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Idul Adha nyadi ke plaza rati berguna benar kena negap ke penyerakup rakyat pupu bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke mana-mana lebuh serta nyangka penyerakup antara pupu raban bangsa. Yang maksud ke jakunya ngagai pengarah berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak ia madah ke perintah Sarawak muka berjalai ke polisi inklusif tinggemerat ke pengelantang pengdiau penghidup rakyat tinangira bangsa ngau jalai pengarah. Nyalai penumbuh unit perkara pengarah bukai Unifo ngayan ke bukti tinyawa pengemansang ke jalai pengarah bukai tinggembuan 7 ngetan ke penglantang menua tau. Sibu dia tu nyau majak semak diangkat ke nyadi mengkri sepengudah mucur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemucurnya udah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 sobat. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah kentara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat ke nyadi kanan negeri inyak ngembuan belanja simpan penghabis nadai RM50 juta. Ya mansut ke jakunya maya tib jadi ke kalendar WAK Sibu Festival 2026 ba upis MPS di Sibu. Siko Induk Rakyat Nual War kena hukum jil nak kurang hari 15 tahun di pelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual diri tinglingi Menteri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexanaga Cabo induk ke bumur 34 tahunnya ditan pukul 1 lemai kemari bawa sebuah palan Doria Diau bawa jalai setutuan. Pansiak ke terubah tertemu ke induk tu bisi kawul ngap jalai ke aktiviti teka pengawak nyual diri kena 2 bulan terudah ngena aplikasi online. Dengah penerang media ya ACP Alexan madah ke kesnya dia tu benar di pansiak nitiah ke section 372 bracket 1 bracket E kanun kesiksaan. Induk tu megak di pansiak nitiah ke section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 palang 63 laban tindak mujur ngayan ke dokumen pejalai tisah. Nyanaka nabur ke berita kemalam tu, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Udah datai ba maya kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lagu kebak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh hati cara Keterubah hanya bertuang kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah untuk diadu kebab pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
2: ya. Raja Kita
3: Raja Kita ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga hanya khutbah khas hanya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyi kita ada buat tempat Masjid Jamek Betong eh. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh Dadu ke 14 hari bulan Hari Minggu Bengkah hari pukul 10.30 pagi eh. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Dato' Sri Dato' Amar Student Kaloningkan tadi eh. Program Siti ke Tahu dari Ramayuah tu ya, Minat Ramayuah ya, Unsur Rakyat eh. Dekat dadu ke 14 hari bulannya juga Bengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
4: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kuadu ramah dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo bekas pelajar bak engineering probat accountant honoran ngau kebuka. Itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kenduri kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 atau dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
5: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
6: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
5: Aspek global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
6: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
5: Nyamai yang main mentipi ya.
6: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
5: SP Global, Do It Now QR, Anytime, Anywhere.
6: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga itu ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, kita bertemu bak jam kedua tu nih tuan rumah.
4: Ya,
3: bak program menggenggam semangat kita. jadi bak jam kedua tu lagi nyawat kangau orang peninggal kita.
4: Ya.
3: Tuan, bisa peninggal tu tuan rumah.
4: Ya,
5: okay. Hello. Hello.
3: Ya, hello. Au.
6: Selamat hari gawai.
4: Ya, selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Aki dia tu kini, kai?
6: Kai.
3: Siapa tu ai?
6: Ya kau mana? Tawak tu ai deh.
3: Siapa tu kini? Jana yang tu kini?
6: Nama deh, mana? Kano ketawa sama sama kuka nak bercerita juga suai deh.
3: Siapa ni tu rumah? Aki Sepia. Jauh baliknya Aki Sepia
5: tu. Jauh. Enggak Aki Sepia tu berbisik dan nama buat tu tadi kini.
3: Nadai?
6: Nadai aku. Lama aku dan nama orang penunggunya.
5: Amin. Mana nyawa telayan Aki Sepia?
3: Alus gini.
5: Alus gini nyawa. Enggak telepon enggak mana lagi kini dia kena. Dia tahu dah tukar baru telepon.
3: Terima kasih kembali ke kami dua malam tu.
5: Okey, Kispia, nama cerita dekat kunci dek malam tu.
6: Cerita ni mana?
3: Okey,
6: jadi aku tu nurun ni mbak. Ada menu ada tengah kemamu yang ni. Datang aku dia. Nunggu babi. Tunggu semua ramai nadai. Kira pukul 9 pulang aku. Pulang memang saya mersu. Mana tanya aku bilang.
3: Ne.
6: Tengah aku malam mana orang ripuang.
3: Orang ripuang.
6: Malu orang banyak. Malu kau ripuang oleh ya. Baik aku pulang. Datang baik sungai. Tunggu, aku ripuang tadi. Mula aku bisa kayo. Aku dulu, nanti kayo. Aku. Tunggu, tadi aku meripuang dia. Dah semua aku nunggu ripuang. Pulai. Pulai. Ya, mendatang cinta rumah orang biarnya. Mali aku mendatang api biru di IP. Nah, siapaan yang kau cikgu dia? Banyak, pada pertama cinta. Cinta mendatang saya kian. Itu aku tu saya kak merani kendera kau jatuh mana? Tengok aku, tengok ngopi dia, tengok. Ada kau nadai, cuma cari kau.
3: Nih, nemu dia.
6: Enggak nadai deh aku. Kalau udah tengok cerita mana dia, bawa laki angko dia.
3: Kau
6: ni kau bawa laki dia, mana?
3: Kau.
6: Nyari aku deh.
3: Kau.
6: Aku mau kongai palak, kuasai ke mata. Misai sintuang, kau tuai.
3: Kembali palak.
6: Betul. Lama muda pagi itu. Tak kejut, aku muda. Nak jauh apa? Luka rasa rumah banyak kereset. Dia biarlah kasih 5 bulan ini. Datai rumah. Banyak tarik. Datai ke rumah, lalu mikir. Dekat aku buka baru rumah. Bentar aku report baik buka rumah. Banyak. Tidur aku malam. Tidur aku malam. Pada aku. Orang menyalai. Dua ikut. Tiga ikut juga. Kalau mimpi aku dia. Ini tuai orangnya. Lina. Kena tupi biru. Kena tangi biru. Kena. Baik, kau ngacau kami lu ngumpet dalam kami dia.
3: Oh, oh.
6: Aku kami dua tu ngulu kini tuai tu ngumpet api kau. Aku nak nemu orang yang api malah lemah nemu dah.
5: Orang nunggu napi.
6: Oh, orang nunggu napi. Bapak nak tak ni mak.
3: Oh.
6: Kamu dua tu ngulu kena ngumpet api kau tidak kau ya, duit kau ni cepatlah kalau ngah belum cuma.
3: Oh. Lah kan dia. Au
6: ah. Hmm. Ya. Dan itu tadi mesti ke bawah aku kok. Outlet. Orang numpang api itu tidak lain kita. Nare nemu penunggu api kita nare mau bayar aku.
3: Au ah.
6: Bisa boleh ada bawa kan sesuai. Nare itu bisa aku. Lamang tak cerita kaya. Nanti kita buka yang kita minat.
3: Oh man.
6: Ya, yang minat kamu tu. Kaya, minat kita dalam kaman.
3: Ya. Oh, okay, Kis Pia. Mari selamat gawai.
5: Selamat gawai Kis Pia.
3: Ya. Okay, hilak. Udah gawai lah. Kita bertemu baru.
6: Aw.
3: Oh, okey. Ya, selamat malam.
5: Ya.
3: Okey.
5: Jadi tadi ni Sam tua bedau laban ke
3: berita.
5: Berita tadi. Jadi harap ke ini sulahnya tau telepon baru mah. Rindu gini nga cerita.
3: Ya, engkau ya ge ke nampungnya
5: kan nampung baru tau telepon baru ini sulah. Minta ampun tadi laban ke nyau lanjur berita.
3: Meri awak ngge berita.
5: Meri awak ngge berita. Jadi tahu telepon baru ngagai ke mendoa gitu. Nyambung cerita tadi aku mau ceritanya bedo habis. Laban di bedo datai bak pun tiana dan.
3: Ya, tahu sambung baru lagi ne. Okey, tahu bisi gitu ne tu rumah.
5: Ya.
3: Okey, halo, selamat malam.
7: Halo.
5: Ya, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Siapa wei?
7: Aku tu sore nak ada aku susah aku ada. Main sama lagi kawai lah tu ada.
3: Aman.
7: Berai nama dari apa nanti nama?
3: Ya, selamat kawan.
7: Banyak semua.
5: Amin, sama-sama.
7: Banyak semua aku tahu.
3: Terima kasih tuan. Sama kawai. Dini kita kawai, tahun-tahun. Dini kawai.
7: Ya, kawai.
3: Aww.
7: Sama-sama kita.
3: Okay, okay.
5: Baik, selamat kawai. Selamat
3: kawai. Selamat kawai.
5: Tengah di menua.
3: Nak kenyawan. Nak awak kena.
5: Tisam.
3: Kaya nama punya ketua tadi orang abah bubu. Ke malam tu nih. Okay, tu apa tu kini. Halo. Halo, selamat malam.
5: Nah,
3: ini sudah tadi.
5: Terus kata tadi sambung tadi ini sudah.
3: Tadi ada berita. Okey, tampung dia ini sudah.
8: Tadi benung ko datai apa banyak dak. Mbak kampung ya tadi. Baik sedang tunggu kampung.
3: Oh.
8: Banyak. Adanya tadi. Jalai kami harinya tadi. Nah, datai apa tempat sidak makai, tempat sidak yang tumpu. Dan ngatung kami kan kami dia. Ibu, ku ya, ku dari babasnya. Di anak urun ke ibu, kaya dengan aku, itu di situ ada empat, ya. Atau sistem sumli, ya. Tak di basto lagi, ya. Jadi, di teruk ke ringin ke ibu, kaya dengan aku, dia nyata deh. Mak itu aku tu nurun tadi. Udah nyak nurun, aku lapan aku sikit ada, maka kita dia ngai aku. Ayat pun aku mai air itu. Ayat menerah deh, mai itu, aku betul minat, dan ngai ngapai aku. Udah nyata deh. Ini nurun tidak kemakai makai jarak tidak ada yang ada deh. Pulak baru tidak yang makai berjalan baru kapla kami. Berjalan baru dan berjalan dengan tadi. Sama agak menua orang situ yang ada orang ke dalam basnya. Kata ada menua orang situ nya. Akai kami dengan kami semangat pada kedai. Kelang kurang kena gila yang aku dalam mutunya. Kaki ketok benda aku dalam kereta, dalam basnya. Yang silakan pelikkan ke meriam sendiri bapas yang anu. Lalu tetap tambiat itu kunci pintu basnya tadi. Lalu naik. Urang nurun tadi, nurun yang tadi jarak. Jika ini tiang yang silak, jauh ini tadi. Gila ada ribu hanya tulak orang. Dan yang tadi. Mulai kami ini yang. Engkat nganya. Jalan-jalan. Dapat pun tanah, Den. sige bisyo tujuhnya dia ni. Jadi an kaban an yat nya tunggal nya anak anak nya dek nya tadi sit tunggal sa siti nya tadi. Hmm. Anu nate nuju den sira sik telepon si sira ini ande siti nak telepon sida ya. Hmm. Nate den tadi laban hola sige nemu. Dan nya tadi nate den kira pukul tengah dua malam dua tengah malamnya kan dua nate den. Hmm. Urang sige nyambut kami dua ya. Sira nya tadi era si kumpul rumah tadi. Hmm. Udah datai dari rumahnya tadi. Kada datai nurun ke aku bahasnya tadi deh. Hmm. Jadi urang ngajuang kun tadi kami dua tadi sige ngau ngenyen. Sige ngau badau terus ke buntana yang ngau. Hmm. Dan nya tadi sampun datai buntana den. Malam-malam laba ima. Ya ma pagi siti tadi baik sida ya jalai aku tu. Ami bu sida ya jalai kita ya dapat age pasar matahari sida ya. Hmm. Ya nyau jalai pasar matahari. Tah lagi nama sida malahnya pasar matahari pasar matahari ini ya. Hmm. Udah nyan tadi jalai kami nanya tapi nyau kami ken tu tadi jalai. Kuiko nomor kuliau nya ibu ya nilai hutai kaya mo ya utay bo kaya kenangan dari tito malay may arito kenangan dari kaya yang milih tu dah kota tadi kak ngambilan datai orang laki 4-5 iko nya mada kedai ya segala nak kami kubla mengalama aku ngetu sidak ngetu aku ngetu sidak ngetu udah nyan tadi ngetu pilih kutai deh aku milih merai baju merai tangkayan sidak merai sidak lima tadi udah nyan malia orang keluar kuliawan tadi ibu kaya kita dek kaya kita bisa mayuh itu kaya nyan tadi nyamuk pun nanti siti nya pan ngambil aku kalau ngirit dari aku. Hmm. Udah yang tadi. Udah yang tadi. Nyau aku sida yakin aku tu tadi. Kenang sida lima tu tadi kaknya masih ko nyen. Ketika si ko ka aku eh, sida enak boleh aku. Hmm. Kati ko sida ya. Ini Malai ya. Orang-orang Malai ya. Orang Malai. Oh ya. Mama tu orang si orang Malai bisi itu. Kati aku bisi ngau tu aku. Kati ko nyen. Udah yang tadi orang Malai. Udah yang tadi kami rumah. Nama orang yang aku bisa orang Malai gitu yang aku ngono kedepan dia ini si orang Malai bo kaya ngono aku nemu deh orangnya madah kedai orang Malai kita nyuruh deh nyuruh Indo Malaysia aku ya nyai deh mesti duitnya si tak akan ngerumpat deh jang aku tuh mana deh duit aku ngono kan nur kami dia punya jalan tu jalan senang jang sikit nak aku kita aku tamar tetap jalan penusah aku ngono deh nyata deh pulai mah kami tadi. Ya, me pagi hitiknya tadi. Tanya aku sih dah ya. Tih, aku kemaya kita ngangkap, kemaya kita ngangkap pesport, aku ngurus hiti. Nah, betahu ya, kaya laban tanya orang agak nggak bagak nggak senyang aduk ngaduk tanya adanya. Kaya kat mirah kita nya deh, tanya tadi. Ada ngaduk kenya, sudah ya udah nyanya. Mungkin dua malam, tiga malam baru aku tanya bagak sih dah pesport. Ya tiga malam ni ya tadi. Kau ngono sida ya. Kati bakas hari itu. Kau tu tiga malam aku dah di itu. Kau ngono sida ya. Hmm. Lah ibu ya. Tadi udah nak duka kami. Tanya mak. Tapi hari itu nak uliah aku sida ya. Dah ya tadi. Lah mak aku tak ada untuk sida ya. Jalan ngan nyari kita nak mutai deh. Hmm. Udahnya. Ya malam hari ya tadi. Ya tanya pada aku orang terbangkut angkut kini orang yang bangkut kota mati itu orang yang mengumpat kita aku dan yang tadi bangkut angkut kota dan nemunya orang di luar kaki lima dia berisa kita menua tu nak bakal orang menua ni ya. Hmm. Cukup berisa di luar kaki lima orang yang tadi beranak berimbing bini apa ya. Dan yang tadi agak dani kami pagi sidak sigi udah narai dani kami pagi tanya aku ngonorot kami dah kami ngirup kami makai yang aku ngono aku tu beruman yang aku ngono ya laban orang tarik madak orang dia kemari nang asuh lama ku ngono yang kagak ngangkat pasport kami malam sarinya. Hmm. Angkat dan angkat pasport dan tadi tadi ada nama-nama ke ni nak bergambar dengan jari itu nama dan yang depan bas kami dua nanti bas dah ngangkat pasport jadi nanti bas udah kami dua nanti bas depan bas kami tu angkat nanya pukul 4 lemai udah nyangkat kena jalan selama main lama-lama datai ba nanti kuang kita itu datai ba nanti kuang datai ba sekenyaknya aku terbedauknya udah nyangkat tadi. Sikit lapan tiga sikit orang jepisik orang telpon orang kurang udah sip-sip masuk orang yang ngambil kami duai kaban orang yang ngambil kia kan orangnya tadi menung orang ngambil kami duai kia tadi orang yang sikit orang ipak dulu kore ai entar eh.
3: Hmm.
8: Alu runtun mariak. Alu runtun tanya-tanya namanya Bek Siti. Siti ya luka tentang. Aku lalu kau yang dapat tuainya.
3: Oh.
8: Lepas nak aku cakap nak tentang ya tentang Siti tentang kau tentang Siti ni tadi. Ya aku lalu kau dapat tuai ngambil kami tadi. Kau ya aku tadi. Dek kau yang nak petuainya. Apa kamu kau yang nak ya aku ya apa yang anu ni jadi. Dek yang membela ya aku ya. Ya kau ya ada ni ada. Dah ni tadi. Baik si kau ya kami urus Siti tadi. Siti terlalu angkat kata dek. Sudah nak dengan angkat Siti angkat ke diri. Tanya antara datanya bagian yang aku ngono tapi bisa penilu bisa tempat yang mau kita lihat aku ngono nah dah ibu aku ada puang nanti aku nanya war ruangnya aku ya nyawa tanya ya war ruangnya jalan ruangnya war ruang kiap kalau situ datanya bak war ruangnya tadi war ruangnya mada bisa aku ya ada witek dapur boleh aku suang aku ya kalau situ yang aku ngono kena tau dia kami dua tu aku aja aku datanya urun kami dua situ tadi sikoknya tadi berdau kulai nganjuang kamu lagi warung kok ya hanya dan yang tadi kamu luar baruan sama pangki yang sama Pak Imam ini nuaknya milik not tinduk tepatnya pengendapan ku sirak dan yang tadi kamu rasa tadi ya kira-kira 20 minit kami dah duduk dia kenang kurang ngukak pintu kami dua kedai keruak ngukak pintunya tapi pintu nulis kok sirak. Dan yang datang itu dan mengenai itu itu induknya wahai ku ya nama aku jadi itu suai dia ya suai dia nuk ku ya suai dia ku ya itu suai dia nama dengan itu bagian lagi si laki aku ku ya dan yang tadi nyawa ku kia dan yang tadi kia aku tadi ya laki ya buka telepon ke orang puah orangnya ku itu ya nama suai dia itu wahai aku anu sikit-sikit perawan diri aku. Ada ya, wai ku ya, kami wai orang penyalah. Kami ngeras apa penyalah. Kau, aku, ya, meh aku, dah baru aku mengenai nyebutnya. Nih telefon apa lakinya tadi ke warung. Lata orang warungnya ni banyak warung muru sida. Ngau jaku jai, biar jaku mana ni ya muru sida. Lagi sekarang siku nya jaku, nanti dia lu dia sida. Dah nyala tay siku, lata ngangong ke kapan ya orang kempu warungnya. Lata kapan siku nya baru suai sebelum sida erari. Orang kejahit ntar ya. Udah nyan ntar ya. Pagi ntar ya. Ngatulipun baru situ itu tadi. Main orang kan kapan ya tadi. Ini kapan ngajuang kan bukia tadi. Udah nyan warung nak nemu ku mayar berapa ya. Mayar berapa ya. Dia punya namu. Kapan kona dia mikir duit. Dan aku nak nemu duit sirik dia. Udah nyan ntar ya. Tadi kami luar. Anjuang lagi. Agak tengok ngelur ngecup seputnya. Saya ngecup pesepot, sudah ngecup pesepotnya tadi. Kenang kurang kade berbuat kak ngecup pesepotnya. Berbuat kan nak kau kok sikonya nganoknya. Ya orang kan luar ngok siti tadi. Lagi aku ngecup aku. Lah debu kita ngecup aku. Koi nak aku tau kau. Dengar tadi. Ambil sikonya, cup sikon. Kenang kesirat ngebuat baju sikonya, ngebuat baju sikok minta pesepotnya tadi. Minta duit bak kami tu siti. Wang bu kan. Aku tanya dulu yang aku mau tanya ni tadi. Cukup sport mencuap lo tadi. Bayar yang. Agi tanya sport kita teh. Agi untuk tahu kita ini Malaysia tahu aku. Dah boleh kia pendanian tadi. Titiak sirak kia. Sisi minta duit deh. Pendanian tadi. Titiak sirak kia. Tapi dia tadi. Kontinyanya kuliah kita mau tahu banyak. Pendanian tadi. Tapi dia ibu aku ya, itu dek kau nang dia, orang menutup nak pergi tay kau ya, tidak perlu mereka duit berbadu ini tiak kita kau ya, iya sama aku ke Norianya, kamu siti pertama, dah pertama kamu kau ya, udah ni antara dek, kerana kisah dia tidak jago nganu orangnya tadi, telefon si kau yang agak orang ke tanya, orang ke nak jaga aja, lihat ni aku nanya nyanya ya deh, yang aku pun agak bisa kat sekolah kejang kau kau ngono agak ibu kat bagit ni nak buat si kura kau ya aku nyaw aku perkam dia macam jalan sehingga jadi ya yang anjuran tadi polis kita di menua tau ngajuan kami dua kian udah nyan tadi nanti kami dua bagit ni tadi telefon aku ni anak aku yang met aku di ni saya dah dua muka aku ngono anak aku itu kami dua kami dua nula masuk mak kau ya nula masuk kami dua udah nyan adalah tanya nyok jako kuliahnya tadi sudah jako ngupuliah ngurang namanya jaga gate tadi alu buka ya lah buka tadi. Aku lalu alun tanya lalu dah baik suai punya adik aku lah. Malu lalu iriang saya punya adik ya aku. Sudah nyat tadi. Siti yang tadi tadi ni lalu dia nak nemu aku. Lepas hari yang aku nak nemu Noria. Yang hilang-hilang siri. Jadi dia yang hilang siri. Ya dah menu aku lah dek. Aku lupa kira udah nyat tadi. Datai batas mutunya tadi. Sehingga kamu yang ni je. Pengaga hati dah nemu rempu hidup. Nemu rempu selamat. Hari ini sikit dengan kami semangat.
3: Aman. Mayuh tadi bansa aku deh. Mayuh bansa orang kira bansa.
8: Mayuh. Mayuh apa yang mana kamu nak kita tahu ni orang tu orang datai anak ngetung apa kita yang anak minta duit sebuahnya kita. Yang ni keluar dari malam aku deh. Kau nak minta duit ni aku deh.
3: Aman.
8: Duit makan malam yang bayar ya. Makan bayar hotel. Sikit duit main duit kau deh.
5: Okay, terima kasih.
3: Terima kasih. Ini solah. Okay. Cerita ini solah ke malam tu nih. Panjai cerita.
5: Panjai kenang ke. Nak kat tentu bukai kat tentu perlu sahatang mas. Manja-manja segi kesal.
3: Ya, segi menggenggam semangat punya tadi.
5: Kita kenemu sih, nemu perakin segi nyai.
3: Ya,
5: nanti. Nak tentu undang-undang tu nak tentu ngasih.
3: Ngai kita ditanya orang nih pedis kurang banyak tadi.
5: Betul.
3: Okey, 10:41 minit malam dia tu peninggal. Agi nyawat kangau kita ke malam tu.
5: Betul.
3: Ya, ke dekat bercerita kami dua rumah nang sikit ngantik kita meh.
5: Ya.
3: Ke limpah kita ke berperindang lagu-lagu kawai nih tu rumah.
5: Dia Siti tua minggu Siti ni lah Sam. Maya udah gawai hari ini lah. Tu habis
3: pesan gawai lah banyak lagi mood gawai nya.
5: Ya.
3: Okey. Okey, bisi peninggal 082258633 ngau 082258634 ya ke malam tu. Ya, dua merindang peninggal dulu kata orang
5: Ya.
3: Terus telefon aja peninggal ya.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus bala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, okey, bagulai bak program ngenggam semangat kita ke malam tu peningah. Okey, bisa peningah tu tu rumah ni.
4: Ya, Sam. Okay. Terus kena ada.
3: Ya, halo. Selamat hello. Malam. Ya, selamat malam, Wai.
5: Selamat malam. Selamat gawai.
3: Selamat gawai, Mega. Oh, ini Cia Risuang.
5: Oh.
3: Oh, okey. Ini Cia, bisa utai ke tusi malam tu, ya?
5: Oh.
3: Okey.
5: Tu berita nama tu ukain tu namanya ah.
3: Mhm.
5: Ukain tu gengal semangat di utam tu.
3: Mhm. Okey.
5: Di utam. Okey, aku cuba ada kek ini ko. Mm-hmm. Lama aku tu udah.
4: Okey, terus kerja ni ya.
5: Oh, untuk kita terima kasih.
3: Mm-hmm.
5: Selamat malam sudah dek.
3: Ya, selamat malam.
5: Oh. Aku nak cerita aku tu, saya tanya ikut.
3: Okey.
5: Aku kata udah tu. Jadi ini ngake kata malam bak langkau kebun kan tu lah aku cai ke rumah gue.
3: Aw.
5: Dengnya. Jadi ini aku tu kebun kata rumah gue. Jauh ni nanti buka ke yang ini. Ini ngan mutai ini tu kebun dia.
3: Aw.
5: Dengnya. Ape aku tu rumah. Rumah dia. Nanti mesti kita kanan ini aku tu. Rumah ape dia. Kindo ya bak aku gue ya.
3: Aw.
5: Kindo. Bukan ni tu nyebutnya. Tak banyak dengan pendiang aku ya. Cocok dengan pendiang kata kena benar mu aku.
3: Awak.
5: Tak luput ya. Kira tu luput ni si kau ajar dia.
3: Awak.
5: Macam yang nak api luar ya, tu ya terkena ni. Ya dengannya luput ya. Tak buat ke jalan saya tu ya. Awak berjalan saya. Jalai. Puas sab jalai. Mda ukhan bihi hiet, mai te banyu. Bala khnya. Bihi te de bai, khin ge ukhan, ngi ge bai. Ya mudanya. Angkat ukhan sikok nya malia. Jalai malia, ukhan sikok, ya jalai malia. Nama inya malia. Ku ya ga. Nitiah ku nya, majak nitiah ku angkat jalai.
3: Au ah.
5: Dengnya jalan melihat dalam melihat dengnya, anda lihat dengnya antai kau sekali ya. Ya mereka tay ya, bawa dengnya. Wah ke dulu, mereka taynya dulu, mukanya. Ya ke datay bukanya.
3: Aau.
5: Dengnya, bukanya.
3: Aau.
5: Kini tidak apa, bukanya. Mungkin anak yang pu, apa ya aku dengnya.
3: Oh.
5: Apa itu nya? Udah nadai lama dah nadai.
3: Nai.
5: Ini tidak pai kuenya nganu nya. Ni tiak kedai aku. Nama ada ni tiak aku, kwa ne ayanya kwa pai kuenya nganu nya. Nganu ape kuenya. Ni tiak kedai na teh dai. Nganu sanu kuya nganu intenya mada sinai ku. Ana ni tiak aku dai. Kulai. Ngai ku kuya ni tiak kedai makuto kuya.
3: Au.
5: Ti tiak ya pai ti tiak ti tiak ya. Kuwa seni tiak pai ku ndaliat ape pai kuenya. Kau yang mesti. Tapi kalau apa yang punya belakangnya.
3: Oh.
5: Alus dani ni ada.
3: Aku.
5: Terus semua peluang tusuk ya aku ya.
3: Ya.
5: Ya dani nya ini kekuatan yang ada semua tay ini nya. Anggap pindo dahulu ke ya. Nya tay ini kekuatan. Ni kau yang anu ini. Oh, antek kau pakai tadi. Nada semua aku dek kau ya. Nama aku ini nya mesti cerita nya.
3: Aku.
5: Kamu tak kenyat nak kau tau.
3: Aau
5: ditanya
3: nitih ke sebaya.
5: Tanya. Aau. Menua bayan menya papa ko.
3: Ya men.
5: Ya ga nitih ka pau nitih ka pai ko. Tanya, kulai tu ay kulu age. Age rumah kami kulu kian da ga dengan an saya kian. Kulai tu ay kulu ngaban saya tu ay kulai ngaban kakek udah kenya. Ya tanya, tadi rumah dia musi ge nai ko. Mesti ke orang dulu nyak bisa mati dia nyak. Apa yang punya ngamik orang nyaknya. Apa yang punya ngamik orang nyak deh. Maksud enam, dua yang boleh kulukin. Enam belah mayuahnya, mayuah. Buah rumah hanya orang siak deh.
3: Oh, ngamik orang nyak pulai mana?
5: Ngamik punya ini, ngamik punya sebayaan kian mana? Aku tu mesti ingat kenyak ja kita. Tuh kue tu kenyak. Kalau ya cuba ya kenyak tak namanya. Ibu benar tindu.
4: Ya segi menang ki dia keliak ini cia.
5: Kai mana yang ni? Biasanya ni ya. Kai mana yang? Dia bisa orang uluang ni ya. Orang uluang. Lanjiang, dan itu lanjiang luar dek.
4: Nemu. Kira ke apa nama tu tadi? Kira ke bisi nama tu orang anaknya. Bisi yang merti ya.
5: Ya tulung lanjiang ya cuba sesuai dek. Kenyaknya ya pakai cuba. Hari ya pakai yang saya pakai nak lama. Pakainya tadi ni ya. Dua kali apa hai nak lama lainnya. Banyak ya, malam si pe pakai mat yang. Kalau dua ini bukan sih, kami aja belum mat cuba. Aku tisi ya, yang ini berdiri yang ya, jadi aku coba tentang kaki nak lama aku dah mati ya mat aku. Nak lama dah mati. Malam ini engkau ya, tidak lama ini aku tidak celam tubuh ya, aku dan saya kita coba gantani kami semua.
3: Aman.
5: Ingat tadi, kedua cek punya kita ya. Punya ngai kami, kok kan usia puna lumu ningah usia ni. Medak masuk orang kaya cek dia, takunan lumu kita tu punya ningah usia. Tengai dia kedua malam ya saya. Tubuh ya bisa nang sayang, tubuh kok tidak ya. Kaki ya deh, kaki ya bisa. Kaki ya bisa nang sayang. Tinggal mengilah hati kaya ke no. Nuai galaknya deh.
3: Panjang ya gay deh.
5: Panjang ya gay. Tubuh habis ini mirah ya. Angkatnya darah orang ni, ni usul kuat bahunya. Ni pek bahu dia kasihnya. Sampai enak darah orang. Kenyak namanya. Angkat ya. Kenyak namanya. Jadi kejam terus ya.
3: Semadi ke darah orang ni.
5: Aku mandi harau kan, lapannya tulung kijang dia selain yang.
3: Aman.
5: Tak ada juang sampai hanya di kijang.
3: Kini orang kau deh.
5: Juang kau ni ada nyat simpan hawa pau yang pu. Kalau pada kau yang bau mai, kalau pada kau yang ya ayahnya juga yang nak tingkat sebelah kau kan.
3: Yang
5: pada bapun juang mai, apa iku muda. Apa yang aku kenyak dia tak?
3: Aku ngayan ke diri ini
5: boleh aku ngayan ke diri ya.
3: Aman.
5: Tidak kenyak mada apa yang kenyak saya bawa kenyak pulai masa yang pulai kulukin mada kerja yang angkat tidak ya. Itu mak lepau tidak ya babas deh. Itu maliak dia ya. Itu maliak dia ya kerja yang alain dek kurangan wanya.
3: Engkau orang nemu ya nyadinya, mana tak ada ini?
5: Nemu kan nemu nyadinya. Aku nyu nak ingat usianya. Ya, pakai sebab seberapa pakainya deh. Tujuh hari sejam malam. Sejam yang beli yang pun kita hawa.
3: Kau
5: ngambil ya, bapak aku.
3: Engkau mana?
5: Kau ngambil ya, ini.
3: Aman.
5: Sejam, bapak yang mati. Berapa yang mati, ya? Kalau mati nya, terkau wah sijanya. Nya ante itu ay, ante yang ano ini, tuh kok ini kunci. Saya nggak bunyi sijang dia, sijang dia ini tuh mana yang. Atau bunyi ante macam ini. Atau bunyi aku ini. Mai wah cerita dua lah, mesti bahu cerita dua ya.
3: Okay, ini cia, sama gawai ini cia.
5: Halo, selamat hari gawai selamat malam.
3: Okey, selamat malam.
4: Dan tadi ini cia hari ini tadi
3: Soang tadi ya. Ini cia hari Soang, Soah maka pula yang kita ini.
4: Ya.
3: Ya, engau cerita
4: ngene. Ini cia telah cerita ini cia to. Kalau ke kuningan cerita teh betul lebar. Kita kelihat segi lagi dan pian tahu.
3: Ya.
4: Nya mau nyi ke ku tadi kita itu. Cik boleh ngantu.
3: Ya, asuah ke.
4: Tantu nanti boleh ngok ketem. Antu mesti boleh ngok ketem sia.
3: Oh.
4: Tang ketem sia. Kan nanti mesti antu.
3: Ya. Ya ini cia asuah ke punya kenuan. Bisi ke kalau ninga cerita ke bekal ketusinya tadi ni.
4: Ya.
3: Okey, jadi lagi nama tu buat program genggam semangat kita ke malam tu peninga kami dua rumah tu tetap nganti kangau orang kita laban nemu jam ke dia tu mayu orang ke benung kiri wah ni tu rumah.
4: Yeah.
3: Okey, bisa itu tu rumah. Yeah. Okey.
4: Hello.
6: Hello.
3: Ya, selamat malam.
4: Selamat
3: kawai. Hal, ya siapa, wai?
6: Aris ibu tu, Mbak Osen Sanyan.
4: Oh, saya. Siapa tu ini?
3: Siapa tu?
6: Arumi, Arumi.
3: Arumi, Ari. Okay.
4: Bisa cerita dekat kunci di Arumi? Terus ke dia Arumi.
6: Lepas itu kalau saya cerita yang kau renap saya ada DJ.
3: Oh, aman.
6: Ke rumah.
4: Terus kali aja.
3: Okay. Berkenai ke ceritanya, okay.
6: Cerita tu kembali pagi, lalu pukul 3 pagi.
3: Oh.
6: Juga lah tu, kau kabar tu, bak datang pasal sana ni ya.
3: Jugiang.
6: Boleh nggak cari juga bela tua ya bawa kapan punya bela beli yang parangnya deh pada pasiennya.
3: Ah.
6: Boleh nggak kalau kemarin nggak ada kapan kau ini? Ini dia kau. Boleh nggak kau dulu kok? Saya tuh kerjaan belum pegau kau. Apa? Boleh nggak? Hah? Bana to de google. Lomo ya ba tengah lo ba. Bekati kana lo bata pasen dia duduk dia lewat. Ya. Udah nya. Sing lo sisko. No tuaya google dia.
3: No.
6: Karena aku ya nama panan dia. Karena dia itu tu bisa. Kau ngelo ya. Ini panang kau kuyang. Memang kuyang di jalan besar. Ini kuyang.
3: Nuhan jauh medap ya?
6: Aku medap.

0: Belanda, Belanda.
1: Oh.
0: Izanya, izanya Belanda, Belanda. Tua atau juga yang, ye ilo nyari belakang ya. Nama ilo to, kena nama ya tu ya to. Tengah dia boleh pegau atau.
1: Oh.
0: Urangnya bawa Cina aja tengah tua juga apa ya ke? Bicara tak kau nak kat kau. Orang yang lain pada ramda tua ya, apa lain yang nak kau kau dia ni. Aku kena lemu kau ni je, nak terus Maya. Ia lemu ilau je, okey mesti ya. Lepas dia cuba, ilau dia cuba, bisu parai, kerja naik pasalnya. Pasal sanyan sibu.
2: Wah, masa sanyan mayor dah tiri.
0: Ah, mayor. Lepas orang kena lah putus singka aku. Kau nak kau? Hah, pulai tu apa bang? Kau ngelak ya? Pulai itu ya. Pulai. Mayor tu ilu nyari betul ya. Apo? Nal mau kau dengar? Oh kaban, aku malu kaban punya. Dari dulu dia keluar, aku malu kaban tua ya. Ya, lama untuk ikat tua sama bisa ya. Dari dulu dia.
2: Dia ke numpang kan?
0: Tahu, tak kuat aku dia. Dia nak pulai, mak aku clear.
1: Tahu.
0: Pulai.
1: Kaban dah seru deh.
0: Tahu, seru deh. Lama yang saya main lau iluan kau ya, lama ya aku ya.
1: Tahu.
0: Iya lah, saya tulis saya. Ukanya lama ni nak kata, aku ya, kalau aku nak kalian, saya aku, aku pintu nada ini lah, ini lah ya, ukanya. Banyak jadi je nak terima.
1: Selamat malam, selamat hari gawai. Okay, sama-sama.
2: Nanti menang bulan rumit.
1: Dedo deh ya, kerana
2: kawan dari bunuh ambai sama pulai lah.
1: Ya tertawa kau.
2: Iya, iya kena dedo dulu kawan, so mati pakai tahu.
1: Lucu,
2: lucu garumi itu.
1: Lucu garumi itu nih.
2: Kawan dari tinggalkan tahu.
1: Dedo deh ya kerana ngai gitu, takut gini itu rumah. Okay, jangan macam-macam cerita peninggal ya, kita ini. Ya,
2: minta pun Rumi, jago tunai ni Rumi.
1: Jago tunai Rumi, bunyi ku ya. Kita percaya atau kena nya.
2: Tang aku. Ia nyebut percaya, anak percaya percaya. Kapan aku mayuh dengan cerita?
1: Bisa ke? Kalau tinggal kapan bunyi ya ne? Ya, nuan meda. Kapan nuan anak meda?
2: Kawan meda, ya, saya mayuh ada bukanya.
1: Kamat kena kini ne.
2: Nadanya bulak.
1: Okey.
2: Mak kita sudah abak dalam kedudukannya. Baru kita nak mengutainya. Amai ke nak amai?
1: Ya. Okey, tok nguji tok ketua.
2: Ya.
1: Ya, halo, selamat malam.
3: Halo.
2: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam, ke rumah kau DJ Sam.
1: Ya, selamat malam tuan. Siapa tuan?
3: Ah, tok. Bisi kau kau sumpah Martin tok, sumpah ari kucing. Kali aku dah cerita dusai cerita aku cuba. Kau mesti cerita baru ke dusai aku terima.
2: Okey, mana.
1: Okey, Matin. Hao.
3: Jadi dia tahu, ada miri aku dia tahu.
2: Dah pulang kian apa, Matin?
3: Okey, jadi cerita tu jadi kira tahun 2000 cuba.
1: 2000.
3: Mainnya aku pergi gawa ngau Shell. Jadi mainnya kami tu bisi anjuran training ke Singapura. Training madam namanya tumpai minyak. Mayuh malah kami kian bisi 5-6 iku. Jadi kami ban tu 3 iku. Singapura seminggu training. Jadi kita kian jerai kami 3 iku iban tu. Laban kak jencadi ke belanja. Fungsi bilia. Jadi beri hotel lek kami cuba lek mitigasi sebab cuba mana salah punya benar, but Orchard Road di Singapura. Hotel tu hotel lama bekerti dah lama tang ya dah di upgrade kan jadi bekal 5 bintang lah.

0: pernah bila hotelnya.
1: Oh,
0: Jadi lepas ke sepatutnya seminggu dia. Jadi malam terubah kami ke bermalam dia tadi. Kami tiga kunci bilik tiga ikut. Saya bilik ambil kami tiga dia di katil. Jadi cikgu tu tindak mau kapet lah. Mau kapet rada bersih. Malam terubah lepas ke kelalu lelak. Nanti berasai. Jadi danya malam ke kedua kami tiga dia. Kira pukul 3 ke 4 dini hari tak nyadi api.
1: Eh? Apa?
0: Mual lampu ke dalam bilik tak nyadi.
1: Itu apa ni?
0: Ya. Namun memasang api nyapi ya. Dekat ngaduk panggil nadai ku masang ke siku ke. Siku memayu siku masang nadai ke.
1: Adi.
0: Udahnya nyong pergi gok ke Swiss kena matamnya kena master Swiss ya. Udah nyong nyeluk-nyeluk tisi katil dia. Kau bisi technical error lah kena ke. Nadai ke nama-nama kami tiga. Jadi udahnya malam siti kira namanya malam sitinya padam baru ke api. Jadi ke kami tiga heran nama api ke selalu padam pia. Nama dah ya anda padam tunggu ya pukul 4 pukul mayang orang kekak nak tinduaknya. Api tak jadi magang. Dia berundian ke kami tiga. Nadai nama-nama nyo hari ketiga malam ketiga tu kata badu makai kami tiga lemai pulai ngagai bilik ya. Dinya aku tu tadi lalu ke ngagai bilik bila jamban ke namanya beberung beli semua betul aku darah tak berdanau
1: kai ni
0: apo nak tambah alai kita shower kau alai nak singki baru singki tak berdanau
2: oh bestapnya bisa ke
0: bok baru stop betul ke rumah
2: apo rei
0: tanya aku suruh ayah nama tu mesti darah aku nama leban kabarol kami kemirah kumai luntur tahun kabarol dah lama nak patutnya luntur pia nama medak kami tiga jadi kena aku yang sikuk berdaya sikuk yang iban kami tiga tanya dah nama pia kau bisa bucur ri cingki aku tapi aku nantunya main tu rumah tanya lalu dia panjat aku nak bakal namanya fresh blood ke kita dan tak lagi fresh darahnya.
1: Awah.
0: Udahnya aku dah tak lain lah hati aku. Timbulah lah kami tiga. Tak baru mejam ke mata aku. Yang kemudian induk berdiri.
1: Nah.
0: Bomo jamban kami tiga.
1: Okay.
0: Kalau tak tak merniang tak bakal itu sah hati. Tak bakal ke sini, bakal ke nak untuk pengerai gamal deh. Jadi katanya pangan kau ke siku tu tadi. Yo, yo nak tak entara tindak ngendok. Yo menda anak mengat kau ya.
1: Ya.
0: Kira umur 3 tahun ke 4 tahun tak kejengkak bermain ngapi Swiss kami tiga.
1: Okay.
0: Jadi katanya aku lalu ngai tindak lagi kuberunian ke menda namanya senawa Hindu tadi dah. Lalu tanya lalu pasang kami tiga api lalu nadai guna api kami tiga semalam malamnya. Jadi nyak dengan suah hati amat tak dan tu nyamai ke tidur leban nyak ke leban tanya kira sebulan tanya udah kami pulai ke Miri tanya aku lalu mesti bertemu dengan priest dengan pastor pangan punya sebut aku ngeri ya nyelai tanya di Singapura nya aku no ya. Jadi ya tu tadi negeri sana ke, aku muji meditate dulu ke ya bersampi ngena cara sembiang lah. Oh ku ya bisi ku medak ku ya nak ku bab bilik kita nyak ku ya tau ke dua tiga tip especially bab bilik kita nyak bisi indo mati namanya keguguran. Ya tu, jadi ya tu nak lalu ada di sembiang kurang semangat ya nyale semangat itu tadi lagi ngeregau banyak.
1: Aman.
0: Awan banyak nak nita ke pengarap kita lah.
2: Ya segi aman.
0: Jadi nyale di rumah kebetulan dari sitinya banyak kami ke Gideon, bisi orang putih ada tiga ikut ngah kami. Banyak orang putihnya, bisi nampak tanya tanya lain. Jadi pembelian nak aku kuno ya. Aku yang bisa api ku jadi aku tak peduli ku ya
2: baru putih
0: baru putihnya I don't give a damn ku ya apa jelai gore putih tu patriko. Nyalah. Ya bisi sino, ya bisi takut, bisi geli katiko. Nyalah.
2: Berapa lama kita tiga dia udah dalam biliknya sebab seminggu?
0: Empat malam.
2: Jadi, empat malamnya agak ngacau.
0: Nyalah malam kedua, ketiga, keempat dia yang ngacau.
1: Tahu.
0: Nyalah malam kepenudian tadi nak pasang meja api nak padam.
1: Oh, takut.
0: Geli-geli kita
1: geli-geli. Tanya
0: nyemak kita dia.
1: Aman. Aman.
0: Ya lah, cerita aku DJ Sen ke rumah.
2: Oke, Matin.
1: Ya, Matin.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, sama gawai Matin.
0: Sama gawai gitu
1: doai. Oke, terima kasih.
2: Matin.
1: Cinta Matin. Tema malam tahu terumah ni.
2: Cinta aku. Aku sem kadang-kadang. Bau tel tu. Leban klia lah tahun 85 kalau aku.
1: Kalau masa itu kebukanya.
2: Kau ingat saya sih. Menda orang mati. Lebak kau banyak sih. Kerja bawa hotel sih. Hotel bawa negeri kucing tu. Orang mati tindu. Sigi mayo tanya nya ditang orang nanti telah bau hotel tu. Orang nak tu ka gila tu medah ke kita.
1: Betul. Ya, labanya bisnes orang.
2: Ya. Mayo tapi kena tu tengah kadang-kadang jangan semangat kita mesti temu ni ku ya tadi.
1: Bekau sida
2: ya. Mana ada semayang tu sema. Kenal ku cerita ya, nyak kebuah kita itu betungku nepi. Tiga malam, ni ya, Sam.
1: Aman.
2: Jadi laban kita ke mati tetambah gigi untuk orang ke mati nama tu tadi.
1: Mati
2: nama. Accident, betul nama nak arti ya. Accident tadi. Ya, berdua mau diri empu mati. Udah ditungku nepi tiga hari ni tadi. Berdua yang mau diri mati.
1: Ya.
2: Kenau.
1: Ini dia ke tentu, cerita.
2: Nadainya pula, Sam. Ya, enggak suai. Ya, mesti kan tunggu nepi. Ngemik kaya nemu diri empu mati. Ada semayang kurang aman, tiga aman. Hari baru nemu diri empu mati. Semangat yang sikit dan sikit bisa dia. Nadainya pula dah.
1: Aman, aman. Oke, okay, hanya cerita kaban kita.
2: Udah berasai gitu, Asim. Jam tiga penuh di tajak pun jarang-jarang tu, Asim. Bisi ke tujuh iku, delapan siku tadi. Ini siapa tadi?
1: Ini Sulah.
2: Ini Sulah dua kali. Terima kasih, ini Sulah.
1: Ya, oke. Okay, nama tu apa? Sama nemu orang dia tahu.
2: Ya, nyasim. Sama,
1: Asim. Oh, tu bisa ini. Oke. Okay.
2: Ya, halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
2: Selamat gawai.
3: Aki
1: ni nuat tu. Datai baru aki ni nuat.
3: Nak bercerita lemah tu. Madah kediri.
2: Apa?
3: Sampai jam tu ami ya.
2: Oke, terima kasih aki ni nuat.
1: Terima kasih aki ni nuat.
3: Bisa nama siku ini tuai tadi.
2: Nih.
3: Mereka ke antun terang yang antun inau ni dia kena mau.
2: Sana tu tadi separ mata.
1: Ini cia
2: tadi. Cia tadi. Sudah hari suang.
3: Itu penuh kecil hari mula tadi hari pukul 9 tadi.
1: Aman. Ya, nada salahnya.
3: Kerja yang selalu ada.
1: Kembali rata antu telanjang.
2: Telanjang ne.
1: Aman.
3: Ada kokung dari sebuah itu rumah.
1: Oke, Kiminut. Terima kasih Kiminut.
3: Oke.
1: Oke, ya nyak penerang hari Kiminut tadi ne.
2: Ya, penerang Kiminut.
1: Madah ke antu telanjang ne tu rumah?
2: Aku antu telanjang tu sih, orang kamula sehingga main tapi sih kalau aku leban aku kalau mendau tu tu sih, mungkin punya kamula diri. Kau bercerita bar radio terhadai, lebih banyaknya kami ngaga exercise bukit jenali. Ya tentu orang ke apa nama tu, sidak ke berperang semua, dua sidak penyelawai. Sidak ke berperang semua. Udah aku di Asem. Dalam tahun 19 89 lah saya. Karena latihan antara itu kemai kami itu Haring Garu. Australia ngau Malaysia Harimau ngau King Garu lerti ya tadi. Haring Garu.
1: Awak.
2: Kalah aku muda sem. Lepas nak kutu sikit ke mancal kami bisa best kami ada baruahnya sem dah. Best kami ada baruahnya. Jadi aku lepas nak sikit ngejar dua. Nak boring ke kita sem. Kita dia buat best. Apa semua boring. Udah lepas kita si penempatan. Kami banyak ngagak bantuan sem. Bantuan. Lepas kami numpang bawa orang city company numpang. Numpang bawa orang agak best kita rimpul lah. Numpang mbak Siti pelatun Siti pelatun mbak apa nama tu mbak Siti Askam Melayu Infantry lah arti tadi leban kami tu ko leban ku tu hari ko jurutra jadi setiapnya bisi setiap pelatunnya kami bisi etes dia leban empat lima ikut lah leban aku tu sih ngaji jenuh sebenarnya aku enggak jenuh dah. Laban ke besari-sari dia kita makai bisi kira memberi kita mayanya berjalai ke atas bukit kena ku. Tu cerita tak beberapa bukit yang lari bisi dia makan mesem. Ya tahun dua sida almunah sebabnya. Sida ke sida ke ngerumpak senyatar ba gubir dan sebab. Ukai gubir ba anu tu. Bukitnya lalik je lah kuasa ke Baliang ke okay, okay, Baliang apa namanya Bapak Perak dari sini aku berjalan ni ke atas ke ngigak upah kecala ada sem ngigak kecala lah kerja ku ilaban banyak tidak mayuh kecala tepus mayuh menuanya jadi dengar aku nikik aku kata bukan mana getah orangnya sebenarnya saya.
1: Mana getah orangnya.
2: Mana getah. Jadi ya berjalan aku ngagai apa ngagai uang bunyi uangnya. Sikit bisa jalan rumah tuang kan ya. Berjalan aku kaya pedak aku. Nah mau tanyain ketika kalau nyan. Kumai aku orang inok mandi. Tanya nak gak malik mua ke aku udahnya tadi ya aku nurun nasi nurun ke kebarukan ki sepi ko pedak aku kaki nama kaki itu nari tengah tanah aku pemacai lari sem
1: okay.
2: tengah hari dalam pukul 2 akunya.
1: Okay.
2: Ketik kalau menyen.
1: Kau tertanjuan mana?
2: Okay, tertanjuan lagi. Senapang, bisi mata nadai senapang. Sikit bisi, sikit baik kita semampai. Tak peluru blank, kada. Lepas kita latihan, bak Greeknya coba. Okay. Nyak makul lari nadai bapai dia. Nama ke? Bisi kapten. Kapten kami sobat. Kapten tapi apa hal yang baik ya anakku? Tidak ada aku. Aku dia jenuh. Ongai gitu. Ikan mayu amnon sem kita ginting. Sekian ada boring. Mayanya. Latihan ngau tentara Australia mainnya.
1: Okey, mayu anda tak ke jeluh punya.
2: Sikit ada si kurang pok munah pokin si kurang makai.
1: Tak ke bekenya.
2: Makai ikan ai nama tu ai tawar tu kurang yeah. Tidaknya. Bisi sem.
1: Okey.
2: Sama sem.
1: Tu anguji nyawa tu dolok ne.
2: Iya. Yeah. Okay. Halo.
1: Halo.
2: Nya ya. Fadam.
1: Okey, nanti ngawa. Uji baru wau, meninggal. Engkau GBC cerita malam tau.
2: Ya, 5:18 minit lepas pukul 11 malam.
1: Iya. Yo, kumai tenadai tadi ne, terung bisi peninggal kita. Okey, tau telefon baru tadi peninggal ya, engkanya si penanggul kini.
2: Iya.
1: Okey. Beridam peninggal dulu ke tu rumah.
2: Okey, terus ke
1: sana. Okey. Hari Stanley Pua tau.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lukak merik selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan luar dunia aku harap kita nyaga penglikuan jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan alun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban butai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai gayu guru gerai damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bolo.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.
3: Ya, okey. Mesti peningat tuan ya, rumah.
4: Sama.
3: Okey, ya. Hello.
5: Hello.
6: Hello.
5: Ya, yeah, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam. Gini.
6: Tu cikgu
3: Judika. Oh, cikgu Juan eh.
6: Oh ya.
3: Okey, selamat malam cikgu.
6: Oh. Selamat malam semua regawai DJ guys
3: guys. Okey, selamat regawai ke dekat atai. Oh, tentu bisi cerita lah tapi ya.
6: Oh, dia lama dah kemari pun tadi tu ni cerita nak rindu lah tu nak pergi follow tiap malam.
4: Terima kasih.
3: Oh.
6: Okay. Bisik main asal cerita, bisik main melak bala bukai ya. Jadi dia tu aku bisik cerita mimi kan, cerita lama cerita tiba. Jadi aku dulu aku minta ampun dari rumahnya lepas tu bisik kawat lo family ya. Waki kemian nasi minat ya. Waki ya. Jadi cerita tu kata dalam tahun kira dalam tahun 66 kalau 65 maksudnya lah. Kami itu tadi mesti berima menolong dia kembali ke Malaysia mudi yang jadi hari ini tu di sini mayas ya tidak tibunan sudahnya balubok na kuluagi. Ya, aku mengah, ya aku itu rumah mestiannya. Lalu keluarginya kami mbak nengah tuang, ya nengah tuang dari apa itu. Jadi cerita tu begitu. Kali ngobrol kami sama besi bermalam di lantau main atau kebun yang dia ada. Aku tu saling ngawafai guna aku kami tiga. Jadi paginya tadi apa itu tu tadi malam guna aku teh nadeh nadeh gawat tadi tu ya kawan aku tu nadeh semakau tu tak ini ya tu kami song ayam mengat ya si mengat tu kami di lubak kanan dia. Ya, orang-orangnya jadi saya nang indah lagi, saya nang kebukai mayanya padi benong baru kaman tahu mas. Di sini kita sudah bisa buat ruang mayong, mayong buat dong pemindahnya di mayanya. Sampai ya dari rima. Orang apa itu? Orang kriminal dari bawahana minta masau ya. Kira nak jauhnya dah. Kira tip jarak dia tu, kira lebih 10 minit aja.
5: Ini penjauh lebok kena ngai ngai pelanjau kena.
6: Nanti anunya ngai anunya pelanjaunya dia jauh. Kira 15 minit.
5: Bisa lebih kurang.
6: Jadi kian apa itu? Dia kian main kenapa ni? Lepas nyak menua di kubah lo mainnya tembuang main. Saya dia. Kira lama ni dah, kira lima lebih minus sejam, setengah jam. Jadi kami doi lain tu tadi. Nanti mana dia udah langkau besar, langkau main. Nah mukai ternyala mukui kami tadi. Nyala, nak kebadu nyala. Nyala datai, bisi, nari nyala, nak badu, nyari indai ke walaum, tak pintu keminya. Ini bisi ruwai ke lantau keminya, mana mai. Jadi, dan yang tadi, berak bekerja. Kebiak dinai ke bawah ni, kena ukur nyala jani, besar jani. Jadi tunggal. Nyala nak baru-baru jadi jani ia terlalu ngingi langkau kemenui nai itu. Kena kap nak kot kemenui berak ten bekerja.
5: Tahu takut kalau awak nanti go.
6: Kakak ya, kalau mana waktu aku gini, kalau banyak kira umur aku banyak 65 ya umur 67 tahun lah. Jadi ni umur dahnya 75 tahun. Jadi, ya, nanti menemui awak aku serapang udah banyak aku. Tapi aku dengan nak berani berani nanya, ini aku. Yang ketat, yang tangku ya aku, kalau kamu dua, kamu tiga. Tapi langkau kami nya, nak tegap lah. Langkau nya, nak tegap yang keberian, tetap keberian. Dili yang mana ada dili yang, nang segi salur, nang kami bertahun-tahun jauh dia. Tidak mungkin ngapun berkena enggak. Engkau aku mayanya, apa itu membuat yang ngomongnya di esikonya. Yang bad, lagi bujang soalnya. Jadi, jadi, nyaw kalau mak aku yang jalan, besi, engkau aku besi, nyaw ke sejam dah, dah tay dia, nyaw dah tay ya, dah tay tadi. Oh, nama tay jalan, kau yang nak ilmu tay je, aku yang jalan, nyaw jadi. Begawat ni ada tay, lagi, lagi bertengah sungai. Bang kabangnya, nemu deh kabangnya, kabang yang tawinya atau kepong. Ay yang kuangnya.
5: Oh, nyemrai aynya lah.
6: Sebagai yang kuang yang kabang. Udah tinggalnya mau kue kemenyan nyalaknya dia, dia kalau kau nggak jawabnya. Jadi, bergawat mau pai putri, putri dia. Nya inai ku nyo menyuang nyo kalau kau mana ngau apa itu sendiri. Pada ayatnya ni nama ada ayatnya tadi timah apa itu tadi balu rumah jadi. Ya, nada ini tadi nama aku nyo ketal. Kena banyak bak aku banyak kita gagin gagin dia nyabak. Tang dah kena tadi inai ku punyo murah dadaga mana apa itu jeratai. Yang baik itu sebab lo boleh jani kami. Madah baru yang kal baru madah nak kena kalau tidak mukanya tadi melihatnya tadi itu babi ia dili tadi kita baik ya agak kita menua kami menua nasi betulnya ti boleh tay maya ngasu maya buru maya jalan ke kampung mesti boleh jalan berbagi jadi nya sama gitu. Nama ngerti nyamun nong mesti gawai kita tu adal mana ngerti.
5: Kelia, kau boleh boleh jelo, kau dijual nih.
6: Dai, dai. Boleh jual pakai.
5: Pakai sekarang kayu kampung punya asyik mai kiri.
6: Ya. Bagi. Agak tiku cerita tu semua kami pergi melihat semua. Iza kita. Silanya kita semua bisi bisi menjadi kita semua ibu punya kalau dia malamnya semua dia jadi aku mengujang cerita tu yang tadi mulai ke pingat tu jadi kita aku mari selamat dari gawai sesuai dan semua kalau semua balap peningat masih ingat cerita dalam semangat tu. Maka kita nyukung program tu leban slot program tu nama lah doktor ingat-ingat ya megang doktor berkelala ke mayo sida maka aki-aki sepa aki ubah lagi sama sila yang tentu berkelala kita menurusi ngak jalai ke program yang dalam semangat tu. Jadi jaja,
3: jeng, kalau ke rumah. Okay, selamat pagi kawai. Okey, hanya tadi cikgu Juan ni.
5: Cikgu Juan.
3: Ke bisik boleh ngau kita ke malam tu.
5: Yeah.
3: Okey, 11:40 malam tu ni tu rumah.
5: Tu lagi tahu ngau jalan sini ni. Sampai ke bisik mari tu ke. Nyukup ke jam tu.
3: Nyukup ke jam. Tajap pihak. Terima kasih meh ke Meruan. Mendiang ke program kita ke malam tu meninggal ya.
5: Tajap pun mayo bala kita. Munyi ketua tadi lan ni Sam.
3: Oh.
5: Mayo ku dan enam buah abu. Mayo ke ngerja pengawak.
3: Oh. Kira mah orangnya dia kediri ya, nyukai nyambut dari kawai itu nih.
5: Tambah megak mayuh kaban ke data-data yang jauh nambat berenau.
3: Anu enggak orang enggak.
5: Orang enggak kita ya.
3: Gitu bisa itu rumah.
5: Ya,
3: okay. So, halo.
5: Halo.
3: Halo, selamat malam.
7: Kau bisa cerita dari impor.
5: Siapa tu?
3: Siapa tu deh?
7: John.
5: Hari ini di John.
7: Hari Serikai.
3: Serikai. Okay, John. Okay.
7: Jadi cerita tu luar aku tu selalu minda. Selalu explore. Barunya dia aku kalau ngegay Great Hotel. Great Hotel bawa pening, bawa bukit bendera. Bawa Great Hotel tu aku nemu Great Hotel tu subuh. Hari cerita selalu ambushnya yang berselalu tidak paranormal.
3: Oh, ya.
7: Jadi tidak yang ada ke dia. The most haunted hotel di Malaysia itu kerja. Aku kiau tahun 2022 sebab aku kiau. Dan aku kiau hari terubah. Aku lama kami ke tempat selalu cuci lama buat nasi. Di pening kerana dia aku. Nak nemu di Nilor, nak nemu nyakwa bukit bendera. Saya ketemu bersenang ke sama hiking yang mana. Yang ketemu ke hotel. Yang mana aku. Ada niat tadi kalau aku. Yang nemu aku nilor ke hotel. Yang jurung sekali. Mana dan tempat datang. Dan dari kibuah beragi. Dan yang kiaok ke aku. Dah pedawa aku tadi dia. Nah, dah ibu saya tanya lagi. Jadi, ada yang nasuk gelip itu semua. Adanya mulai dari situ baru siap baru aku siap baru aku lalu kau ngajak live buat Facebook ada klik dia ada live daripada aku tempat tu ada yang nama apa aku orang dah tu hantar tu aku dia dia ingat tengah hari sekitar pukul 12 belum aku jatuh live ni mana mula live cuan daripada aku dah nyak. Tapi padam live punya tadi. Dengar aku pergi jenilo ni, kedegum jenilo.
3: Okay.
7: Padahal aku angin ngadai ke angin yang mana-mana dia. Ngadai angin. Dia nak peratu aku ngadai ke muta. Nah, mau itu tak balik dah kedegum. Kasi aku dia.
3: Awak.
7: Nggak lihat tak. Lo, lewat telefon aku dah putus yang pun punya live ni dia. Tak mata aku. Di pintu jenilo ni, aku dah kedegum. Dekat dekat ke aku, kasi aku. Lu tak tahu Lupa tahu kalau jenis lawan tadi. Aku nanti ngerduk ni semua. Aku nanti tak nyalai. Lepas ni nadai dia. Tak balat ni. Tak nyalai bergum jenis lawan. Aku tempas korang. Kayak situ main rumah. Tidak semuanya. Tak ke siok. Kalau lepas nunggu dia. Kita ini. Lepas aku luas dia. Aku iban. Nanti aku tengok dia. Ini berarti aku kisah sudah aku bisa patung dewa sudah hanya Sri Kelema kalau sudah tambah dah baruahnya. Nak tinggi patung bisa sekaki bisa tinggi patungnya. Aku lalu kontak nak kaya bisa ada sama aku bawa dengeri tidak tambah nama arti patung kira aku gambar yang anda tu dewa Sri Kelema tu kira aku tu handmade itu tu kira aku tengok kalau lebih 100 tahun tu kira aku. Nengok tak, nengok 100 tahun di sini, aku kok main pulai, kata aku dia. Lalu ingat ke Jakob mesti dia di semenjung sama dah Jakob anak ngetau setelah dewa-dewa bala tambing dia kata kena badai itu aku tak aku kena tahu dia nak nato pada aku jadi buat kesnya pada aku bersih lah nada luras nada semua nada aku kan pelawak nada semua aku kulu irai nak Jakob orang mesti mendok tentunya nak mesti tinggi pun ya lalu pulai aku hari fitik dah ambil ke gambar ni ambil ke gambar yang tadi hari fitik pun nah belum berjalan dengan buah atas ni kira mesti kira tambah jadi yang buah atas ni dah nah lalu juga aku rasanya tidak mampu pejuri mang tidak ada dah banyak pernah kemudian mang sem mang saya pun pejuri ni pun menung dengan aku mendak ke dia mesti mesti tanya mesti gua mesti mesti tanya mesti patung sebenarnya aku berapa lama dah kawak di trik mana ni ngau saya ni ngau aku lalu aku jadi aku kau semua gua mesti dah berkuang ni harap dia ngambil ni ambil ke ambil ke patung ni sebaik pulai ni ke kesaskan ke pulai ni ke ni ke kuang ni dia ambil sedap tak diri dia bawa kes ni bantang lah aku juri ni aku sama mana aku sikal kemudian ni ke kret hotel tadi dan yang lu medok ya medok lu medoknya lalu ambil gagak kulai baru gagak kulai medok sama dia sembilan dia dia sampai dia patung jadi banyak dan ambil ku gambar berkenyok kalau ni lama lu padam kulai ni tadi dia yang lu ambil ku menop menu biasa untuk video yang tadi ambil ku dia ke sembilan dia dapat ku saya buat Facebook ni banyak tadi. Nah, dia dengan pulai, dia dengan pedok aku bisik live-nya. Dia maku ke Facebook, pedok aku nak nemu lagi.
3: Nemu nyala
7: ni? Nyala, katanya. Dia nak aku nengok lagi pejuri, nama sebuah. Dia nak main patung, nak pulai. Eh, nak aku main pulai. Kan, dia man, dia kok dia dia. Kan, aku kata, ini nelaknya tinggal sendiri. Dia, aku dia, nak bisik orang dia. Siapa lah ke dia, eh, tak mayuh orang dia. Dia nak aku. Nak lama aku berundi yang kurang si mayuh yang tu saya tidak sedar kita yang kau ke?
3: Kau mat ke kini?
7: Kita nyok juga saya kati. Lalu kaban tu tadi saya yang dia aku madah kini tadi. Dia madah tu kalau seminggu yang hoki di sini dua sebulan. Lama sudah kau ngigok patung nyok ngigok dua kekok tu nyok tadi. Nak ketemu nyok sudah aku yang nak aku. Nyok madah nasib dan wantil nak aku.
3: Wow ah. Aman.
7: Nanti kita berita bukain ada itu dan kita punya kau cukup gitu.
3: Okay.
7: Lama ni ada cerita bukain baru.
3: Tahu, udah gawai lah. Bertemu baru, John.
7: Okay, terima kasih.
3: Okay, sama hari gawai.
5: Sama gawai, John.
7: Terima kasih. Masa gawai ke sebelah ini,
3: John. Okay. Yang tadi, John, hari Serikai ini.
5: Ya, Serikai.
3: Buka malam tau. Okay, ya. Kak ngumbaya sikut konten kereta tahu uliah ke nya?
5: Uliah
3: ke. Laban dia ke bakal sidak paranormal nya. Okey, peninga ke penuli tu ameh ne?
5: Ya, sir.
3: Ke rumah.
5: Ya.
3: Laban ngai ke mekang-mekang ke munyi kuya tadi. Tajak pan bala kiruh tang bisi mengkap gulang tua malam tu. Terima kasih amai wa. Jadi minggu baru lah kami dua kira ke
5: ngetu seminggu aja nih
3: sen ngetu seminggu aja
5: nih malamnya kita dekat beranau pasal
3: beranau pasal gawai apa pesan gawai
5: pesan gawai
3: perindang kau lagu lagu gawai jadi kah penuri itu terumah kah bisi pesan gawai jakuk hari gawai ringan
5: ya. Okay, untuk aku ngari ke kami dua SM meri selamat hari gawai meh.
3: Ya.
5: Hari program ngam mengatur
3: SM.
5: Terima kasih yang ngagai sukuang kita selamat tu ngagai kami dua. Pihak mega Arab ke kita sama belah lentang mah.
3: Ya. Arab ke sama lantang likun.
5: Betul.
3: Maya hari gawai itu.
5: Betul. Hari ini SM.
3: Hari aku pun sama. Terima kasih agai peminat ngengam semangat. Selamat hari gawai agai kita semua. Harap ke kita sama lantang hatinya buat hari gawai. Bertemu baru kita minggu udah minggu siti ni ni lah. Okey.
5: Ya jago kita kemudian saya makan selamat sem.
3: Okey, bak mensia bisi antu bak antu nadai mensia. Kemana hari petara pengalami hari kami dua.
5: Nanya mupuak dulu. Selamat malam.
3: Selamat malam.
5: Bye-bye.
3: Bertemu baru kita.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalan
2: YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Sri nak 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Mi bagi lagu engkau semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri music Iban.

0: Hanya itu pastor pula yang agak topik tua ke sarito. Aku kat nanya ngau sili agi kati disiplin tu tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini antek nitiak ke ajal kita meto.
1: Out ba aku yang disiplin ukai hukum. Hukum kita ngukum sidak laban sidak berpenyalah. Ukai begini disiplin nya kita yang betul ke ulah. Kita yang betul ke penyalah sidak ya atau ke pengelemik sidak ya. Ngai ke penghidup sidak ya nuju ngai pengrusak. Kita yang megak dekat ngelurus ke pejalai sidak ya. Ngai ke pejalai sidak ya bingkuk nuju pengrusak megak. So nama penyadi enti udah rusak, nadai masa depan ne ya. Laban pengrusaknya oleh nyadi ke munyikun lekai jako baru dia tu roadblock. Nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah ne ya. Contoh baka anak ku tadi. Enti sidak enak disiplin nari biak. Lalu dekat nitiah-nitiah ke bala bakiah ya no ngerjaulah ti macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya. Nadai mah sidak ya udah nerima ijazah, nerima master uteka dicapai sidak ya nadai. Tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan. Nya ke buah seberau sidak datai ba penekul kita ti apa inai mesti ngemetul ngambi ke pejalai singkang sidak ya lurus. Nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Sudah sedia. Anda sedia ke menu siapa juara capai kemialan minggu tu? Sama ketika lebih surat kabar, ketawa dengan kami.
1: Alah,
2: dulu. Yalah, dulu
3: dia naik. Lagu
0: dengan kami. Kaki.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundian siko-siko tindak sama tindak rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main asil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau pakai telefon, pakai SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Janda yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawak dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawak mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Nada orang dika dika spon kah?
0: Aw nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampar kuto ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu le pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang medak deh.
0: Nyin, mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak, salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Anak kira kurang sih, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan kini, tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap, nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anang insap lah.
1: Kalau kemohi lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekuat de pastor. Bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumpainya manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawiya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya, lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak, ngau baka garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-nini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima tes ngapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ia nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Reba, kini punya lai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tahu ke topik ke di kerandau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

Kemaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segera.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Selina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemaru baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: sudah sedia. Dia sedia ke Kak Menu, siapa juara capa kenyalah minggu tu. Sama kedekat ke Pesura Kabar, ketawa enggak kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu enggak kami. Kati.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. Udah
0: tinggal kita nincang hari dua.
2: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Jaku prangsang ke saritu. Patut tinggal suh kita tersangkut tak walai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suah sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuah labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai penghidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawak kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memuak kita dalam penghidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas memuak kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ya, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tak kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tak kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian gelah talo lam sampi. Luya ti nemu semua tai oleh ngagih ke kita ti madu badas, ti patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lama jam di tu sini.
0: Sam nama nanti murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: kaul, enggak pemujur, serta pegerinduk tidak kena bil.
1: Lepas sih tak sedih, mau lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biasa enggak kami enggak, tapi ada mau bikin lukis.
2: Berkenal nanti uliah ngadu konten apa semua. Mayu hanya tanya orang, hari orang baru ada sih. Kebenarnya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jaku ketu. Tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
3: Oh, video lama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sih.
6: Hashtag Nembe Aktif boleh didengar kita
0: Nintin R2
6: Pukul Malam Mai
0: YFM
6: Segulai
0: Sejalan.

0: YFM Kalai Pesat.
1: Ianya sehari itu hari Minggu mati. Lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Pesan itu ia kenalah di hari saya itu kelebih lagi rumah ia.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tibuna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun dak lu ya?
0: Enggai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Le.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejalan.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru ngah kita
0: begulai ngah kami ba bagi ga entelah
1: dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ga entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngah 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YF.

mat berga betepiku kitai nak milih tuai biak metau kebesai. Tepiku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meh utai itu baik berai, anda melawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dia. Kerja mengutai timai untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji mengutai timai baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar yang tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup ulih merik penghidup ngepengerai ngekai barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup ngepurai ngegai barang siapa merti ke sida. Pinggam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih lebih milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulung.

0: Pagi rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1. Dia praktik ke nane mayo kes histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimiat enti histeria.
0: Mimiat aja nama ieu mah. Nya pan enti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sidak tu udah kamceng. Udah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyabak aku nyabak.
0: Kita yang brotherhood. Siko nyabak mesti nyabak mega. Tanya pendanamu nama kebuah nyabak.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y seberai.
4: WAI
3: YFM. Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

Hashtag Lily Active Dear Too. Udah dia kita, Ninjeng Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian melaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Lepas dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tu tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, beli dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh beli terus.
2: Nak kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu dikaya aku tu semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga dia tahu. Pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah dia tahu. Udah tiba habis macam. Tahu kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: tay ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu di kadi kubur kena pagi 10.11
2: ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tay itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

jantung, semengkah hari penyakit itu pemaduk mayu, munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit itu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh, ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundiam. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari ngasuh hormon stresnya nyau ga, Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebesamu ngalah muntah, yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini. Begau makanya terlihat dalam perut dia nih. Sudah lundung, sudah nyau.
2: Kebawa masam.
1: Ah, udah kunyah kebawa masam. Nada ya ke? Nyawa ke? Stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke? 2 pagi wai. Tiap hari 1. Nyentuh akari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Selamat hari kawai. Nuju pala kitai.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.

0: Pusan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu ke kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25.
2: Pesan ya kena lah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Dengar ke YFM Segulai Segulai Segulai.
5: Pengerak pagi.
6: Pengerak pagi.

0: Yep. Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 28 hari bulan 6. 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri sama diri bak gereja teka baru mempanjai no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusah bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Awak kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Awak kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat

Inai sida lebih ya. Agi hari sida kerindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu orang kerindu kanak lelaki tu kanak induk sida lebih ya. Hari sida kerindu kaku nda tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu. Lalu nitih kaku nda tau nyadi murid aku. Orang kan hidup kenyawa diri. Dekat ngelenyau ke lalu orang ke. Ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku nerima ya ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala. Laban dia seruan Allah Ta'ala. Dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana. Laban dia nya orang ke mana. Dekat sama ngau orang ke mana nya bempu upah ya. Lalu barang siapa meda ai meri ai irup ngagai murid aku ke pemadu mitu laban dia murid aku ngau benar aku madah ngagai kita sida dekat nerima upah sida. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadi dalam meja Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selama no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemasai ke Allah Taala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Yesus pagi tu nanya kita, awak ke kita merik pemutus teka ngagak pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita yang nadai pilihan bukai tajak Yesus nanya. Pilih kita semina ya ajak. Jadi tu mandah ke kita. Utai ke patut diserah kita. Belajar. Awak ke kita. Nemu ni bagi ke ulih di kerja kita. Lebuh kita ke nitih ke Yesus dalam perjalai pengharap kita tu. Semua utai ulih semina. Semua utai ti maneh ngagai kita. Jadi lebuh hati kita itu ulih gawak ke muai utai kena maneh tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu bakal ke ndak peduli ke ruang bilik kita nolong ngesan tulenya datang Yesus maga merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita besari-sari. Bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita mega nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki dalam nimit Tuhan kita nemu Yesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyade tu berguna ke pemutus kiamat regang tu tadi jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Yesus nyade tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang ke sekedar. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Yesus saja ke ditemu kita uliah mantu kita. Indah Yesus semoga dalam perjalanan regang ya menuju ke Golgota siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantu ya. Jadi kita semoga mantu diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang dengan kita mengingat keserat dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri. Awak kita sama mansang dalam perjalanan pengharap kita tu. Jadi pagi tu bila menyadari menyadari Kristus awak ke kita sama berundian. Ni tengah hari tu au ukai semina berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mentu laban dia murid aku ngau benar aku madah ngagai kita. Sidak dekat nerima upah. Nyak ke dia temu kita. Nyak kutai ke dia kini dalam penghidup kita. Amat ma kita. Ngai jakuk sumbu ngai jakuk tinggi tang. Kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi.
Nunda ko Santa Teresa di Kolkata. Ngerja

pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama-sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus, awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit, kita budak kita dan dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau tala berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau Ta'ala ti muda berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu singa semua orang galumu besida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main belanda uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang susah bakal keudah alah saban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megak, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku madah ke julu hati sida inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida bisi 29% madah ke sida dekat bersema lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat nang dah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anak melawang ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena utai masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat utai. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya peraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengurai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengurai. ukay ba sesingkap mas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bahwa kita belum maya. Tapi ya belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai bahwa dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke buku ke Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak dalam hati nuan. Sidak dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian ila.
1: Mana pejalan kita pilih tak

sing hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan pun.

0: Surabaya aku. Saya terima kasih ya, Lokak Merik, selamat hari gawai anggai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita nyaga penglikuan jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenyang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jalan alun tu dijaga kita lalu pian ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Perliman P202 Suriaman.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalan.

0: Di kata-kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan 2025. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Selamat pagi kita ke Manu Ninga ke kami ba YFM. Jadi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com. Serta muka nata ke pesan kita ba WhatsApp kami. Ianya WhatsApp YFM 013-862-8422. Kebagi kita ke dekat nata ke pesan pemati. Ngau muka pesan ngetas ulit ungkup sarito. Okey. Jadi pesan kita ke sekali itu untuk pesan hari... pesan dari Pauline Maureen anak Thomas Wayne. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit niang Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau Orange City kalai niang tu dan adai kena 7 hari bulan 5 asarinya. Jadi ulit ia dekat di kertas 28 hari bulan 5 pukul 7 malam terlegi baru mah menjadi indai niang tumpu. Ianya barumah nombor 72 Taman Yanmin Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinglala Felicity Fernandez anak Cundi tau ke di Kangau City. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik oleh telefon ngagai Pauline Maureen anak Thomas Wayne 013-829-9438. Okey, ianya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan pemati. Jadi pesan madah ke pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Belabak, Anyut, Pakus, Pauh. Semua kawan belayan ba Ulu Awik, Jawang Awik. Kemudian di ubah Munggok Ubah Kabo, Munggok Petai Kabo, Sungai Kirak Kabo. Semua kawan belayan di Kajang, Pelasuk, Mudung ngau kabar melayan kebukai ke naklah dirintai ke itu. Jadi pesan tu ada ke empenit anak lambat, empenit anak lambat tau ke apai bunyam tau ke megak di kangau aki igat udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai malam hari 5 29 hari bulan 5 2026, lalu dikubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang, rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu Ruban. Nya pesan pemati. Nandu isi pesan madah ke empenit anak lambat, empenit anak lambat tau ke apa bunyam udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 30 hari bulan 5. Lalu ni yang tu dekat di Senggai baru rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu di Ruban. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali tu jadi temuga pesan pemati ke sedi kena tai ke bak YFM. Jadi pesan ari mampai anak bungkung tau ke Indai Mugan. Jadi pesan madah ke Indaya biah anak sawing, biah anak sawing. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 ba Hospital Kapit. Ni yang dekat di Senggai sarito ngau pergila 28 ngau 29 hari bulan 5 rumah satu Malaysia. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan tu tadi dekat dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Spasia, Sungai Paku, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Bali, semua kawan belayan di Kapit, Sibu, Limbang ngau kawan belayan kebukai kenalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-5892-3871. Nandu isi berita pesan madah ke biah anak sawing, biah anak sawing. Udah nadai kena 26 bulan 5 2026. lalu dekat di Sengai kena 28 hingga 29 hari bulan 5 baru mai satu Malaysia kapit. Sultan yang dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Dan terlebih nampung baru macam pesan ke bukai terus kena tag ke pesan kita ba email ngam begak ba WhatsApp kami YFM tu mai pengerat pagi jam ke terubah bergelai ngau kita ba 28 hari bulan 5 sari tu kena hari 4.

0: Singkong di salim ngau King Orient Cebu bisa ngatur ngawak berjual di rumah pengrami yang rigawai. Mai macam barang utai irup ngau barang kedi kena bersari-sari dijual ngau rega kepatut. Baju fashion baru, kasut baru ngkau rolang laki induk ngau demit maka bisa dijual ngau rega kepatut. Datai meh berbeli ke barang bak singkong di salim ngau King Orient Cebu. Singkong kedai kepatut dulu dipilih nuan.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni meh.
2: Hati tu dah dah meh. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
1: SP Global, do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni meh.
3: Udah datai ba Maya Kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu. 29 hari bulan 5, 2026. Pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti. Ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
4: Angkai batuk baru gak?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara keterubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pertarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
6: Ya.
7: Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Ia pukul 6 mengenai kepada bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Dadu ke 14 hari bulan hari

0: Program Siti ke tahu dari ramai yang so, minat ramai yang konsert rakyat ya. Dekat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aku terbawan mandi, meri selamat ari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM. Pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: kan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, nampung baru macam pesan ke bisik di ke natai ke bak YFM. Jadi pesan ke sekelito Ari Jambai. Jadi pesan mada ke Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni antuk dekat di Sengkai Berumah Sedai Empu bak RPR Kidurung Fasa 1 Bintulu. Lalu ni yang tu tadi dekat di Sengkai kena malam 29 hari bulan 5 2026. Ianya malam hari 5. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6. Bak pendam Anglican Asyakirin. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan bak Jalai Sari, Ulu Serikai, Kedua, Rantau Sukat, Dabai Baru, Sebubu, Sungai Pawah, Berayang, Lubuk Lembak, Kerubung, Tingkat, Ngau Kapal Melayan Kebukai, di Ngelala Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki ya 017-2031-424 atau ke boleh telefon ngagai Jambai Megak 019-205-6691. Nando isi berita pesan madah ke Ana Pilan. Ana Pilan tau ke Indai Jambai udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Sengkai Berumah Sedai Empu ba RPR Kidurung Fasa 1. Lalu ni yang dekat di Sengkai malam hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5 2026. Ni pesan pemati ke sini kenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke Bukai, ke Besid di Kenatai ke sekali itu, ianya untuk pesan ngetas ulit, ngau muan terbalu. Jadi pesan ngetas ulit itu, serta ngamin terbalu, ni yang limia anak akak, limia anak akak atau ke Indai Kerikam, atau ke Mega, nama kangau ya, ianya Serani. Jadi pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai semua kawan belayan bak rumah Mawas, Genting Kerupuk, rumah Jin Sungai Pakuk, rumah Lawrence Wong, rumah Lawrence Wong di Batang tu pelbagai, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paliang Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan bak Sungai Lepung, ngau semua kawan belayan di Serikai, Sebangkui, kabar melayan di Kapit ngau kabar melayan kebukai di nalah di rintai kedito. Jadi pengawal ngetah sulit dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026, 7:30 lemai ba rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung Serikai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliat telefon ngagai Minah atau ke Kerikap 016-8353-262. Okey, ni pesan ngetas ulit ngau pesan pemati ke sini kenatai ke ba YFM ke sekali tu. Kita ke gibsi pesan bukai di dekat di kenatai ke kita ke bagi pesan pemati ngau pesan ngetas ulit oleh kenatai ke ba YFM ba yfmiban@gmail.com atau ke megak ba WhatsApp 013-862-8422.

0: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Terima kasih aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan luar dunia aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lepuh kita ini teripa mengasai dirinya lelak kau ke ngasai diri ibsi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu yang ni dia kungai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita yang beram

0: Kami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngena ya padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap kami gawai pun nyo tinggam penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Dori Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Siraman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai.
3: Udah datai Pak Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026. Pukul 3 ngalih hari, kita boleh ninga ke bak radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti, ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.
4: Agai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Aku Edmar Langi.
7: Hai, aku Melati Badi.
8: Aku Rajesh Booking.
9: Aku Densi Tambum Takeisi.
10: Aku Daniel.
11: Aku Amanda Johnny.
12: Kami ari YFM Iban di Kuching.
13: Mari selamat hari gawai.

Lagu dari Leo James, lagu Madai Begawai. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan dari Tajim tahu ke Slow Nyaring Anak Lindang. Jadi itu pesan merekat regang ni yang ni yang apa yang sedak ya, ianya ni yang Lindang Anak Encul ngau menjadi ya ianya Jovi Anak Lindang. Jadi pengawal sembahyang merekat regang tu kena 29.5.2026 pukul 9 pagi nak jalan sembahyang dekat Datuk Baruman Edmund Antain, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Radau, Kawung, Sebujuk, Paku Ulu, Ngau Ilik, Sungai Putung, Sebangkui, kepembelayan di Mungguk Ruan, Undup, Rampuk, Wi, Temiang, Undup, Entebal, Titingkah, Purai, Mungguk Demam, Sungai Tanduk, kepembelayan di Empadi, Kenyungan, Sengkuang, Guntung, Undup, Ngau, kepembelayan Kebukai, kelebihan semua kepembelayan di Seri Aman, Ngau, Indonesia. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai Tajim tau ke Selo, nombor telefon 011-1586-317. Ini pesan ke BCD Kenatai Kebak YFM. Jadi pesan ke sekali itu, pesan ya kau dah dibaca tadi kebenar ya. Pesan ke Siti itu juga pesan merekat regang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batu Besai, semua kepembelian di Pakit, Bukit Bangunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Poh Ai, Lubuk Antu, San Ugul, San Munggur, Sri Jaya, Miri, ngau semua kepembelian di Ngelala, Nian Silin, Anak Unding. Jadi pengawal merekat regang tu ianya kena 4.6.2026. Hanya pengawal ngintu dari Seromeh, lalu Ungkup Balamayuh kena 5.6. Lalu Balamayuh hanya tadi dipinta datang magiang kena 5.6. Lalu Nganjung regang ianya kena 6.6. Lalu pengawal tu atau ke pengawal sembahyang tu dekat diatur bak rumah Sidi, Batu Besai Tengah. Telepon ngagai tu rumah Sidi Empu. Kita dekat nombor penerang ke Siliak 014-289-2822. Nyak pengawal merekat regang Niang Silin Anak Undeng. Nyak pesan merekat regang ke Sidi Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu hari Dina Anak Sanda. Jadi pengawal tu kalau pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, Batang Ruban Seratu, semua kepembelian di Kucing Sibu Bintu, Bintulu Miri ngau kepembelian Kebukai. Jadi pengawal ngetas ulit ngau ngamin terbalu ianya kena hari 6.6.2026 7.5 lemai, lalu hari Minggu 7.6 nya tadi dekat ngetas ulit Serarak Bungai 7.5 lemai, ngetas ulit pagi hari Minggu 7.6 Baruman Paling, Sungai Kunang, Jalai Bayung, Ulu Serikai. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik telefon ngagai 011-2671-2167. Okey. Datuk lagi intim si pesan kebuka dekat Nampung Baru. Maca pesan ke Saritok.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami. YFM Sekulai Sejalai.

Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, Datuk kami nak buat ke berita pagi hari 4, 28 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah numpung ngagai pengawak ngemesai ke jalai benua pesisir di Bukit Kota. Projek Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran udah tembuk gagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntuh ngagai penyerakup komuniti Bukai. Ia batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ngadu ke akses jalai alun terus jadi batang perkara tidik kemerat ke perintah kena negap ke kawal jalai bak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kebat Sita ketepegaya agi bisi 4 buah tumpuk peniau kepada bisi akses jalai tajapan perengka guna pemun bukai berkekaran air bersih ngau telekomunikasyon dah lama diasai ke rakyat bak menuanya. Perintah besar sudah kebenar ke agih belanja kena ngadu ke projek jalai bakanang menuanya ngau ungkus kira 38 juta ringgit. Suraya nganti agih belanja penuh tidak dikebenar 1 juta ringgit kena muka jalai pemun dulu lalu ngaunya disadang berengkah di pejalai ke tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah madah bunyinya bak program mantar gawai bak rumah sandin di Limbang. Projek Rumah Panjai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bak Kampung Rantau Kiran dikena ganti Rumah Panjai Sidak ke dituntung penuh sehangus dalam tahun 2023 subak dia tu udah tembuk. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke projeknya tembuk udah meri penghidup kebaru ngakil 18 ruang bilik sidak ke dituntung penuh sehangusnya. Pemujur nembuk ke projeknya udah mandang ke pengeransian perintah ti majak ngibuh ke pengelantang peniau rakyat seruran dijaga. Projek tu dipejalai ke Nengah Gih Belanja Ariupis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah kena ungkus kira 1.4 juta ringgit. Kawan Parlimen Limbang madah munyinya berpengerami nyerah ke Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran berdewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban tipsai patutnya dikecuntung ngakai penyerakup komuniti Bukai. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi bak suraunya. Siti Ari Cara ke pemandu besai tikala dipedaya bak renggat surau. Ia madah ke program Keban Satu Ukai Seminat Mandang ke semangat kerjasama ngau pangandiri tak megangayan ke pedegap kaul komuniti ngau jemaah surau. Raban Komiti Surau ngau siku-siku orang ticakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kanang menuanya megak Endang Datai Ri Raban Nembiak Kebiak. Nyalai pengawak kreatur berkanya ngayan ke pemanah tentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban Nembiak. Dato' Abdullah Saidul mansut kejakunya ngakai pengeram berita udah berjadi pengerami ibadah korban ngau akikah kreatur bak surau nyak kemari. Nilai pengeran siang pengelurus ngau bebatak asur tidak baik ngintu pengerami Hari Raya Aidiladha. Menjadi ke pelasar tip berguna kena negap ke penyerakup rakyat Pupu Rawan Bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran yang dicuntuh ke pemandu mana lebih nyaga penyerakup antara Pupu Rawan Bangsa. Ia mansut kejakunya ngakai pangeran berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenya yang madah ke perintah Sarawak megak berjalai ke polisi inklusif tinggi merat ke pengelantang pediau penghidup rakyat dan ngira pupu bangsa ngau jalai pengarap. Nyalai pendumbuh unit perkara pengarap bukai Unifor ngayan ke bukti tik nyawup ngemansang ke jalai pengarap bukai ngebuan 7 ngetan ke pengelantang bak benua tu. Lebih 30 buah masjid surau ngau tumpuk pendiau bak kandang si tak sebuti. Benua berjalai ke pengawak ibadah korban berseri maigo pengerami Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Sabit Menteri Perkara Luar Kemegak Kaban Parlimen sebuti Datuk Lukanizman Awang Sauni madah ke program ibadah korbannya ke diatur yang kaum pemerik-erik Kaban Kaunsel Negeri urah dagang ngau sikuk-sikuk orang. Pengawak ngagih ke daging ke ditetaknya dikarap oleh dipejalai ke ngau mujur serta berurun tebak lagi ngagih Raban Asunaf ngau sidak ke berguna ke bantu. Pengurami Hari Raya Aidiladha kais minat hidup ke baru syiar Islam.
tambah ke oleng ke kawal ngau semangat kerjasama bak raban bangsa. Ya badan munyinya angkai pengarah berita udah solat sunan adil adha bak Masjid Al-Firdaus Taman Tunku Dimiri. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Sarawak udah belabuh nyedia kediri tumu nyadi palan dur ngatur temasya lumba ngau main C 2027 serta nubuh ke skatriat sukan C 2027 kluster Sarawak. Sampai skatriat perintah Sarawak atau Hee Chang Kee dekat mangkuk pengawak nyadi chairman skatriat komiti pengatur kadang menua LOC kluster Sarawak. Atau Hee Chang Kee marah ke pengawak magi komiti pengatur kadang menua LOC Sarawak udah dipejalai ke kena tentu ke pengawak nyedia kediri serta operasi lumba ngau main C berjalan ngau mujur. Tuk sekedar pengawak tidak dibagi ianya bagian strategik tabir urus ngau komunikasi, servis korporat ngau perkara komersial, nyedia kepalan, bagian digital, teknologi ngau sistem lumba. Jalai penubuh sekretariatnya berguna benar kena tentu ke pengawak ngatur lumba ngau main C 2027 di Sarawak mujur serta ditih ke standard antarabangsa tidak ditetapkan. Yang mana bunyinya lebihnya di chairman awam skatriatnya di Kuching. Sibu diatuknya majak semak diangkatnya di Begeri. Pengguna mujur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemujurnya sudah nambah hari 19 juta ringgit kenyari hari tahun 2019 suba. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah ke antara syarat keterubah Local Authority PBT diangkatnya di Begeri ianya ngebuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya maya berjadi kalender WAK Sibu Festival 2026 Baupis MPS di Sibu. Ya badah penegap nyimpan belanja berguna benar laban perintah ndak boleh nyukung penuh ngangkat ke pemanah sekedap Begeri antik semak sidang nadai gembuan penduduk belanja tintap. Kenyawari tahun 2022 nyentuk ke dia tu 77 ikut pemesai UPS Immigration Malaysia JIM udah debuai hari indur kerja. Penyampau semuanya bisik 994 kes disiplin ti udah mujur diputar ke agensi kebekawal. Ketua Director Immigration Dato' Zakaria Syaban madah ke nakak tahun tu. JIM dah mutar ke 23 kes, sudah diputar ngau 8 iku hari sidak debrik hukum disiplin. Tu siti hari cara kena degap ke integriti. Serta nagang ulah tindak manah ngagai sidak pengerja pengawak bau piasnya. Ia maksud kerja kunya ngagai pengarang berita bak program Jelajah Wira Madani. Berserimai ngau hari raya Aidiladha bak Depo Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Dato' Zakaria madah ke antara ulah ke ditebus salah ianya ngelaban Prosedur Operation Standard SOP. Gebenar ke pengawal dari luar bidang kuasa, ndak lurus hati ngurus ke karabak kaunter, ndak durun gawak, salah guna dadah serta nyukung pengawal merit stok barang ke ditagang dari depo. Siku induk rakyat menua luar kena hukum jail ndak kurang dari 15 tahun, dipelabak ke disik kawal ngau pengawal nyual tubuh diri tik ngelingi Begeri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis pilih berdua Kuching SCP Erickson Naga Cabuk. Induk tu ke umur 34 tahun ditan ke pukul 1 lemai hari 2 tu tadi. Bak sebuah premis kalain dua riadiau bak jalai setutung. Puan siap keterubah tertemu ke induk tu bisik kawal berjalai ke pengawak nyual tubuh diri. Kenyau hari 2 bulan tu ke udah ngena application online. Dengar penerang media ya SCP Erickson madah ke kesnya dia tu benar dipansir kena section 372 bracket 1 bracket E kanun keseksaan. Induk tu mungkin dipansir kena section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63 laban nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah numpu ngangkai pengawak ngemesai ke jalai menua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran udah tembuk digagak. Surau Wakaf Taman Indah patutnya dikecuntuh ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap Jordi Ko ke berumur 11 tahun. Berjakup bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur nyentuk kedua hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sida ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti ari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kukai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngembuan jati diri ti Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Buat baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinian luar kita ngau peluang tu megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita laban kita itu udah nerima mayuh putai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
4: Perambu manah pejalan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai raw. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Panduk nak meri.
2: Pagi rewind.
3: Tuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalan pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya, bukan positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara nggak suah ti celap deh.
3: Aau, udahnya, waktu dia puas ti nih.
4: Puas ti melawan dia udah nampak deh.
3: Anak.
5: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Udah datai ba Maya Kitai dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan jemput tadi. Dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dengan aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2